0: Asik deh.
1: Yeah.

0: Indonesia.
1: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Tahun baru,
4: pasangan baru,
3: dan keseruan yang baru. Pastinya bareng Nikta Gina
4: dan Rizky Kinos di
3: Iswara.
5: Hai, saya Danila, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Semoga semuanya semakin senang sama radio dan semakin request banyak lagu-lagu kesukaan kalian. Dan dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia.
4: Hari Radio Nasional, harinya anak

0: Keluarga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Gunung dan terjebak di tebing yang tinggi atau sulit mencari jalan pulang dari gunung. Yap, inilah film Fall to That Point.
3: Look out.
4: Get back!
2: Film Fall to That Point menceritakan kisah dua pendaki wanita, Jax dan Luz, yang memutuskan mendaki Gunung Kwan di Thailand untuk mengenang sang kakak. Ketika sampai di tengah perjalanan menuju puncak, sebuah longsoran batu membuat mereka terjebak di tebing terjal tanpa jalan keluar. Keduanya terjebak di atas papan sempit dan rapuh yang berada ribuan kaki di udara. Bagaimana keduanya harus bisa membuat jalur pulang untuk bisa selamat? Penasaran dengan film Fall to That Point? Tayang mulai 16 September 2026 hanya di bioskop XX1 kesayangan Sahabat Suara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Badan Narkotika Nasional atau BNN mengusulkan pelanggaran total rokok elektrik atau vape melalui peraturan presiden. Usulan ini disampaikan sebagai langkah untuk mencegah penyalahgunaan zat berbahaya melalui produk rokok elektrik. BNN mengungkap ada sejumlah temuan barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan zat narkotika dan zat adiktif sepanjang 2026.
0: Suara Fakta.
2: Girl Group Nona siap menggelar Island Girl Pop-Up Experience di Nirmana Valatehan Blok M, Jakarta untuk merayakan perilisan album debut mereka. Pengumuman itu disampaikan lewat unggahan di akun Instagram resmi mereka pada akhir pekan lalu. Acara ini berlangsung pada 19 dan 20 September mendatang. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 1,5

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu lagi dengerin Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10.
1: Iya, yeah, seperti tadi kita bilang bahwa hari ini adalah Hari Radio Nasional. Atau hari kelahiran dari RRI ya.
0: Betul.
1: Radio Republik Indonesia.
0: Jadi lebih tepatnya adalah di ulang tahunnya RRI itu langsung dicanangkan sebagai sekalian juga Hari Radio Nasional. Karena RRI itu kan radio pertama di Indonesia.
1: Betul.
0: Radio nasional juga sampai pelosok-pelosok tuh ada.
1: Betul.
0: Sedangkan radio-radio lain atau radio-radio swasta kayak kita nih, ya paling beberapa kota doang, gak sampai ke pelosok. Dulu radio adalah salah satu alat komunikasi utamanya bangsa Indonesia, bahkan keren dari sebelum kemerdekaan.
1: Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta.
0: Iya.
1: Lanjut Rizky. Cuma jadi gatel aja mulut pengen nyanyi.
0: Setiap gitu. Tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional, sahabat Suara. Ini dari Komisi Penyiaran Indonesia dijelaskan hari ini diperingati sekaligus sebagai hari kelahiran Radio Republik Indonesia.
1: 11 September 1945 itu lahirnya RRI.
0: Betul.
1: Jadi kira-kira sebulan lah setelah kemerdekaan Indonesia gitu ya.
0: Betul sekali ya.
1: Nah itu
0: terbentuklah Persatuan Radio Republik Indonesia yang ada pasukannya. Yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa, mempersembahkan RRI kepada Presiden dan pemerintah RI sebagai alat komunikasi dengan rakyat. Dulu ada TV, sahabat Suara.
1: Tapi jadi radio. Akhirnya abis radio ini, terus udah berdiri nih radionya, kolaborasilah sama TVRI, Televisi Republik Indonesia
0: ya.
1: Akhirnya itu jadilah lembaga penyiaran publik.
0: Betul
1: itu. Jaringan radio tertua di Indonesia. Bahkan waktu itu kita pernah kemana tuh mas? Yang di kemana? Gunung Puntang. Itu ada sisa-sisa peninggalan radio.
0: Iya.
1: Malabar. Kalau Malabar sama RRI duluan siapa ya?
0: Malabar. Karena Malabar itu waktu itu radionya bukan punya Indonesia. Punya orang Belanda.
1: Iya, kita ke situ ya. Sisa-sisa peninggalan radio. Jadi, Malabar itu ya.
0: Iya, di radio Malabar itu radio atau alat radio yang dijadikan alat komunikasi saat Jepang ada di Indonesia.
1: Gitu. Tapi emang radio itu kalau aku ya, kenapa aku tuh seneng banget siaran radio itu karena aku merasa kayak ada kedekatan tersendiri gitu.
0: Yes.
1: Antara kita sebagai penyiarnya sama
0: pendengarnya.
1: Dulu waktu aku masih jadi pendengar, aku tuh juga berasa kayak deket aja gitu sama penyiar, karena mungkin kalau dulu mau berangkat sekolah itu dengerin radio, orangnya itu lagi.
0: Betul.
1: Itu lagi. Jadi kayak udah tahu karakteristik penyiarnya.
0: Betul.
1: Obrolannya jadi kayak berasa kayak ditemenin gitu.
0: Iya betul. Ya, contoh kan? paling ringkesnya aja ya. Misalnya ada Reti datang ke radio membawa sarapan yang kita suka.
1: Nah, itu.
0: Atau misalnya Citra tiba-tiba ngirim sarapan yang makanan kita suka.
2: Tapi kalau sekarang tuh bukan hanya di dalam kota. Ira
0: kemarin di Makassar nyamperin gue sama Ibun loh.
1: Itu dia.
0: Makassar.
2: Nyamperin ngirimin makanan dari jauh loh.
0: Betul.
1: Itu dia dipesenin dari Makassar,
0: iya.
1: Tapi dari outlet-outlet makanan yang ada di Jakarta.
0: Uci tahu banget.
1: Itu.
0: Saking taunya kita ya, Ibun lagi enggak enak tenggorokan. Dia ngirim makanan, bukan sembarang makanan, tapi jamu.
1: Ngelunjak ya kayaknya.
0: Bukan, ini bukan lagi kode beneran. Ini mau ngasih contoh. Ke Wisma MRA lantai 6.
1: Itu dia.
0: Tapi kita lagi enggak celamitan. Tapi
1: ya
0: gitu,
1: kan?
0: Sesimpel kayak misalnya tadi Ibun bilang kedekatannya itu enggak kerasa. Kita cuman ngobrol-ngobrol lewat radio, tapi seolah-olah mereka tuh udah tahu kita tahu mereka.
1: Lah itu dia.
2: Akrab gitu.
1: Apalagi kalau zaman dulu, mungkin sampai sekarang masih ada kali ya, yang lagi santer-santer tuh kayak ngirim salam buat Bang Joko yang lagi kerja.
0: Kirim salam. Sana.
1: Dapat salam dari Nining nih.
0: Tuh.
1: Nining menunggu Bu pulang, Bang.
0: Dulu gitu. Waktu di Bandung gue siaran malam. Opening gue cembilang, aduh ngantuk banget, sorry ya kalau gue suaranya lemas.
2: Itu
0: yeah. Dateng, ada yang ngirim bawa kopi, bawa donat atau pizza.
2: Idi.
0: Iya.
2: Itu saking pendengar.
1: Saking
2: gitu ya.
1: Sedekat itu.
0: Iya, dateng ya, gitu. Kan? Dia udah dandan, udah cantik, udah wangi, bawa makanan. Gimana gue enggak seger?
3: Pendengar itu.
0: Pendengar?
3: Yakin itu.
0: Pendengar. Entar, awalnya
1: sebentar
3: iya.
0: Makanannya dibungkus
1: terus habis itu
0: makanannya.
1: Udah cantik udah wangi diapain?
0: Dibungkus.
1: Siapanya?
0: Makanannya.
1: Oh makanannya.
2: Makan bareng.
0: Makan bareng.
1: Iya iya iya iya iya iya.
0: Kenapa?
2: Dianterin enggak?
0: Dianterin, makanya Radio Dead Air.
1: Welcome to Radio Dead Air.
2: Langsung mending.
0: Gitu sahabat. Tapi dulu harafianya waktu radio udah mulai populer, bukan hanya untuk menyiarkan berita, dulu terkenal untuk request lagu sama kirim-kirim salam.
1: Lah eta.
0: Itu harafianya radio lewat SMS.
2: Yes, betul.
1: Gitu. Kalau sekarang
0: masih juga sebenarnya, tapi jarang-jarang.
1: Nah itu kita akan memberikan kesempatan kepada sahabat suara yang mau request lagu plus kirim-kirim salam, boleh banget nanti di voice note aja.
0: Harus lewat voice note, justru harus lewat voice note.
1: Sekarang ada teknologi voice note. Kalau dulu kan harus telepon tuh. Nah sekarang pakai voice note. Kamu sampein mau salam buat siapa, request lagunya apa.
0: Sekalian ngucapin hari radio nasional.
1: Iya itu dia.
0: Kirimkan ke 0816 1141014.

0: Seven with Radio. Ternyata banyak ya lagu-lagu yang ada unsur-unsur radionya.
1: Musisi-musisi aja bikin lagu tentang radio. Kan berarti artinya radio itu punya dampak yang baik untuk kehidupan. Gak ada, coba. Emang ada, jarang kayaknya lagu tentang apa? TV deh.
2: Ada.
0: Apa ya?
2: Aku ingin menonton TV.
1: Walaupun apa
0: TV? Emang itu ya? Naif.
1: Iya, tapi kan dia ingin membeli TV. Bukan mau nonton TV.
2: Di TV.
1: Di radio.
0: Di radio. Jangan dipaksa, bodo amat. Sampai suara kau masih dengerin Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Di suara seru yang masih mencoba untuk menyemarakkan Hari Radio Nasional sekaligus hari ulang tahunnya RRI. Jadi silakan sahabat suara, kita akan kembali, kita flashback lagi, kita bawa lagi
3: kenangan-kenangan
0: saat ada pertama radio di Indonesia adalah untuk mengirimkan salam, say hi,
1: untuk request lagu.
0: Tapi kamu requestnya dan juga kirim salamnya via voice note. Kirimkan via WhatsApp ke 0816-114-1014.
1: Nanti suara kamu akan menggelora, membahas.
0: Yoi, betul.
1: Di sepanjang panggung Iswara ini, coba ya.
0: Yes.
1: Udah ada ini banyak ini yang request.
0: Siapa nih? Coba kita dengerin yuk.
1: Halo.
4: Selamat ulang tahun RRI dan Hari Radio Nasional. Semoga hari ini kita semua bahagia, semua sehat selalu, semua ceria, dan positif thinking kepada siapapun. Terima kasih.
0: Amin.
1: Amin ya Rabbal.
0: Dia gak nyebutin nama.
1: Namanya Sof.
0: Sof ya, berarti tadi dia lembut ya orangnya ya.
1: Lembut banget, tapi dia gak request lagu ya tadi ya. Oh ya udah,
0: kirim salam dia, gak apa-apa, it's okay.
1: Terima kasih Sof.
0: Silakan, ada Febri juga.
5: Selamat pagi Ibu dan Papa Nos. Pagi, selamat Hari Radio Nasional ya.
0: Terima kasih.
5: Aku Febri di Jogja. Requestnya lagu Yura Tutur Batin boleh gak? Terima kasih.
1: Oke.
0: Terima kasih juga Febri. Jauh-jauh dari Jogja. Tuh bayangin, dari Jogja
1: request.
0: Kita di Jakarta. Tapi dia bisa say hi loh.
1: Betul, itu dia. Betul. Tadi ada di TikTok Ana Eka Yanti, nomor WhatsAppnya berapa? Sekali lagi Rizky Kinos.
0: 0816-114-1014.
1: Kurang cengkok ya Rizky ya.
0: Aduh, tapi enakan ini. Enakan aku kayaknya dulu.
1: Yang buatnya itu yang masterpiece-nya, you know.
0: Tapi kok gak enak ya yang buatnya?
1: Enak banget, itu nadanya pas. Oke, kita denger lagi.
0: Ini dari RR ini.
6: Andre, mengucapkan selamat Hari Radio untuk semuanya, khususnya untuk kru-nya Iswara yang udah gue dengar dari awal mereka siaran. Pertama dari pagi-pagi masih diisi oleh Om Rafiq dan Putri Sendro sampai sekarang ke Kinos Gina. Terima kasih sudah mengisi ruang dengar kami setiap pagi, dan teruslah menjadi sarana berbagi informasi dan berbagi salam buat kita semua.
0: Terima kasih. Kakak siapa
1: tadi? Andro ya?
0: Andro yang
1: kakak
0: pernah.
1: Andro luar biasa
0: pernah
1: loh.
0: Pernah bekerja di RRI Samarinda.
1: Berarti ya. Emang ya?
0: Iya tadi.
1: Kakak Andro ini berarti udah mendengarkan dari zaman iRadio sampai iSuara, luar biasa, pendengar setia. Iya. Oh my god. How could you do that?
0: How could you do that? One more please.
7: Pagi Kinos Gina, Bang Buruk, Bang Indra. Gue
0: pagi.
7: Mau request lagunya Sleng, Ku Tak Bisa. Salam buat alumni SMP Alikma Pulau Gadung ya, Romangun Pulau Gadung angkatan 99. Sehat-sehat selalu untuk gen milenial. Selamat bertugas Bang Kinos. Teh Gina, Bang Kinos dapat salam lagi nih dari kemarin.
0: Siapa?
7: Dari kentang, kol, pare, tahu sama bubuk kacang ya, Teh Gina.
1: Ada apa sih?
0: Lu jual bakso tahu lu.
1: Oh my. Emang ada cerita apaan kok disalamin dari Somai?
0: Gak tahu kenapa ya?
1: Oh, kan namanya Omai kali ya?
3: Oh iya, mungkin.
1: Iya.
0: Oh gitu. Dapet sahabat suara, tapi tuh dari tadi kayak belum dapat kirim-kirim salamnya, jangan lupa. Salam buat siapa gitu. Biasanya dulu yang gue tungguin ya kalau udah pulang sekolah abis maghrib, yang gue tungguin adalah kirim-kirim salam. Gue nungguin gue dapat salam dari siapa hari ini.
1: Idi.
3: Salam buat geng ABC gitu kan.
0: Iya betul.
3: Nongkrong, jangan lupa ya ntar malam.
0: Iya.
3: Lagi kan.
0: Besok begitu. Ketemuan lagi ya. Iya. Kita kopdar lagi di tenda biru.
3: Saya tunggu di lapangan Banteng.
0: Asik. Yeah. Kalau di Bandung ulah hilap baru ducks. Ya. Wells. Langsung aja kita puterin yuk. Lagu siapa?
1: Ini buat Oma ya, berarti ya. Sleng, Ku Tak Bisa.
0: Yes. Ah.

0: Keluarga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
4: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Nyari yang seru di pagi hari.
3: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: tadi ada yang request juga nih ya.
1: Dari tadi siapa ya yang request tutur batin tadi? Aduh,
0: adalah pokoknya ada tutur batin.
1: Iya.
0: Intinya itu, sahabat suara, kamu masih dengerin Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10 nanti. Dan sekarang kamu boleh banget request lagu sambil kirim-kirim salam. Kirim-kirim salam sih nih, udah jarang banget.
1: Itu esensi sebuah radio, request lagu dan kirim salam.
0: Betul.
1: Mumpung lagi hari radio nasional today.
0: Dalam ya bentuk kan? Voice note kamu kirimkan via WhatsApp ke nomor 0816-114-1014. Kamu kirim salam buat siapa aja deh. Siapa tahu udah ada orang yang lama banget kamu gak sapa.
1: Betul.
0: Atau mungkin ada yang siapa yang kamu kecengin, kamu lagi suka sama siapa tapi kamu malu untuk mengungkapkannya.
1: Iya.
0: Dulu tuh radio tempatnya loh untuk mengungkapkan perasaan.
1: Bener. Itu pasti langsung berbunga-bunga itu.
0: Asli.
1: Kalau mau nembak cewek atau nembak cowok. Bener. Gitu kalau misalnya udah sampai keputer ke radio.
0: Betul. Melayang.
2: Ada yang minta disamarkan namanya.
0: Betul. Cece, silakan ulang nomornya, Bun.
1: Nomornya mudah sekali, langsung dicatat aja di
0: nyanyi dong.
1: 0816 114 1014. Itu dia. Cakep banget ya. Nada aku kayak Beyonce kan. Iyalah.
0: Kemarin tuh waktu siaran sama Kajil ya, gak ada tuh rusak-rusak kuping, sakit-sakit kuping tuh enak gua.
2: Iya, biarpun, tapi tetap rame loh.
0: Tetap rame, tetap seru.
1: Gimana
0: sih.
1: Gimana maksudnya, gimana itu maksudnya?
0: Tapi yang gak ada TikTok jadi.
1: Kesirep energi TikToknya sama Gina yang lagi bobo ya kan.
0: Oke, kita bacakan, bukan bacakan, kita dengarkan voice note yang berikutnya ini dari siapa?
1: Citra.
0: Selamat pagi, Cit.
3: Good morning.
1: Morning.
3: Happy Friday. Good morning, Ibu, Papa Nos, Om Indra, Om Indra gak? Terus Buluk, Butika dan semuanya, suara pendengar apa seru ya, apa sih? Pokoknya itulah ya.
0: Cid, terus pendengarnya
3: selamat Hari Radio Nasional.
0: Cipok lu, Cit.
3: Cemil ya.
1: Sabar.
3: Selamat Hari Radio Nasional. Semoga radio-radio di Indonesia ini semakin mengudara, terutama Iswara. Semakin mengudara jaya-jaya di udara. Aku gak mau kirim salam buat siapa-siapa. Aku cuma mau kirim salam buat semuanya. Semoga kalian semua sehat-sehat aja. Bahagia terus, karena aku lagi kurang enak badan ya. Jadi aku mau mendoakan kalian semua selalu sehat-sehat.
0: Oh, badinat delicious ya.
3: Aku mau request tulus aja. Teh hijau, teh hijau aja.
0: Teh hijau. Sama-sama, sarangyo.
1: Si Citra. Masih gue liatin namanya sahabat suara. Sahabat suara, pendengar suara. Pendengar suara siapa?
0: Tahu. Tiap hari lu nimbrung juga.
1: Bener lu, Citra. Iya kan?
0: Cemilan. Dendanya tuh pakai surabi sih.
1: By the way, Citra, katanya kan badinya lagi not delicious. Coba cek ke dokter, siapa tahu overdosis juga kayak Gina. Ya kan? Overdosis drugs, you know.
0: Gitu. Dia bangga sih.
1: Nah, itu dia.
0: Overdosis.
1: Nggak, maksudnya keren aja gitu loh. Maksudnya biasanya kan kita infeksi virus, infeksi bakteri gitu.
0: BNN mau lu.
1: Oh, ada BNN jemput ya? Oh, ntar aku kasih lihat obat-obatannya ya.
0: Satu lagi yuk. Ada siapa nih?
1: Ada siapa nih?
4: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Papi Nos dan Ibu.
0: Iya.
4: Aku Anindya dari Jawa Barat.
0: Hai Anindya.
4: Selamat untuk Hari Radio Indonesia. Aku mau request lagu Ibu Papi Nos. Aku mau request Mutiara. Terima kasih Ibu Papi Nos.
0: Mutiara. Tapi tadi dia enggak kirim-kirim salam ya?
1: Enggak kirim-kirim salam. Anindya dari Bandung, dari Jawa Barat.
0: Iya, please lah kirim-kirim salamnya harus ada ya. Kalau enggak mau kirim salam, minimal kirim santet gimana?
1: Jangan kirim santet, kirim makanan.
0: Nah, itu.
1: Itu yang
0: boleh enak. Lah, minimal kan? Kirim-kirim makanan ke Wisma MRA lantai 6 NTB Simatupang.
1: Iya, itu dia. Oke, satu lagi.
0: Boleh, gas.
4: Aku galuh, aku mau request lagu dong. Lagu salahkan aku bila ini.
1: Lagunya Nadia aku suka. Nih galuh.
0: Tapi lagu tua nih.
1: Tapi lagunya enak kata aku itu.
0: Punya loh.
1: Ada i enak.
0: Serius. Gas. Mumpung lah. Spesial. Hari ini spesial lah. Kamu bebas request lagu apa aja terserah. Mumpung lagi Hari Radio Nasional. Ini dia. Nabila ya. Nadila.
1: Nadila.

0: Keluarga Indonesia.
1: Halo, aku Dere, ingin mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Semoga semua radio di Indonesia bisa terus mengudara. Dengar terus Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hey, Jonas.
3: Hey, Dita Gina.
2: Kita siaran bareng tahu sekarang.
3: Oh, jelas dong.
2: Pastinya, cuma di Iswara.

0: ya.
1: Iya.
0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ini lagu dari Tulus dengan Teh Hijau. Barusan di request sama Citra Imeji yang udah ngirim sarapan ke Suara Seru. Terima kasih.
2: Itu salah satu contoh pendengar kita yang ngirimin makanan.
1: Lah ya, itu.
0: Itu buat kamu yang ngirimin sarapan ke Wisma Emera lantai 6. Kita akan kasih sanksi.
1: Lah kok kasih sanksi?
0: Puterin lagu.
2: Aduh. Kita minta kami memutar.
0: Iya, kita mah muterin lagu emang pamri. Silakan yang belum kirim-kirim salam, boleh kirim salamnya voice note ya ke 0816-114-1014 seperti yang satu ini, guys.
3: Halo Kinos, halo Gina.
0: Suka semangatnya.
3: Aku mau kirim salam dong
0: buat
3: mantan-mantan penyiar radio yang sekarang ini mungkin lagi pada kangen siaran. Pesannya apa ya? Sehat-sehat selalu aja kali ya. Dan di hari radio nasional ini, semoga radio bisa tetap berjaya, radio tetap dicintai, radio tetap diminati dan menjadi teman dalam perjalanan dan berkegiatan dan beraktivitas. Aku mau request dong, aku mau lagunya Tik Band yang terbaik untukmu.
0: Love you Kak Novita Inji.
1: Ini salah satu panutan ya kan, Kak Novita Inji tuh dari dulu aku kalau perhatiinnya, kalau dia ngomong tuh kayak ngomongnya bisa cepet.
0: Betul.
1: Terus tutur katanya tuh isinya berbobot semua gitu. Nah akhirnya kan mungkin karena aku suka ngeliatin, aku jadi ngomongnya bisa cepet tapi isinya kosong.
0: Pronunciasinya bagus, iya, iya. Informasinya jelas gitu.
1: Kok aku gak berhasil gitu loh mencapai tahap itu ya kan.
0: Tapi setidaknya kamu
1: apa?
0: Berhasil menaklukkan perasaanku.
1: Oke lah baik Rizky Kinos. Nanti Kakak Novita NG ya, kita putarkan ya spesial
0: pasti.
1: Buat Kakak Novita NG. Ada lagi nih dari siapa ini?
4: Halo selamat pagi Gina Kino.
0: Kino
4: selamat tahun kepada RRI Radio Republik Indonesia yang ke-81. Tepatnya di hari ini, semoga selalu jaya di udara. Salamnya buat Gina dan Kino, sehat selalu, dan juga semua pendengar setia Iswara. Dan request selanjutnya, gue pengen dengerin lagu dari Deep Purple, Perfect Strangers. Kalau ada, thank you.
0: Deep Purple, Perfect Stranger.
1: Perfect Stranger. Ini Dewa ya? Dewa suaranya ternyata radio
0: voice. Radio voice banget.
1: Parah.
0: Ntar dulu ya. Siapa tadi? Eja?
2: Dewa.
0: Kita izin dulu sama Kaprita ya, boleh nggak muterin di Purple ya? Oke. Okay. Lagunya pilihannya oke sih.
1: Cakep ya. Sih.
0: Satu lagi boleh?
1: Ada lagi? Siapa ini?
5: Ada lagi. Dia coba ya.
1: Nih. Coba ya kita.
0: Silakan.
6: Selamat pagi, selamat pagi Sina.
1: Halo.
6: Dan saya Andri Serang Banten. Sebagai cucu mantan penyiar radio di Banten, saya mengucapkan selamat ulang tahun buat RRI dan selamat hari radio nasional. Semoga tetap jaya selalu di udara. Saya mau kirim salam buat kakek saya yang sudah pensiun dari penyiar radio. Semoga kakek saya sehat selalu.
0: Amin.
6: Kakek saya pasti selalu dengar radio, tapi radio jadul kayaknya. Untuk request lagunya, saya pengen lagu Niko Blok, Kugadaikan Cintaku. Itu dulu lagu yang paling banyak di request di radio kakek saya.
0: Udah diputerin tapi tadi pagi
1: Gomblo ya?
0: Oh,
1: iya.
0: Di radio.
1: Ini keren banget. Tadi siapa namanya, Angga ya?
0: Andri apa Angga gitu, pokoknya di Serang.
1: Angga penyiar radio. Terus udah
5: cucu dari penyiar radio.
1: Makanya dia juga siaran radio tadi.
5: Ya,
1: dia
5: bilang.
1: Mendengarin lagi. Jadi diulang lagi. Kan enggak lucu diulang lagi. Pokoknya intinya kakeknya juga penyiar radio gitu.
0: Betul. Radio Iswara juga ya katanya.
1: Bukan di Serang.
5: Serang.
1: Tadi lagunya udah diputerin ya Angga ya tadi pagi yang di radio.
0: Iya versinya ya. Versinya tapi bukan Gomblo karena Gomblo kan udah lama banget ya, versinya Glenn Fredly sama Ras Muhammad.
2: Sama versi Inggris.
0: Versi Inggris. Gua nyanyi sama Mindra sama Bulu.
1: One more.
7: Halo assalamualaikum Kak Gina, Kak Kino,
0: Kumtalam,
7: Indra dan sahabat suara lainnya. Ini komedi Pamulang. Mau kirim salam buat sahabat tercintaku Kanade yang lagi ngerjain tugas di kampus buat kelulusan S2. Semangat ya. Makasih.
1: Wih keren. Gitu. Ini akhir kita mendengar suaranya
0: Kome. Biasanya
1: cuma si Gundam ya.
0: Betul, Ali Gundam. Betul banget.
1: Semoga nanti siapa sahabatnya juga namanya susah kayak nama-nama ini anime-anime begitu.
0: Namanya,
1: mudah-mudahan lancar
0: dia kan
1: ya.
0: Ali
1: tugas
0: Gundam.
1: S2-nya.
0: Tadi kirim salamnya buat Gandum ya, kalau
1: salah. Aduh buat Gandum. Bagus itu Saripati Gandum. Oke, jadi kita putarkan.
2: Mami tadi muter minta apa?
1: Kakak Enji minta Tik Band. Kita langsung putarkan ini dia. Tik bandnya terbaik untukmu.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: dari Radio Nasional hari ini tanggal 11 September ya kan?
1: Yoi.
0: Lagu-lagunya juga bertemakan radio.
1: Betul, ini best jam radio.
0: Iya. Terus udah gitu tadi kita juga membuka kesempatan buat sahabat suara boleh request lagu,
1: boleh kirim salam.
0: Esensi sebuah radio
1: dulu tuh adalah kirim salam dan juga puterin lagu.
0: Menyampaikan gitu. Berita, kirim-kirim salam sama muterin lagu, begitu. Ya kan? Jadi kalau misalnya ada yang masih mau request-request, mau titip-titip salam, boleh banget. Nanti juga kita bakal ngobrol-ngobrol sama penyiar-penyiar radio yang pernah siaran radio gitu ya kan?
1: Iya, yes, betul.
0: Oh, sama kuis satu lagi. Oh iya, zaman dulu
1: bagi-bagi
0: kuis-kuisan.
1: Iya, iya. Di situ, dari situ tuh tiket lahir nonton. Ada
0: tiket nonton.
1: Iya, di situ lahirlah ada istilah namanya bounty hunter.
2: Quiz hunter, bounty hunter.
0: Karena
1: gitu.
0: Biasanya suka banyak yang ikutan orangnya ya itu-itu lagi. Kadang-kadang begitu ya kan.
2: Salah satunya Dustin Tiffany.
0: Dustin Tiffany.
2: Itu awalnya kan dari situ.
1: Iya, dia bisa sekarang. Itu berawal dari pendengar radio loh.
0: Nah,
1: sama satu lagi yang paling bermanfaat untuk radio juga adalah lagu-lagu, Nul.
0: Iya, kalau lagu-lagu nggak ada di radio kan sepi ya.
1: Kita mau ngucapin terima kasih juga selain untuk para pendengar radio, juga untuk para musisi.
0: Musisi-musisi Indonesia, karena kalau di Iswara kita memutarkan lagu-lagu Indonesia ya kan. Dan berikut ini ada seorang musisi yang lagunya sering banget bolak-balik diputar di Iswara. Kita ngobrol aja langsung.
1: Selamat pagi, Bang.
3: Selamat pagi semuanya. Aduh, serak gue nih.
0: Lagi nyanyi masih suaranya serak ini.
1: Bang Jud, lu ngeledek istri gue suaranya begitu?
3: Enggak, kalau dia kan bisa diserakin, bisa enggak dia mah, gue tahu dia.
0: Eh, ini ada Bang Judika.
3: Halo, halo.
0: Lagi apa nih,
3: gue habis nemenin si kecil.
1: Habis
3: beresin anak-anak tadi ngantar sekolah. Sekarang
0: luar biasa.
1: Sekarang lu susah diajakin main padel, Bang.
3: Enggak, lu jamnya aja itu. Ya, sekarang jam 8 udah harus di rumah.
1: Udah harus di nemenin. Bang Judika, hari ini ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya RRI dan juga dicanangkan sebagai hari
0: Radio Nasional.
1: Kalau buat lu sendiri, radio tuh apa sih, Bang Jud?
3: Radio itu kalau buat gua ya, dari dulu radio ini salah satu, ya lu mungkin gak tahu, gua banyak sekali dulu lomba-lomba nyanyi itu di radio.
0: Oh iya, jadi Bang Judika ikut lomba nyanyi di radio.
3: Iya, dulu bintang radio televisi gua ikut dua kali. Terus ada lagi banyak informasi lomba-lomba nyanyi itu dari mulai namanya dulu masih iRadio. Terus informasi kita lomba-lomba di manapun di Indonesia nih, Taman Mini itu dari radio. Banyak banget kita dapat informasinya dan juga kita dengerin lagu-lagu kita untuk promo-promo lagu kita itu. Bener. Radio banyak banget.
1: Bener.
3: Banyak banget bantuin.
0: Jadi berarti
3: gitu.
0: Radio ini punya
1: andil juga.
0: Andil buat karirnya Bang Judika
1: ya?
0: Gitu.
3: Sangat-sangat. Dulu waktu gue keluarin single, gue ingat gue bisa 4-5 radio gue datengin untuk promo radio. Dan juga kita bisa biasanya bikin event-event kecil bareng radio gitu.
1: Kalau sekarang jadi, gimana andilnya si radio untuk musiknya Bang Judika dan juga musisi-musisi Indonesia lainnya?
3: Iya, sangat punya andil untuk apalagi kepopuleran juga, keterkenalan lagu kita dan juga disampaikan ke seluruh Indonesia tuh. Bener. Ya radio kan salah satu yang sangat bisa mencapai mereka.
1: Bener.
0: Dan, iya betul.
3: Dan kita kalau ke musisi itu biasanya ngelihat chart-chart itu lihat radio kan, kita udah semana nih lagu kita bisa disukai oleh fans-fans kita tuh. Jadi radio itu kan bisa
1: jadi barometer ya Bang ya?
3: Barometer kalau kita tuh lagunya berhasil apa enggak gitu.
1: Iya bener.
3: Dan sangat menemani di Jakarta ini, lu tahu sendiri kalau kita nyetir kan.
1: Kalau macet apalagi Bang ya?
3: Bisa nemenin kita. Iya.
0: Jadi masih dengerin radio Bang?
1: Jujur Bang, masih dengerin radio?
3: Masih. Jujur, gua masih. Radio sangat-sangat gua dengerin sampai saat ini.
1: Oh gitu. Jadi pertanyaannya kapan dong mampir ke Iswara? Kita ngobrol dong.
3: Ayo dong.
1: Bang Jud, ada single baru kan?
3: Iya, nanti single baru gue mampir sama adik gue. Jadi ada dua, gue bikin sama DJ Wisnu Santika. Sama sebentar lagi gue rilis yang duet sama adik gue, Tiroy. Jadi gue mau bikin single yang kedua yang berdua adik gue dan juga yang sama Wisnu. Jadi gue bisa mampir ke Suara nanti ketemu kalian yang menjengkelkan.
0: Santai, kita ngejam bareng Bang.
1: Asik. Kenapa? Kita Gina mau ngejam sama Judika.
0: Ya. Nanti kita pecah suara,
3: suara kita ya.
0: Sama, iya. Abang suara satu aja, aku mah suara ayam.
1: Bang John. Bang John, apa namanya? Tadi gue lupa mau nanya. Mbak Judika, gue mau ngajakin flashback. Zaman dulu radio itu kan tempatnya untuk kirim-kirim salam dan juga request lagu. Kalau sekarang gue tanya, lo mau kirim salam buat siapa? Terus mau request lagu apa?
3: Iya, gue mau kirim salam sama keluarga gue dulu yang mungkin kita terpisah di beberapa kota ya. Ada yang di Brastagi sana, yang terkena itu kan.
1: Iya
3: terkena,
1: betul.
3: Ada beberapa tahu kejadian tua. Ada gunung apa juga, bukan Gunung Sinabung juga erupsi.
1: Iya
3: kan?
1: betul.
3: Terus ada beberapa korban yang apa keracunan makanan juga di sana.
0: Aduh.
3: Jadi aku berdoa supaya di Tanah Karo di Brastagi sana keadaan juga sehat-sehat semua keluarga di sana. Terus yang di Sidikalang, di Balige, terus di Medan, keluarga yang mungkin udah jarang-jarang kita ketemu hanya via telepon, jadi mudah-mudahan semuanya sehat. Dan fans aku juga di seluruh Indonesia. Jadi mau request lagu, ini lagu apa ya, karena kita baru anniversary sama istriku, jadi aku mau request lagu sampai akhir duet aku sama dia.
0: Asik. Kakak Judika sama Kakak Duma happy anniversary ya.
1: Happy anniversary langgeng, pokoknya bahagia
3: kalian juga
1: akhirat.
3: Ya
1: sama-sama, terima kasih Bang Judika,
3: terima kasih
1: pamit ya, salam untuk keluarga,
3: bye bye,
1: have a nice

0: dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara. Saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di Jalan Hasyim Asyari, arah Roksi dan sebaliknya terpantau ramai lancar. Kemudian arus lalu lintas dari Pancoran arah Cawang, tol dalam kota dan arteri terpantau ramai lancar. Kita masuk informasi terakhir. Situasi arus lalu lintas dari Slipi arah Semanggi terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di

0: siap sih.
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu masih dengerin Suara Seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Yes, di jam ini kita akan ngobrol-ngobrol. Tadi kita udah ngobrol sama Judika, musisi, salah satu musisi kawakannya Indonesia.
2: Kawakan.
1: Orang lama tuh nih tadi.
2: Iyo, berarti dia suka ngelucu ya.
1: Lawakan. Kebetulan ini. Berikutnya kita sambut.
2: Kita sambut tulang punggung komedi Indonesia, the one and only.
1: The
2: best host in Indonesia.
1: The funniest guy in town.
2: Yes. Putri Noh.

0: Surya Insomnia.
1: Halo Kinos Gina.
2: Ya ampun ini.
0: Bisa lebih lemas lagi gak pak suaranya?
1: Halo Kinos Gina.
2: Kalau itu bukan lemas, lebih ke slow-mo ya kayaknya ya.
0: Pak Sur.
2: Surya, ya ampun.
0: Sebelumnya terima kasih loh waktunya Pak Sur.
1: Iya mohon maaf ya, belum bisa main kesana.
2: Ah sombong lu.
0: Karena gak ada uangnya kan. Karena gak ada uangnya emang, terakhir yang gue dapat kan.
1: Emang gak ada.
0: Emang oh, ada harusnya gitu.
1: Kirain ada.
0: Oh ada. Apa kabar pak?
1: Sehat dong.
0: Ini masih di rumah atau udah di lokasi syuting?
1: Udah di studio.
0: Udah dapat satu episode atau belum?
1: Belum.
0: Oh, belum baru mau
1: pindah. Iya baru mau mulai. Kapan dong kesini lagi Kinos Gina dong?
0: Aduh. Pak gue bosen setiap kesitu gue masuk babak final.
2: Ih sombong lu Rizky. Sombong banget. Bisa begitu. Eh tapi Kakak Sur.
1: Ah.
2: Dulu kan Kakak Sur siaran kan?
1: Iya.
2: Tahun berapa sih siarannya?
1: Duh, gue lupa lagi, 2006 kalau gak salah ya.
2: Mulai siaran itu di tahun 2006.
1: Oke gue kuliah terus sambil siaran gitu abis itu.
2: Oh kuliah sambil siaran radio. Dan radio pertamanya waktu itu di mana?
1: Di Mustang.
0: Ah, jujur lebih suka di iRadio apa di Mustang?
1: Di Mustang karena gue belum pernah di radio.
0: Oh ya di tracks.
2: Nah kan waktu itu kan lagi kuliah. Kita mau nostalgia nih zaman-zaman Pak Surya Insomnia masih jadi penyiar radio nih. Kok kepikiran gitu mau siaran radio waktu itu?
1: Dulu kan penyiar radio tuh sebuah profesi yang diidam-idamkan banyak anak muda kan.
2: Iya juga lagi.
1: Semua anak muda pengen jadi penyiar radio biar waktu itu masih keren banget penyiar radio.
0: Betul,
1: sekarang
0: banyak
1: juga keren. Maksudnya dulu tuh theater of mind-nya orang-orang tentang penyiar radio tuh.
2: Keren ya?
1: Keren, dulu. Sekarang kan banyak anak-anak pengen jadi YouTuber atau TikToker kan.
0: Oh iya.
2: Iya. Karena eranya sekarang udah digitalisasi. Tapi sekarang udah banyak juga tau semenjak bisa nontonin radio.
0: Iya bisa nonton juga radio juga Pak Sur sekarang gitu.
1: Oh iya ya sekalian lah bagus. Berarti kan berarti apa, muter lagi kan.
0: Oke. Terus-terus waktu itu lu casting kah atau masukin CV kah apa gimana?
1: Gua kan waktu itu dulu sama Adit tuh kerja di labelnya Soljah kan. Sekarang jadi Bahaya Records namanya. Dulu ada gitarisnya Soljah sebelumnya namanya Bayu. Dia tuh kerja di Mustang. Terus gue tuh bikin event sama karena gak kuat bayar MC. Jadi kita bikin event sendiri, MC sendiri sama Adit tuh. Terus kalian berdua tag voice deh di radio gue. Datanglah gue waktu itu ke Wisma Nusantara. Waktu itu masih di Wisma Nusantara. Terus ya tag voice, akhirnya siaran sendiri-sendiri. Habis itu siaran berdua sore, terus siaran subuh, terus siaran subuh. Iya, ada dulu kalau Ramadan tuh sebelum
0: sahur. Oh iya iya iya.
2: Oh, ada siarannya. Oke, terus
1: siaran sahur, terus siaran malam, akhirnya siaran pagi waktu itu.
2: Wow, akhirnya siaran pagi tetap tandemannya sama Adit.
1: Sama Adit gitu.
2: Jadi sama berdua
1: TV
2: terus
1: pun kan sama Adit juga kan waktu itu.
2: Oh, oke.
0: Okay. Iya, makanya ada nama Surya Insomnia karena dulu program di MTV-nya namanya Insomnia.
2: Sama ya, Adit betul. Insomnia.
0: Nah, sekarang
2: berdua,
0: makanya lu ganti nama jadi Surya Arisan kan kalau enggak salah.
1: Enggak dong. Terlalu karen kalau Surya Arisan terlalu karen.
2: Enggak kan kayaknya nama lu kan emang diambil dari program yang lu bawain gitu kan harusnya.
1: Iya betul.
2: Ya berarti harusnya udah ganti gitu.
1: Ya enggak karena itu program pertama gua.
0: Iya.
1: Supaya diingat.
0: Iya.
1: Karena diganti Surya Dini terus enggak laku. Ya udah pakai yang lama aja gitu.
2: Surya Dini.
0: Iya nama aslinya Surya Dini. Gua tahu tuh namanya. Makanya gua sempat tanya serius nama lu Surya Dini. Asli no
1: iya.
0: Surya Dini namanya.
1: Asli.
2: Iya kata gua bagusan Surya Insomnia sih udah pertahanin aja yang itu ya.
0: Pak misal nih gua tanya aja jujur nih.
1: Apa?
0: Kalau misalnya lu udah sekarang lagi enggak sibuk syuting gitu ya. Someday kepikiran enggak siaran radio lagi?
1: Siaran radio lagi pengen sih, cuman effortnya kayaknya cukup lah ya. Gue berapa belas tahun bangun pagi sepagi itu sampai body clock gue sekarang kayak gitu sampai sekarang. Udah sekarang?
0: Berapa belas tahun. Walaupun nggak siaran?
1: Walaupun nggak siaran jam 4:30 jam 5 pasti bangun.
2: Enggak, itu kan sholat subuh memang.
1: Iya, maksudnya udah pasti body clocknya udah pasti bangun, nggak usah pakai alarm.
2: Oh, keren. Oh, luar biasa. Kok aku udah 10 tahun siaran kok body clock aku nggak berubah ya, Mas?
0: Tetap bangun jam 10.
2: Pakai alarm aku tetap kok ya bangunnya bisa bablas jam 10 pagi.
0: Sebelum berapa tahun sih?
1: Nggak bisa tidur lagi kan, biasanya kalau orang habis subuh kan
0: bisa tidur
1: lagi tuh.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau gua kan nggak bisa tidur lagi, gua nyiapin bihun, dagang nasi uduk emang kan.
2: Emang ada aktivitas jual si lucu tuh kan.
0: Iya.
2: Emang orang paling lucu sedunia.
0: Berapa tahun siaran paginya, Pak?
1: Siaran pagi sama Adit aja berapa tahun ya?
0: Sama Adit, Riko Ceper
1: 3 tahun, terus sama Ceper sama Mola sama Mola total 10 tahun.
2: Wow.
0: Gofar
1: sama Gofar hampir 2 tahun, 16-an lah kali ya.
2: Ih, luar biasa. Tapi ada nggak penyiar radio panutan lo yang paling lo favoritin siapa?
1: Penyiar radio favorit gua banyak.
0: Atau mungkin waktu dulu-dulu deh, misalnya gua kiblatnya ke siapa, ini, gitu, siapa pas gitu waktu iya, masih siaran.
1: Zamannya Ari Untung, Daging Desta.
0: Ari Untung Gopar. Siaran di mana, Pak?
1: Ari Untung dulu Trax One Sky.
2: Oh. Oh ya, karena dulu kan dia
1: MTV. Agustaf.
2: Oh iya. Oh, iya,
0: Sani Agustaf suaranya enak banget sih.
2: Radio voice banget ya.
0: Radio voice banget.
1: Darto emang radio voice banget kan, Darto.
2: Iya.
1: Radio voice banget.
0: Iya, lo enak tahu banget
1: maksud
0: suaranya.
1: Gua radio.
2: Iya. Maksudnya
0: lu ngatain bini iya. Gua lu.
2: Enggak, kalau Darto itu kan emang radio voice
0: iya.
2: Banget.
0: Iya, emang ada. Tapi emang ada yang penyiar radio enggak radio voice tuh ada, Pak?
1: Ada beberapa.
0: Contohnya siapa, Pak? Contohnya, Pak. Yang sekarang masih siaran, Pak, gitu, Pak. Gue pengen tahu.
2: Kenapa sih? Kenapa ngarannya? Tadi kita lagi bahas Mas Darto.
0: Iya, yang enggak. Iya, yang itu kan yang radio voice.
2: Radio nah, voice banget. Iya.
0: Tapi adakah penyiar yang tidak radio voice?
1: Ada penyiar yang tidak radio voice, tapi dicintai sama pendengarnya.
0: Siapa?
1: Justru suaranya itu desibelnya bisa membangkitkan semangat orang-orang.
0: Boleh tahu namanya, Pak? Mungkin kita kenal gitu, Pak. Cewek cowok gitu.
2: Gue mau
1: kadang-kadang kedengeran, kadang-kadang nggak kedengeran karena dia kan ultrasonik kan suaranya.
2: Ultrasonik.
0: Yang denger kelelawar dong, Pak.
2: Iya, itu dia.
0: Siapa, Pak, namanya, Pak? Kalau saya tahu kenal gitu.
1: Kita bahas yang lain aja juga.
2: Kita balik ke Mas Darto aja mau nggak?
1: Iya betul. Gak, gitu.
0: Pak Surya, berarti radio ini harus diakui sedikit banyaknya sangat-sangat berjasa buat karir lu nggak?
1: Banget. Sekarang? Menghidupi keluarga gue, menghidupi anak istri gue.
0: Tapi lu belum nikah dong, Pak, waktu masih siaran?
1: Iya belum, sampai udah nikah sampai punya anak.
0: Iya, gue masih ingat lagi dulu mobilnya Surya.
2: Apa?
0: Enggak, Hyundai.
1: Avega,
0: gue masih kenal banget gue.
2: Luar biasa. Tapi ini terakhir coba dong kan biar mengingat-mengingat kembali masa-masa dulu siaran.
0: Sedikit lah opening
2: coba
0: dong.
2: Coba opening waktu zaman di Trax deh, coba gimana?
1: Sebentar. 100,4 FM. 100,4 Trax.
2: Yang benar, yang benar. Gimana sih belepotan?
0: Ya udah siaran arisan aja lah yang
1: kita. Iya, lupa sumpah.
0: Sedikit aja enggak apa-apa, sebisanya.
2: Ya?
1: 101,4 Trax FM. Hits yang kamu suka. Di Surya di sini yang akan nemenin kamu sampai jam 9 malam nanti.
0: Asik.
1: Kalau mau WhatsApp silakan di 0811 1014 1014.
0: Ah, Surya. Pak Sur, terakhir mungkin, Pak, hari ini ulang tahunnya RRI sama Hari Radio Nasional.
1: Selamat Hari Radio Nasional, terima kasih sudah menjadi mata pencaharian saya dan menghidupi banyak orang. Terima kasih sudah menemani orang-orang yang terluka hatinya jadi bahagia gara-gara radio dan penyiarnya.
0: Iya benar.
1: Terima kasih udah muterin lagu-lagu dan berjasa buat musisi-musisi juga.
0: Yes, betul.
1: Terima kasih masih ada sampai sekarang buat orang-orang yang selalu mendengarkan dan menghangatkan dan menyamankan orang-orang yang mendengarkan.
0: Terima kasih, Pak Surya.
2: Terima kasih, Kakak Surya.
0: Request lagu dulu dong.
2: Mau request lagu apa nih?
1: Mau request terbaik untukmu yang versi ATS.
0: Itu dia yang kita takutin, ditanya. Siap, tapi gak apa-apa, kita puterin. Surya, hatur nuhun.

0: Indonesia.
1: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri.
4: Cuma di Iswara.
5: Hai, aku Adi Govinda mau mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Pastinya dengerin Iswara ya radionya.
3: Hari Radio Nasional, harinya anak radio.

0: atas suara warga Indonesia, sahabat suara. Masih ya kita merayakan, memperingati Hari Radio Nasional. Kenapa sih harus dibikin spesial? Karena gini deh, gue sama Gina bekerja di radio gitu kan. Banyak orang yang membutuhkan radio ternyata dalam hidup hari-harinya dulu.
1: Lah iya, kayak kalau radio kan, kalau menurut aku ya, kalau radio itu dia bisa kayak kalau zaman sekarang itu multifungsi gitu loh, bisa dua. Kalau lu punya waktu bisa mantengin dari sosmed kayak gini nih, kita kan live di TikTok iswara.network. Kalau zaman dulu kan mungkin enggak ada ya.
0: Betul.
1: Dan esensi radio yang zaman dulu yang cuma didengerin aja,
0: sekarang
1: itu tuh bisa untuk orang-orang yang sibuk beraktivitas,
0: nggak
1: bisa nonton, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi tetap ada yang menemani, ya itu dari suara-suara radio itu.
0: Dan berjasa juga mempersatukan jodoh. Dulu di radionya Ibun ada program tuh, iya kan, yang bikin dia malah sampai nikah ya dulu ya.
1: Ada yang nikah ya, benar.
0: Sampai nikah loh.
1: Iya.
0: Dari radio. Betul. Bayangin nggak tuh?
1: Santai-santai Gina, santai-santai.
0: Ini yang tadi kata si Surya.
1: Kenapa?
0: Penyiar itu harusnya radio voice ya. Ini tidak yang yang maksud Surya itu ini.
2: Iya.
0: Pantesan enggak disebut. Darto dia nyebutin radio voice banget, harus gua akui.
1: Iya.
0: Yang saat ini ya radio voice menurut gua ada penyiar Kiss FM namanya
1: Aldo Turangan. Suaranya berat-berat. Kayak Om Bram.
0: Om Bram. Ya. Dulu di sebelah radio gua ada Radio Delta, namanya Steny Agustaf.
1: Oh iya, kakak Steny suaranya juga
0: radio
1: cakep banget. Nah, yang ini, coba apakah beliau ini juga radio voice atau enggak?
0: Coba kita cek. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
2: Radio voice sekali.
1: Oh, parah banget.
0: Radio voice banget.
3: Halo.
0: Oh,
3: saya yang nyepain huruf R di kata radio.
0: Mana ada R? Radio R-nya apa sih, Pak, kalau boleh tahu, Pak?
3: Rusak.
1: lucu loh dia, lucu luar banget. Biasa ya. Ini salah satu the funniest guy in town juga ya.
0: Enggak, kalau menurut aku apa dia enggak lucu.
1: Jadi apa dong?
0: Tapi buat gue dia adalah bapak culture-nya Jakarta.
1: Aduh, bapak culture Jakarta.
0: Buat yang tangsel-tangsel aja kalau katanya.
1: Halo,
0: selamat pagi Adit Insomnia.
3: Selamat pagi Gina dan juga Gilang Dirga.
0: Salah, kok Gilang Dirga? Ini bukan Gilang Dirga, Pak.
1: Siapa dong Gilang Gomblo?
0: Ini Gilang Gomblo.
3: Sebel banget. Bukan kayak Hatun dong.
0: Pak Adit, sehat Pak Adit?
3: Sehat Pak Ginos, Bu Gina, apa kabar, sehat?
0: Muka kayak Atun apa kartun tadi lo bilang?
1: Kayak Atun.
3: Gilang Gomblo kan kayak Atun.
0: Oh iya, berarti gue kejepit sama ini, Tanjidor dong.
3: Tanjidor, iya.
1: Gue bayangin lagi mukanya Gilang Gomblo.
0: Pak,
1: astagfirullahaladzim.
0: Sehat Pak, damang Pak.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Adi juga pernah udah di sini gue sama Gina
1: tadi sebelum
0: cuti.
1: Ngobrol sama lu ke Adi, kita ngobrol sama personil Insomnia satu lagi ya.
0: Satu lagi.
3: Siapa?
0: Yang sudah tergerus dengan industri ya dia.
1: Nah itu.
2: Yang udah meninggalkan
3: lu. Siapa ya?
0: Yang meninggalkan lu lama banget.
1: Bener. Yang udah berpaling dari
3: lu. Gua doang.
1: Apanya
3: nama Insomnia?
0: Oh, ada. Ada. Ada Pak. Ada juga yang ninggalin lu.
1: Siapa?
3: Siapa?
0: Cika Jessica.
3: Yeah. Itu juga meninggalkan Anda.
1: Jadi internal dong. Ya,
0: jangan dibuka Dita.
3: Oh iya benar-benar. Nah itu yang kita aja nos, jangan.
1: Oh jadi kalian berdua dulu memperebutkan Cika Jessica.
0: Iya.
1: Oh gitu. Waktu soalnya
0: ada yang dapat aku.
1: Oh pantes, soalnya waktu itu Cika Jessica pas ngobrol sama aku cerita cuma tentang kamu. Adit mah gak diceritain.
0: tapi jangan salah, ada satu lagi yang kita rebutan tapi Adit yang dapat.
1: Siapa itu?
0: Siapa Dit?
3: Silakan Pak Kinos aja ngomong. Yang ulang tahunnya sama kayak tanggal Pak Kinos.
0: Asik.
1: Oh, siapa ya?
0: Ada penyanyi.
1: Oh penyanyi.
0: Idol.
1: Oh gitu. Isi B.
3: Delon.
0: Dit, ngomongin radio hari ini hari radio nasional. Buat lu apa sih radio?
3: Buat gua 2 tahun lalu adalah penunjang bulanan gua.
0: Terakhir
1: 2 tahun,
0: tahun lalu tuh siaran di bukan Global.
3: Di Hard Rock.
0: Oh, di Hard Rock.
3: Di Hard Rock.
1: Masih Hard Rock atau di TRL? Oh, terus
3: masih Hard Rock.
0: Oke, okay. Terus.
3: Tapi sebenarnya lebih dari itu, radio itu sebenarnya menurut gue adalah playground gue setiap hari. Jadi gue kayak misalkan, gue kan jarang nongkrong ya Nos, gue juga gak tau, mungkin lu juga kayak gue liat bukan bapak-bapak yang nongkrong ya.
0: Setuju.
3: Jadi datang ke kantor itu emang mau nongkrong, ketemu sama teman-teman yang kerja di radio, dan produsernya, operator, penyiarnya juga gitu. Tapi kan lu sekarang kerja sama istri sendiri kan. Dulu mungkin kalau belum sama istri sendiri, lu ketemu partner siaran lu emang mau nongkrong, mau ketawa-ketawa gitu. Jadi ya gue menurut gue radio itu bukan cuma tempat kerja ya, tempat gue main gitu.
0: Iya,
3: tempat
0: gue setuju sih.
3: Menemani pendengar juga gitu.
0: Iya, makanya gue happy kalau datang ke tempat siaran itu ya. Ya gitu, bukan hanya untuk siaran aja, untuk bersosialisasi gue tuh ke tempat radio, karena gue bukan tipikal orang yang nongkrong sama kayak Adit.
1: Jadi maksudnya kak, sekarang semenjak siaran sama istri kagak nongkrong apa gimana?
0: Ya sama, kamu juga menurut aku ya, termasuk kayak aku sama kayak Adit tuh datang ke
1: iya benar, karena
0: radio
1: kita
0: tuh
1: anak
0: untuk
1: nongkrong,
0: iya bersosialisasi,
1: betul,
0: untuk main.
1: Betul sekali. Tapi dulu,
3: nongkrong dibayar.
1: Terus bisa cuap menjadi personality kita sendiri.
0: Iya, dari nongkrong di radio jadi anak nongkrong MTV.
1: Jadilah Adit juga termasuk ya. Adit insomnia. Tapi sebenarnya dulu lo awal siaran radionya di mana sih Kak Adit?
0: Sama kayak Surya tadi.
1: Di Mas.
3: Sama kayak Surya
1: di Menteng. Iya. Oh ya udah kalau gitu kita udah dapat cerita
0: dari Surya ya. Makasih ya Sur. Makasih Adit ya.
1: Dadah.
2: Enggak kan ada lagi.
1: Oh, ada lagi. Ada yang beda.
0: Tapi kalau sekarang di mata lo radio tuh seperti apa, Adit? Menurut gue ya, dari POV gue. Ini udah salah satu wadah paling besarnya para musisi. Karena di TV menurut gue semenjak udah gak ada MTV
3: ya,
0: itu tuh kayak jatahnya mereka, lapaknya mereka tuh udah hilang sih, Dit.
3: Betul-betul. Jadi kalau menurut gue sekarang radio, karena semenjak ada TikTok ya, Pak Kinas dan Bu Gina, medianya jadi lebih luas lagi gitu. Jadi tapi intinya tetap sama, radio dari zaman dulu tuh fungsinya satu, cuma menemani pendengar, udah itu doang. Ya kan, kalau sekarang mungkin tadi sempat pas kalian berdua opening, ya orang di jalan tadi ya cuma dengar lewat audio, ada yang sekarang nonton di TikTok, atau kebalikannya biasa nonton di TikTok ya supir-supir online, mungkin taksi online tetap dengerinnya di radio konvensional. Jadi memang sekarang selain diperluas lagi gitu, jadi buat teman-teman yang mau promo karya-karya mereka bisa lewat radio gitu, lebih luas lagi lah mediumnya gitu.
1: Okay. Tapi kalau Pak Adit sendiri sampai sekarang masih dengerin radio?
0: Jujur
3: jarang sih, udah jarang denger radio. Tapi kalau gue sekarang sih kayak dengernya Iswara ya, Desta, Gino sama Gina doang.
0: Lu tadi mau ngomong Desta kan? Gue tabok lu, Dit.
3: Nah tadi Desta tertinggal.
1: Desta tertinggal.
0: Jadi kalau di mobil masa gak denger radio sih, Dit?
3: Kalau di mobil gue biasanya denger podcast Honor yang serem.
1: Oh.
0: Kenapa lu dengerin horor-horor di jalan, Dit?
3: Gak tahu. Kayak lebih fokus aja nyetirnya, jadi dengerin ceritanya.
0: Wah, agak lain.
1: Bisa begitu ya, agak berbeda lain, ya. Coba kita tanya lagi kalau gitu. Tapi berarti tadi kita udah tanya sama Surya juga. Nah sekarang sama lu Kak Adit, penyiar panutan lu siapa?
0: Yang dulu mungkin waktu lu masih siaran kayak gue suka gaya siaran si ini.
3: Kalau gue sih penyiar idola gue dari zaman dulu. Bahkan gue sama Surya tuh dulu sering banget dengerin mereka siaran. Terus selalu ngebahas dulu kan gitu ya, kalau ada penyiar lagi bahas apa, kita selalu ngebahas kan di tongkrongan, kayak gitu-gitu. Kayak dengerin sekarang orang dengerin podcast. Walaupun mereka gak bisa jadi panutan banyak orang ya.
0: Siapa?
3: Om Leo sama Angga Enggok.
1: Om Leo sama Angga Enggok.
0: Iya. Angga Enggok dulu sempat di Ardan sama gue, Dit.
1: Oh.
3: Si Enggok ya?
0: Iya.
3: Dan waktu ketemu sama Om Leo, sampai mereka tadi siaran sore dipindahin ke malam karena tidak ramah sama brand dan tidak ramah sama KPI.
0: Mulutnya kagak ada filternya.
3: Bener.
0: Masa
3: mereka pernah bikin challenge. Oke, gue bikin voting nih antara lagunya Glenn Fredly sama Rio Febrian, bikin voting. Ternyata votingnya seri, akhirnya diputerin dua-duanya. Di lagu sama, dimainin dua-duanya.
0: Ternyata?
1: Maksudnya diputerin berbarengan gitu?
3: Berbarengan iya.
1: Lah kan gue yang orang yang dengerinnya.
3: Asli. Wah itu aneh banget. Aneh banget, itu penyiar aneh dah pokoknya.
0: Yaudah kita puterin dua-duanya udah pada ribut. Puterin dulu dua-duanya. Ya,
1: tapi gak barengan.
0: Gak barengan juga.
1: Ya Allah. Kakak Adit udah ditandain ya sama PD kita ya. Karena Kakak Adit tidak mendengarkan Iswara di jalan, lebih ke podcast horor ya katanya ya.
0: Besok-besok enggak usah diundang lagi kata Butika.
1: Iya gitu katanya.
3: Aku dengar podcast horornya Iswara.
4: Enggak ada.
1: Enggak ada.
4: Itu ngarang tuh.
0: Dit, ucapan kali buat Hari Radio Nasional sama ulang tahunnya RRI mungkin, dan lu boleh request kirim salam sebagaimana harafiahnya radio dari dulu sampai sekarang.
3: Oke, gue mau ngucapin selamat Hari Radio Nasional buat semua insan
4: langsung
3: radio.
4: Langsung kita puterin lagu ya, terima kasih.
1: Belum kelar.
0: Lagi-lagi Dit, sorry.
3: Selamat Hari Radio Nasional buat semua insan radio, buat penyiarnya, produsernya, marketing, pokoknya operator, teknisi semuanya lah. Semoga tetap semangat mempertahankan radio biar jadi media yang paling relate.
1: Amin.
3: Dan tetap jadi peneman pendengar di jalan dan dimanapun pendengarnya berada.
1: Nah, gitu. Mau request lagu nggak?
3: Gue mau request lagu Dewa yang Cemburu.
1: Oh, Cemburu.
0: Kenapa?
1: Ini karena kalian pernah head to head tadi menjawab yang tadi kan sama Cika Jessica. Udah satu lagi sama Gea ya?
0: Disebutin lagi. Lu nggak mau request lagunya Gea, Dit?
1: Satunya lagi.
3: Enggak. Kenapa Dewa Cemburu? Karena gue sama Kinos dulu pernah terlibat dalam sebuah project band The VJs dan kita buat lagu Dewa yang Cemburu. Cemburu.
0: Oh iya. Oh,
3: iya. Dia,
0: yang kita dapat dibully banyak itu kan, Dit?
3: Betul, karena berantakan.
1: Makasih Kakak Adit.
0: Makasih, Dit. Sukses terus.
3: Assalamualaikum.

0: suara bayangin ya. Waktu itu gue, Adit, Surya, Ben Kasyafani bawain lagu ini. Dengan
1: iya
0: kemampuan
1: sih
0: yang biasa-biasa aja. Ayah, di acara besar deh. Ulang tahunnya Global TV, Pak.
2: Lu di posisi apa?
0: Gue nyanyi lagi.
1: Wah. Waduh.
2: Kenapa sih lu nyanyi?
0: Ya, karena gue kan sebelum-sebelumnya emang punya band nyanyi. Oh gitu, gitu. Sesingkir, seringkes itu.
1: Enggak, tapi maksudnya kamu maksudnya sadar diri enggak gitu? Kalau maksudnya apa, iya suara kamu bagus gitu?
0: Ya waktu itu karena bagi-bagi. Misalnya yang gitar siapa? Gua dah, karena si Surya, karena dia bisa main gitar. Bassnya si Adit. Emang lu bisa, Adit? Ya ajarin dulu dah gitu.
1: Wah, pantas berantakan si kalau begitu.
0: Si Ben drum belajar saat itu juga.
1: Wow.
3: Nama band apa?
0: The VJs.
2: Oh, The VJs.
1: The VJs. Jangan diulangin lagi ya.
0: Makasih loh. Abis itu kita udah cukup dapat banyak bulian kok. Oke, sahabat suara, kali ini kita akan mengajak ngobrol juga.
1: Iya.
0: Ini salah satu orang penting buat gue. Ya, buat gue penting banget. Buat Gina juga penting banget.
1: Sampai?
0: Dalam dunia radio. Ya, dulu pertama kali aku masih inget yang ngajakin aku nyobain siaran ya. Salah satu namanya, tapi udah almarhum, namanya
2: kita langsung aja.
1: Halo.
0: Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Ih, suaranya aku rindu sekali.
1: Emang
0: kamu tahu? Ya, ya tahu dong.
1: Aku gak tahu sih.
0: Aku tahu, langsung ketahu. Pokoknya
2: lupa.
0: Buluk cuma ngasih tahu ini pokoknya kode clue-nya adalah orang yang berjasa buat lo sampai ada di dunia radio saat ini.
1: Buat kamu.
0: Siapa? Buat aku dan kamu.
1: Buat kamu dan aku.
0: Selamat pagi.
1: Halo.
0: Kakak
4: Selamat
0: cantik.
4: Pagi. Aku tuh berjasa bisa menghadirkan
1: kamu. Kayak cengkoknya gue enggak bisa lupa
0: ya.
1: Sih.
0: Khas ya. Ya
1: kan? Ini yang nelfon gue kayak Gina, lu mau nggak gantiin gua siaran? Hah? Gimana? Cipan, gantiin gua siaran di mana? Di Prambors? Siaran apa? Siaran pagi? Si gila, gua disuruh nalung siaran lagi dengan kapasitas gua yang begini. Ya Allah, Cipan, apa kabar?
4: Kabar baik dong. Ya kan kamu kembali.
1: Ih, kangen sekali lo aku padamu.
4: Tapi tenang, walaupun kita jarang berkomunikasi, kalian tetap dekat di Instagram. Aku selalu memantau Kinos dan Gina lewat Instagram. Kalian hebat sih bisa bikin konten.
1: Iya ampun, karena kami tidak sanggup berolahraga seperti dirimu, Cipan.
0: Nah, itu dia.
1: Itu dia.
0: Jadi sahabat suara, kalau buat gue sendiri, jadi kalau buat Ibun,
1: iya?
0: Cipan ini kan yang ngajak pertama kali.
1: Bener.
0: Dengan ide gilanya. Gak kepikiran entah dari mana, out of the box aja tiba-tiba Gina yang gak radio voice.
1: Dan gak punya skill untuk siaran
0: kenapa
1: radio.
0: Kenapa lo kepikiran ngajakin Gina,
1: kenapa
0: Kak?
1: Kenapa sih, Cipan? Itu sampai sekarang gak pernah gue tanya lo sama lo, Kak.
4: Kenapa ya?
0: Iya.
4: Jadi gini, oke, saya akan menceritakan. Jadi kan gue sama Gina sebenarnya kan gue kenapa berani nawarin Gina? Karena kan kita kan udah syuting udah cukup lama ya, Gina.
1: Iya,
4: ya?
1: Betul, bareng
0: Triwis.
1: Satu program.
4: Betul.
1: Terus?
4: Menurut gue, memang Gina tidak punya radio voice. Bo, secara suaranya cempreng banget kan?
0: Asli, ganggu kuping, rusak kuping.
1: Betul, memang.
4: Sebenarnya memang ganggu, tapi dengan personality di TV dia yang kuat, dan menurut gue, dia tuh punya air personality yang unik.
1: Idi.
4: Itu akan bikin pendengar sedikit banyak pasti ngantol, walaupun mungkin butuh waktu untuk mendengar suaranya.
1: Nah itu alhamdulillah.
4: Terima, maksud gue.
1: Waktu gantiin lu, gue kena bully banyak banget sih, Cipan.
0: Nah.
1: Sampai akhirnya tapi diterima. Ya lumayan lah, beberapa bulan gitu.
0: Perjuangannya lumayan.
1: Ngegantiin penyiar skill jadi penyiar kosong, ya
0: iya.
1: Kan wajar ya.
4: Menurut gue ya.
1: Ya.
4: Menurut gue sampai kapanpun ya, ketika lu menggantikan atau lu baru terjun di dunia

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film drama romansa yang diangkat dari kisah cinta nyata Fani dan Hajime Kondo yang telah menyentuh hati jutaan penonton di internet nih. Jadi kisah cinta Fani dan Hajime, sepasang pejuang garis dua dan harapannya tinggi banget nih untuk mendapatkan buah hati. Nah, di tengah perjuangan mereka, datanglah tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker. Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Hajime Kondo. Didukung juga nih oleh penampilan lainnya. Ada Foni Anggraini, Noval Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miyu Okazaki, Hiroaki Kato, serta ada penampilan spesial juga dari Bayi Kazas. Jadi jangan lupa saksikan kisah viral yang menghangatkan jutaan warga net sekarang udah hadir dalam sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi. Film Baby Udon tayang 3 September 2026. Jadi amanin tiket kamu sekarang, gunakan promonya juga, ada buy one get one di aplikasi tiket favorit kamu. Jangan lupa kunjungi media sosialnya juga nih, ada di @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info lebih lanjutnya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Pernah naik gunung dan terjebak di tebing yang tinggi? Atau sulit mencari jalan pulang dari gunung? Yap, inilah film Fall to That Point.
2: Look out.
3: Get back!
1: Film Fall to That Point menceritakan kisah dua pendaki wanita, Jax dan Luz, yang memutuskan mendaki Gunung Kwan di Thailand untuk mengenang sang kakak. Ketika sampai di tengah perjalanan menuju puncak, sebuah longsoran batu membuat mereka terjebak di tebing terjal tanpa jalan keluar. Keduanya terjebak di atas papan sempit dan rapuh yang berada ribuan kaki di udara. Bagaimana keduanya harus bisa membuat jalur pulang untuk bisa selamat? Penasaran dengan film Fall to That Point? Tayang mulai 16 September 2026 hanya di bioskop XX1 kesayangan Sahabat Suara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Organik ini begini, ya kan konsepnya.
7: Tapi keren banget sih, itu kalau di TV, itu ratingnya tinggi loh.
8: Wah, tinggi sekali Kak Cipan.
6: Nggak begitu. Coba diulang lagi tuh, pada bilang diulang lagi dong ceritanya. Jadi tadi kan Cipan cerita sampai batas kepikiran tiba-tiba nawarin aku, katanya aku punya air personality yang baik. Masa sih?
7: Maaf, bukan baik.
6: Apa?
7: Unik.
6: Oh, sorry.
9: Oh, baiknya enggak ya? Baik, tapi unik.
6: Oke, aku revisi.
7: Kalau menurut gue, unik itu pemilihan kata lebih aman. Karena unik itu kan setiap orang punya interpretasinya sendiri-sendiri.
6: Iya juga sih, benar juga sih. Nah, terus habis itu akhirnya?
7: Jadi akhirnya gue kepikiran, dan kalau kenapa pokoknya beneran terlintas di otak gue itu cuma Gina. Karena menurut gue, Gina ini punya sesuatu yang bisa dijual. Emang bukan suaranya, tapi ada dua hal yang di atas suaranya yang menurut gue dengan seiring jalannya waktu, orang pasti akan bisa menerima suaranya. Semua kan kadang-kadang bisa menerima karena terbiasa. Bukankah seperti itu?
9: Betul sekali.
6: Itu dia, tresno jalaring soko kulino. Cinta tumbuh karena terbiasa.
9: Betul banget. Jadi fun fact-nya ya, Cipan, sekarang kalau gue jalan kemana-mana gitu, kalau dimintain foto biasa lah ya. Tapi yang pertama kali Gina dikenalin itu sama orang-orang, itu sekarang bukan dari visualnya, Cipan.
6: Tapi dari suaranya.
9: Dari suaranya, begitu bener. Dia udah ngomong baru, tuh kan bener tuh.
6: Lah gitu. Eta itu dia. Tapi waktu Cipan mengajukan diri, kan pasti kan Cipan waktu itu memberikan rekomendasi itu kan ke PD-nya mungkin ya. Waktu itu aku ingat banget Mbak Niken tuh sekarang udah tinggal di Liverpool. Emang disetujuin?
7: Gue juga lupa sih proses yang itu, tapi harusnya disetujuin, buktinya lo bisa siaran.
6: Iya, karena waktu itu Cipan ngajakin ketemuan aku sama PD-nya waktu itu kan. Kita ketemuan tuh di mall, aku ingat banget di Plaza Senayan kalau gak salah tuh.
7: Part itu aja gue lupa loh.
6: Ya Allah Cipan, sumpah. Aku tuh saking kayak membekas. Dan akhirnya kayaknya aku harus terima kasih banget sama Cipan. Karena akhirnya dulu aku gak pernah kepikiran untuk siaran radio. Karena tahu kapasitas diri aku ya kan. Yang kayaknya ngomong banyak kosongnya. Suara boro-boro
9: kalau itu
6: radio
9: voice. Kalau itu
6: iya,
9: masih, sampai
6: itu masih sampai sekarang gitu. Tapi akhirnya aku bisa siaran radio. Terus tetap bisa menjadi diri aku sendiri.
9: Yes.
6: Dan akhirnya aku mencintai profesi siaran radio ini loh.
9: Yes, itu dia.
6: Ikan.
9: Oke, okay. Itu backgroundnya jasanya Cipan buat Gina. Kalau gua, jadi dulu udah siaran. Gua ada di Ardan. Dulu pernah dengar nggak Cipan? Di Bandung tuh ada namanya Radio Ardan.
7: Tahu dong.
9: Gua siaran pagi. Gua berangkat dari rumah itu lumayan jauh tuh, dari Buah Batu sampai ke Cipaganti, jauh banget. Siang setiap hari gua dengerin sambil naik motor adalah Cipan siaran.
6: Itu dia.
9: Gua selalu salut. Ini orang yang di saat radio lain siaran pagi itu berdua, bertiga, dia sendiri.
6: Dan tetap hidup suasananya.
9: Tetap hidup.
6: Benar.
9: Betul.
7: Gila. Ini udah melayang 20 meter nih dari permukaan tanah.
9: Iya beneran.
6: Tapi Ibu Cipan, kamu tuh emang keren banget.
9: Keren banget. Bisa hidup, ya kan? Akhirnya gue, kiblat itu ke lu kalau siaran. Siaran yang baik dan benar itu patokan gue Cipan. gitu ya, kan? Sampai akhirnya
7: saya sudah 100 meter di atas permukaan tanah.
9: Belum selesai.
6: Sudah mulai melayang.
9: Akhirnya akhirnya gue berangkatlah ke
6: Jakarta.
9: Ke Jakarta. Gitu kan. Salah satunya adalah siapa tahu bisa siaran di sana ketemu Cipan. Dia ngundurin diri dari Prambors gitu kan.
7: Karena gue tahu ada lo mau nyari gue.
9: Salah nggak begitu. Nggak begitu. Sampai akhirnya gue masuk ke TV, udah gitu gue punya kesempatan untuk pertama kalinya nge-MC sama Cipan. Gue inget banget sampai gue posting, waktu itu masih di Pet ya kalau nggak salah ya. Gue bilang, ya Allah emang Tuhan tuh baik banget ya. Di saat lo berdoa gitu kan, didengar, dikabulin. Satu panggung sama idola gue.
6: Cakep banget. Ya kan, luar biasa.
7: Baiklah guys, sekarang saya sudah di planet Mars ya.
9: Tapi itu fact, itu fakta banget. Gue gak lagi memuji, tapi makasih ya Cipan. Ya gara-gara lo gue bisa ada di sini gitu loh.
6: Aku pun dong, aku harus terima kasih luar biasa Cipan, ya Allah. Tapi Cipan sekarang masih dengerin radio gak sih?
7: Aduh, gila.
6: Gue
7: buat pengakuan
6: gak ya? Gimana itu? Di Bali gitu, jadi, di Bali dengerin radio apa?
9: Iya, jadi for your FYI aja ya Sahabat Suara, Cipa itu sekarang tinggal di Bali.
6: Iya, benar.
7: Jadi oke, pembelaan gue adalah, satu, gue tinggal di Bali. Di Bali ada banyak radio yang bagus juga sih. Cuman
9: termasuk Iswara loh.
7: Ada Iswara?
9: Ada dong.
6: Emang ada di Bali? TRL yang ada.
9: Oh, TRL ding, sorry ya. Satu grup ding, TRL ada, TRL betul.
6: Terus?
7: TRL tuh kepanjangannya apa?
6: The Rocking Life.
7: Ay, itu dia, itu juga salah satu radio. Kalau gue, jadi gini, sekarang tuh gue kalau nyalain radio itu gue asal nyalain aja.
9: Ya.
7: Bukan, gue udah gak nyari lagi. Tapi di mobil, karena gue mostly 99% di mobil barengan sama anak-anak gue. Jadi playlist gue adalah playlist anak-anak gue.
6: Kokomelon.
9: Udah kokomelon, udah pada gede. Udah Blackpink, udah Nona sekarang. Oh, iya, sama Nike lah kan.
6: Iya, itu betul.
7: Ada zamannya gue dengerin Huntress terus ya.
6: Oh, aduh, iya lagi Huntress bener. Terus udah gitu?
7: Jadi ya udah, makanya gue sekarang sama radio itu nggak terlalu di mobil tuh. Akhirnya bukan kayak dulu, kalau dulu kan begitu masuk mobil pasti radio. Kalau sekarang begitu masuk mobil langsung playlist anak gue yang main.
6: Tapi
7: sampai kapanpun radio tetap di hati.
6: Radio tetap di hati. Karena kalau nggak salah Cipan juga berangkatnya awalnya dari radio kan.
7: Justru kalau gue tuh, menurut gue fondasi yang memberikan gue fondasi terbaik adalah radio. Lo berasa nggak kalau lo dari penyiar radio ya, karena lo kan harus ngomong itu spontan uhuy.
6: Iya betul.
7: Spontan uhuy. Gak boleh ada jeda.
9: Benar.
7: Jadi otak lo tuh kayak lebih gampang untuk catch up something gitu. Misalkan kalau ngobrol sama orang, lo kayak lebih gampang aja buat nyari topik,
9: ya,
7: buat nyolek bagian mana. Itu menurut gue sih fondasi yang gue dapetin dari radio yang gak bisa dibeli.
9: Setuju. Gitu, di platform lain. Gue setuju. Bener. Banget.
6: Tepat sekali, 100 juta rupiah untuk Cici.
9: Salah, bukan kuis. Benar Cipan, gue setuju banget. Gue salah satu faktor paling kuat kenapa gue bisa menang VJ Han MTV waktu itu adalah, ya gue bisa ngomong dari
6: karena
9: radio.
6: Karena udah berangkat dari siaran radio sebelumnya.
9: Iya, cara ngomong betul, yang baik dan benar, kan? Pronunciation, artikulasi, betul, intonasi.
6: Lah itu, betul. Sama betul. Kayak aku yang bisa menjadi guru yang baik untuk anak-anak aku di rumah itu karena aku siaran radio. Hah? Aku bisa mengatur tutur kata aku dengan baik dan benar.
9: Iya, alias pemilihan di atas terus nada lu.
6: Iya, itu.
9: Ngambek, marah-marah mulu. Ngomel-ngomel mulu. Cipan, terakhir Cipan, hari ini adalah hari Radio Nasional dan juga hari ulang tahunnya RRI. Mau ngucapin apa dan sekalian seperti harafiah radio, tempatnya untuk kirim salam dan juga request lagu.
6: Cipan boleh request lagu.
7: Asik. Aku mau request lagu apa ya? Lagunya apa aja boleh?
9: Boleh.
6: Iya, lagu Indonesia ya. Iya.
7: Ya udah. Apa ya?
9: Oke, terima kasih.
6: Belum.
9: Baru yang pasti. Oh iya, baru pasti. Oke, sabar.
7: Apa ya, mungkin doaku, gue tahu sekarang dunia radio udah berubah. Kita bersaing dengan banyak sekali hal. Kayak musik kan sekarang orang udah gampang dapet, gak harus dengerin radio. Jadi doaku semoga sampai kapanpun dunia radio itu selalu memiliki tempat di hati masyarakat. Amin. Karena percayalah, kebanyakan public speaker yang unggul itu munculnya dari dunia radio. Bener. Karena itu adalah tempat untuk bertumbuh dan kita memiliki akal dan fondasi yang kuat. Mas, untuk menjadi public speaker yang lebih mindful dengan kata-kata yang keluar. Betul, saudaraku?
9: Solid.
6: Solid. Merah nih baju kita. pas solid banget gitu.
9: Cipan,
6: ya kan?
9: sorry, ada tambahan. Lu gak pakai siaran lagi ya? Di Bali kan ada banyak radio.
7: Saat ini belum, gue gak berani ngomong gak saat ini belum. Karena waktu gue agak occupied dengan hal-hal yang lain.
6: Keren, MC kebanggaan Bali, nomor satu di Bali nih kayaknya. Gila. Ya kan, luar biasa.
7: Gue aminin.
9: Gue inget banget Cipan, terakhir kita ketemu yang siapa, laki lu? Lupa.
6: Marcel, kakak Marcel.
9: Iya, kakak Marcel mau tanya kita. Gue nanya lu gak mau siaran, enggak dulu. Nge-MC, ntar dulu deh. Gak lama dari situ dia nge-MC mulu.
6: Jadi MC nomor satu di Bali, luar biasa. Oke, kalau gitu kakak Cipan mau request lagu apa?
7: Yang kekinian aja deh, Nona yang angkot.
6: Nona yang Hong.
9: Bisa.
6: Siap. Itu pasti playlist anak tuh.
9: Iya, playlist anak gitu. Cipan, sekali lagi terima kasih untuk semua jasamu. Terima kasih sudah menginspirasi gue sama Gina. Dan terus menginspirasi untuk mungkin para insan radio dimanapun kita berada ya.
6: Betul banget. Cipan, we love you.
9: Love you. Selamat
7: sore.
9: Have a nice day.

0: Seru banget pokoknya hari ini. Udah ngobrol sama Judika, ngobrol sama Adit Insomnia, Surya Insomnia, Cipan alias Cicipan. Dan mereka pada ingat gak ya Cipan waktu itu brownies lama ya? Brownies Seriwis. Gak nyala mikrofonnya Ibun.
1: Tangan gue yang disadap. Nah itu dia dah. Cipan tuh ada program terkenalnya Katakan Cinta ya.
0: Oh iya.
1: Termehek-mehek. Termehek-mehek. Iya ya, Katakan Cinta sama termehek-mehek ya. Itu sampai lama
0: ada,
1: banget tuh.
0: Sampai ada istilah high quality jomblo.
1: Laestata. Iya, ketinggalan kali ya Surya Insomnia kata Nurul. Tadi kita telepon Suryanya enggak datang ke sini, tapi ngobrol aja gitu.
0: Betul,
1: ya kan?
0: Enggak ada yang datang sini, cuman kita bisa ngobrol sama semua tuh udah cukup menghibur banget buat gua sama buat Gina ya.
1: Yes, betul.
0: Kita sebenarnya masih jujur masih mencoba untuk menelepon Bapak yang satu ini.
1: Tapi durasi kita sudah habis.
0: Please lah, aku.
1: Bagaimana ini?
0: Tolong aja.
1: Siaran sampai jam berapa Ibu? Kira-kira kita siarannya sampai jam 12 siang ya, kalau gak salah ya. Karena kita menebus tadi kedeteran kita yang secara tidak sengaja yang dipersembahkan oleh kakinya Buluk ya. Bukan Buluknya, tapi kakinya.
2: Mohon
1: itu harus dibedakan
2: ya, teman-teman.
1: Antara kakinya sama Buluknya ya, gitu.
0: Perasaan gak ada yang bunyi pip-pip-pip-pip. Token abis kali ya.
1: Si bisa radio pakai token. Iya kan? Nah bagus sampai jam 12 siang. Ya itu dia makanya. Jadi sahabat suara, karena ini dalam rangka Hari Radio Nasional. Dan Iswara juga, iswara.network. Kita bakal terus siarannya ya.
0: Iya betul.
3: Untuk di TikToknya kita akan full sampai jamnya Beryl.
1: Nah pasti. Itu jadi nanti babak pamungkasnya ada di Beryl. Beryl juga nanti akan ada Coki Bear yang akan menemani sahabat suara di malam hari.
3: Biasanya
1: ya kan?
3: Kan kalau udah closing udah pamit di TikTok, udah mati nih TikTok.
1: Iya, kalau ini TikTok kita tidak akan on mati terus. Yeah. On terus. Paling kayak tadi doang DTR. Nah kalau DTR lagi
0: organik sih.
1: Iya organik banget. Sumpah makanya kita tuh sekarang kayak harus mengganti tagline kita sebagai radio profesional, jangan radio organik. Nanti
0: organic station. Tapi kayaknya sahabat suara ini kayaknya lebih suka yang organik deh dulu.
1: Emang iya? Ya gak mati gitu juga Rizky. Gimana sih?
0: Sekali lagi selamat Hari Radio Nasional sahabat suara dimanapun kamu berada. Terima kasih buat kamu sekali lagi yang sudah berjasa juga untuk dunia radio. Karena apa? Karena tanpa kamu pendengar-pendengar radio, ya radio gak ada apa-apanya.
1: Betul, gitu. Tanpa sahabat-sahabat suara, tanpa pendengar-pendengar setia kita semuanya.
0: Tanpa klien-klien ya radio.
1: Iya, terima kasih. We are nothing, you know. We are only debu-debu butir.
0: Aduh, debu-debu ya kan? Butir.
1: Itu dia, makanya.
0: Hari ini, please. Nongkrong terus, standby terus barengan Iswara. Mulai dari ada nongkrong sore, santai sore. Apa itu yang siang apa?
1: Suara santai.
0: Suara santai. Itu siang-siang apa namanya? Nongkrong bareng sampai malam ada nongkrong bareng Coki Bear ntar malam ya.
1: Yes, pokoknya TikTok kita di iswara.network dipantengin aja terus, karena pasti bakal ada keseruan-keseruan atau mungkin juga akan ada kejutan-kejutan seperti tadi yang kita suguhkan kepada sahabat suara.
0: Of course, of course, of course.
3: Sampai mati tadi.
0: Jangan. Gitu. Kita pamit dulu ya. Kita pamit lagi seperti biasa.
1: Pamit dulu.
0: Sebagai hukuman yang tadi matiin kata-kata hari ini.
3: Enggak dong, sampai yang gini dong.
0: Kata-kata hari ini.
3: Kata-kata.
2: Gue udah siapin. Kata-kata hari ini.
0: Kata-kata hari ini.
1: Bisa. Ayo. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Apapun yang terjadi di dunia ini, tetap tenang dan rajin sholat. Itu aja lah pokoknya. Oh iya, ada kamera. Dam, rambut gue lagi bad hair nih.
1: Apapun yang terjadi.
2: Apapun yang terjadi ini di dunia ini, tetaplah tenang dan rajinlah sholat.
1: Lo tetap, lo rajin sholat?
2: Yang abis ini gue sholat dulu.
0: Kalau dari gue, tua itu pasti bakal menualah dengan bahagia.
1: Waduh, si cakep.
3: Ibun ada kata-kata bijak kayaknya
0: nih. Ibun ada nih.
2: Dia bagus sih.
1: Kata-kata bijak untuk hari ini adalah jangan permainkan kakimu sembarangan. Melangkahlah ke tempat yang benar. Itu dia. Gimana?
0: Rizky Kiros, Nikta Gina, Indra dan juga Buluk pamit sekali lagi, terima kasih dan selamat Hari Radio Nasional. Assalamualaikum.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

suara-suara warga Indonesia. Satu lagu by Tompi menghujam jantungku ya untuk sahabat suara. Gas ke Instagram atau ke DM ke TikTok ya, live TikTok ya. Request lah ya. Selanjutnya ada Wijaya 80, masih ada kamu.

Kamu-kamu harus bahagia dari Yura Yunita ya. Oke sahabat suara semuanya, masih nerima request nih, tinggal aja ke Instagram atau ke TikToknya Iswara Surabaya. Kita lanjut lagi ke Baila Asa Asmara ya. Yuk bareng-bareng yuk.

Suara-suara warga Indonesia. Satu lagu by Ari Lasso, Rahasia Perempuan, ini adalah lagu pertama juga Ruby pertama kali dengar di radio ya. Oke, lanjut lagi dengan lagu by Adrian Khalif, 2001 kali.

Indonesia. Finally ada yang request nih di TikTok live-nya Iswara Surabaya, ada dari Kak Jel, katanya request lagu Alexandra by Reality Club. Oke, siap ya, habis ini Ruby mainkan. Jadi untuk sahabat suara semua yang mau request juga boleh banget, tinggal cus ke TikTok dan Instagram iswara.surabaya.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: hari Jumat ini kamu akan ditemenin seperti biasa sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan seperti biasa nanti kita akan ngobrol-ngobrol dan mulai hari kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.

Jakarta Suara Warga Indonesia masih barengan sama Cia Friska di 10 lagu keren tanpa jeda iklan yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, dan tentunya spesial di Hari Radio Nasional. Oh, mau ngucapin selamat Hari Radio Nasional buat kita semua ya, sahabat suara. Semoga kita semakin solid, kita semakin menyala lagi radionya, semua radio menyala ya hari ini. Dan supaya kita tetap bersemangat hari ini, akan ada banyak banget lagu yang pastinya aku siap banget puterin buat kamu nih, apalagi yang mau nostalgia gitu ya ke zaman-zaman radio dulu. Aku sering banget request lagu ini, misal boleh banget sahabat suara. Tapi abis ini aku akan puterin

Taufik nih, salah satu musisi yang pastinya kita dulu sering banget request lagunya ya. Makanya sekalian kita nostalgia. Kita akan puterin lagunya Malik abis ini. Tenang aja, bukan cuma Malik, akan ada juga nih Yofi and Nuno yang bakal aku puterin abis ini, sahabat suara. Pokoknya kalau kamu mau request lagu-lagu yang menjadi requestan kamu dulu di radio-radio apapun yang kamu dengerin di suara, tentunya spesial di Hari Radio Nasional hari ini, aku akan siap puterin lagu-lagunya buat kamu ya.

0: Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti di Hari Radio Nasional. Ya sahabat suara, boleh banget nih karena dari tadi di TikTok nih rame banget ya sama cerita-cerita zaman dulu ketika mereka lagi mendengarkan radio. Bahkan ada juga yang ngomong tadi katanya zaman dulu itu kalau mau ngingetin PR dari teman satu ke teman yang lain itu bahkan lewat radio. Dan tadi Butika juga sempat bilang kalau dulu titip-titip salam tuh ada zamannya di mana semua orang pakai bahasa singkat-singkat, hurufnya gede kecil. Asli. Ada angka-angkanya juga.
1: Ini lagi siapa tuh Narendra, sorry enggak pakai kacamata gue. Selamat Cia.
0: Nah, itu dia.
1: Cia, Cianya C
0: 14
1: ya kan?
0: Nah, Katika. Tolong. Katika kan pernah siaran di dulu. Dan di zaman-zaman pendengar tuh pakai bahasa-bahasa kayak gitu.
1: Betul.
0: Kan. Yang paling absurd apa Katika?
1: Minta dijodohin.
0: Hah?
1: Iya. Minta dijodohin, kadang datang bawa makanan entah gimana langsung naik masuk studio. Kan sebenarnya enggak boleh dulu.
0: Iya.
1: Sebenarnya enggak boleh. Ya memang do's and don'ts-nya kan ada di saat lagi on air. Mm-hmm. Itu pendengar enggak boleh masuk.
0: Oke.
1: Okay. Gitu karena ya udah yang di dalam studio cuma fokus hanya ada produser sama si penyiar. Mm-hmm. Pernah lah suatu hari nih lagi waktu itu lagi ulang tahun di radio lama juga, kita siaran sampai jam 12 full juga tuh.
0: Okay.
1: Tanpa ada TikTok ya, tanpa ada digital saat itu. Tiba-tiba ada yang datang, dia diem doang, tapi dia cuma gini dong.
0: Serem banget itu di jam.
1: Dan dia diem doang, diem aja ngeliatin. Terus gue kayak, oke, ini gue harus apa ya? Terus ditanya kan sama produser, iya mau ketemu siapa? Iya mau ketemu Tika. Iya tapi Tika lagi siaran, nggak apa-apa, saya cuma ngeliat dia doang. Terus gue kayak, boleh gak gue gak keluar studio dulu?
0: Itu jam berapa kak?
1: Bentar ini Aldi, kenapa bang?
0: Ada bang Aldi Taher.
1: Kenapa bang Aldi? Iya naik kemana bang?
0: Bang Aldi boleh kali kesini meramaikan.
1: Tau bang, lu gak mau main ke studio bang?
0: Hari Radio Nasional lo ini bang Aldi.
1: Asli.
0: Kenapa lu yang suruh ini?
1: Kenapa gue diomelin jadinya?
0: Nah,
1: naikin kemana? Dia minta naikin apanya sih?
0: Maksudnya live bareng.
2: TikTok.
0: Boleh Bang Aldi.
1: Oh ya udah sini mau join
0: iya,
1: nih berarti.
0: Boleh Bang Aldi. Abis ini kita live bareng ya.
1: Kita live bareng ayah sama Bang Aldi ya. Okay. Guys. Jangan kemana-mana guys.
0: Jangan kemana-mana dan sahabat suara kalau kamu pernah punya pengalaman juga ketika titip salam. Mungkin ada yang akhirnya sekarang nikah sama orang yang awal itu titip salam dari radio.
1: Betul.
0: Boleh banget yuk. Cerita-cerita dan WhatsApp aja langsung ke kita di 0816-114-1014. Atau kita mau live bareng sama Bang Aldi Taher. Jadi langsung aja join ke live TikTok kita di @isuaradio.network.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 Tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara. Hai, saya Kunto Aji mau mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Pastinya dengerin Suara terus ya.
3: Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
0: Suara. Suara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Petugas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla sujud syukur saat hujan deras mengguyur kampung Kasai pada Rabu 9 September 2026 sekitar pukul 19.19 waktu Indonesia Tengah. Hujan yang baru turun sekali dalam lebih dari satu bulan itu pun menjadi momen yang melegakan bagi petugas dan warga, terlebih di tengah ancaman kebakaran.

tes menyeluruh dan terstruktur. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

di nongkrong bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan masih soal Hari Radio Nasional yang kita peringati di tanggal 11 September, which itu di hari ini ya sahabat suara. Dan ada satu WhatsApp yang masuk, ini dari Oriza, dan katanya ngomong-ngomong soal radio, aku dulu pernah zaman-zaman kuliah menang kuis dapat album CD Niji yang top up di 3 radio berbeda di Surabaya. Terus akhirnya 2 CD-nya itu aku bagi ke pacar aku yang sekarang jadi suamiku. Gitu katanya, sama dibagi ke teman kelas. Oh, karena ada 2, satu dibagi ke pacar yang sekarang suami, dan sekarang itu dibagi ke teman kelas. Dan seru banget ya sahabat suara. Dan dari tadi itu aku ngobrol-ngobrol juga sama orang-orang sahabat suara di TikTok, dan mereka cerita soal radio, pengalaman mereka zaman dulu. Bahkan katanya ada yang saling ngingetin waktu ngerjain PR, karena dulu belum ada kayak WhatsApp, belum ada BBM juga. Mungkin zaman dulu SMS juga susah gitu ya, orang-orang masih belum semuanya megang handphone. Dan mereka tuh kalau ngingetin buat PR, PR besok, ngingetinnya salam-salam di radio. Nah, buat kamu nih sahabat suara yang punya pengalaman juga, titip salam ke calon pacar yang sekarang jadi istri, atau ditelepon sama penyiar favorit kamu, atau pertama kali nge-request lagu dan lagunya itu diputerin, boleh banget. Semua cerita yang pernah kamu alami di radio, aku tunggu banget di 0816 114 1014.

0: Indonesia di Nongkrong Bareng bersama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Dan spesial karena hari ini adalah Hari Radio Nasional. Di satu kat ini aku akan ngobrol bersama orang yang lagunya mengatur, tugasnya mengatur lagu di Radio Iswara. Ada Kak Prita di sini.
1: Halo.
0: Halo. Coba Kak Prita dijelasin lagi dong, Kak Prita itu gabung menjadi music director dari tahun berapa?
1: Gabung jadi music director di grupnya MRA dari tahun 2001. Pertamanya di Hard Rock FM dulu. Abis itu jadi grup music director juga, menghandle 4 brandnya radio MRA. Ada Hard Rock FM, ada E-Radio waktu itu, ada Trax FM, ada Cosmopolitan FM, terus ada Brava Radio waktu itu. Nah sekarang aku handle Hard Rock FM, namanya udah jadi The Rockin' Life. Dan sekarang E-Radio namanya udah jadi E-Suara.
0: Keren banget, dari 2001 berarti udah 17
1: Terima kasih Bintang.
0: 15 tahun ya kurang lebih ya?
1: Iya.
0: 15
1: 20
0: Eh iya, ya ampun, 20 tahun benar. Dan Kak Prita, perbedaan ketika Kak Prita masukin lagu-lagu pas di 2000-an awal itu ke Loxiar sama sekarang, pasti kan beda banget tuh. Merasa lebih mudahkah atau kayaknya lebih nyaman di yang sistem dulu nih sebetulnya?
1: Mungkin karena udah kebiasaan di sekarang ya. Kan sekarang kita masukinnya akhirnya juga jadi file digital gitu ya. Dan kita bisa ngelakuin sendiri. Lebih mudah sekarang. Tapi kerjaanku lebih banyak sekarang jadinya. Karena kalau dulu kita ngeriping materi lagu itu dari CD, dari compact disc gitu, untuk ke software di ruang siaran itu kita butuh bantuan operator. Jadi kita cuma nyiapin listnya aja, judul-judulnya, sama nyiapin materinya tuh, CD-CD segabruk gitu. Terus mereka yang akan ngeripingin untuk masukin ke dalam software siaran gitu. Kalau sekarang kita kan dikirimin filenya nih via email dari label atau artis manajemen yang ngirim langsung ke kita. Setelah kita kurasi, kalau misalnya cocok bisa naik on air. Tapi aku sendiri yang ngeriping itu semua gitu.
0: Oh, terus, jadi sekarang Kak Prita semuanya sendiri.
1: Terus kan kamu sekarang kalau muter lagu nih di apa on air kan ada, kamu tahu ya mesti ngomong berapa detik intronya.
0: Iya, makasih ya.
1: Terus hook-hooknya berapa kalau misalnya kamu present lagu gitu kan. Nah itu aku langsung yang editin untuk kamu.
0: Oh iya Kak Prita, terima kasih banyak. Sahabat suara semua, kita bilang makasih sih Kak Prita, karena itu benar-benar tepat 6 detik lah penyanyi itu akan bernyanyi ya. Dan dulu katanya Kak Prita tuh door to door buat kayak punya lagu apa gitu Kak, atau gimana sih dulu zamannya?
1: Kalau zaman dulu selain kita nunggu dari label atau musisinya atau artis manajemen yang ngirim langsung ke kita, kita juga datang tuh ke kantor label musik untuk ketemu MD-MD radio seluruh Indonesia, juga bisa ketemu di situ. Ada satu hari yang kita boleh datang ke sana, waktu dulu tuh hari Rabu. Jadi kita ke situ untuk minta materi lagu-lagu dan musisi-musisi yang lagi mereka promoin. Jadi dalam satu hari itu ajang networking juga sih pada saat itu, kayak gitu.
0: Oh, berarti di satu hari-hari Rabu itu semua MD ada?
1: Ada.
0: Atau
1: biasanya
0: kayak
1: dari Jabodetabek biasanya ada.
0: Oh, pantesan Kak Prita kenal semua orang ya, karena dari dulu networkingnya sering.
1: Iya, seminggu sekali pasti.
0: Oh,
1: seminggu sekali. Setiap hari Rabu.
0: Setiap hari
1: pasti
0: Rabu
1: kita datang untuk minta materi fisik gitu.
0: Jadi kasetnya itu ya?
1: CCD-nya itu.
0: Oke, aku kira kayak musisi-musisi yang emang pengen lagunya diputerin itu datang ke sini.
1: Oh, itu pernah juga.
0: Mereka jadi pitching gitu.
1: Iya, jadi biasanya gak musisinya langsung sih. Biasanya kalau misalnya mereka punya manajer yang kebetulan misalnya kenal sama aku. Kayak dulu waktu itu Boim manajernya Raisa, dia datang juga ke Hard Rock FM. Waktu itu Raisa baru keluarin
0: Apalah Arti Menunggu.
1: Bukan, Serba Salah. Kalau gak salah ya. Kalau Serba Salah apa Kulit Bisa, aku agak lupa sih. Pokoknya waktu itu belum diputar di mana-mana. Terus dia bilang, boleh gak sih itu dengerin, ini aku lagi pegang artis ini namanya Raisa gitu. Terus ya udah kita putar pertama kali.
0: Dan sekarang Raisa namanya sudah sangat besar ya Kak Prita. Siapa lagi Kak selain Raisa?
1: Selain Raisa, Tulus juga kayak gitu. Waktu itu belum bikin label sendiri. Waktu itu dapet dari manajernya juga deh. Pokoknya ngirim juga ke langsung ke aku kayak gitu.
0: Oke, seru banget ya sahabat suara. Jadi Kak Prita ini benar-benar semua lagu-lagu. Jadi kalau kamu sering komen nih di live TikTok, di WhatsApp bilang, "Ih, lagu-lagunya enak banget." Ya Kak Prita ini yang mengatur. Tapi cara Kak Prita ngatur-ngatur urutan-urutannya itu gimana sih, Kak?
1: Ngatur urutan kayak yang aku bilang tadi. Jadi memposisikan diri sebagai pendengar aja. Kalau lagi dengerin di mobil, maunya dengerin lagu kayak apa sih? Di saat macet, pagi, siang, sore, malam, hujan, panas, kayak gitu. Jadi ya pokoknya kalau misalnya lagi di mobil, pengennya dengerin lagu yang kayak apa? Pengen yang bisa nyanyi atau pengen yang lagi galau apa gimana? Harus memposisikan diri sebagai pendengar gitu.
0: Berarti Kak Prita dengerin lagu mulu tuh ya tiap hari, setiap saat. Iya gak sih Kak Prita? Cara Kak Prita tahu, si musisi ini ternyata punya lagu baru nih, atau banyak kan yang indie-indie sekarang yang mungkin promosinya juga sebatas ya udah aja, gak kayak artis-artis yang di label-label, major label gitu. Cara Kak Prita tahu ada lagu baru dari musisi indie itu gimana biasanya, Kak?
1: Kalau sekarang biasanya aku dari DSP sih, dari digital streaming platform, dari Spotify atau dari YouTube juga kayak gitu. Sekarang sebenarnya udah lebih gampang sih nyarinya karena udah ada yang kurasi juga kan buat kita misalnya untuk apa namanya discovery lagu-lagu baru itu udah banyak di digital streaming platform. Kalau zaman dulu kan belum ada platform musik gitu ya, jadi kita mesti nyari-nyari sendiri gitu di internet, dan YouTube zaman dulu juga belum kayak wah sekarang gitu. Jadi dulu tuh sebenarnya effortnya lebih susah daripada sekarang.
0: Dulu aku download musik bajakan loh, Kak.
1: Ya, aku juga, juga pernah. Aku zaman dulu banget.
0: Maaf ya, Kak.
1: Waktu kuliah ya, itu in the 90s. Jadi ya emang gimana, susah kan.
0: Susah. Kalau sekarang kan ya itu, apalagi suka banyak yang kayak smart shuffle gitu kan. Jadi lagu-lagu yang gak di kita download atau kita love keputar, itu memudahkan Kak Prita dong berarti.
1: Iya banget. Sekarang udah lebih gampang nih. Pokoknya kalau mau nyari lagu sekarang udah lebih gampang dibanding zaman dulu.
0: Oke, nah sahabat suara, kamu kan sering banget tuh request, "Kak puterin lagu aku, puterin lagu aku." Ini lagi ada Kak Prita. Jadi kamu langsung aja nih WhatsApp ke 0816 114 1014, atau langsung todong Kak Prita buat puterin lagu kamu di Iswara dengan cara join ke TikTok kita di @iswara.network.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 di Lifehouse M-Blow Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Hai, saya Lukman Sardi mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Semoga radio bisa menjadi saluran banyak hal yang baik tentunya untuk kita semua. Dan dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bersama Cia Friska yang akan menemani kamu sahabat suara sampai jam 2 siang nanti. Dan di satu jam terakhir ini aku gak akan sendirian. Ada cewek cantik ini sahabat suara yang lagi bersama aku kan. Udah ketawa-tawa tipis, ketawa aja merdu ya sahabat suara ya, yang baru saja mengeluarkan single terbarunya yang berjudul Narcissist. Ada Nicole Robertson. Hello.
2: Hi everyone.
0: Ya, kita sambil live TikTok ya.
2: Oh, hi.
0: Hello. Cantik banget kan sahabat suara. Sebelumnya aku mau bilang congratulations buat single terbaru kamu.
2: Thank you so much.
0: Tapi sebelum kita ngomongin itu, aku mau nanya dulu nih. Awal karir kamu sebagai musisi itu sebenarnya mulainya dari kapan sih?
2: Baru tahun ini sih kebetulan, di bulan April.
0: Tuh. Di bulan April?
2: Yes. Aku baru rilis lagu kolaborasi kebetulan, kalau tahu, sama Sonar. Gak tahu ya, itu kayak EDM movement gitu, sama perkumpulan para DJ.
0: Oh, seru banget.
2: Itu sama ex Weird Genius namanya Billy Tanner, kalau tahu.
0: Oh, aku tahu.
2: Sama ada artis FTV juga, Dimas Andrean gitu-gitu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Iya.
0: Tapi baru mulainya itu semua di tahun ini.
2: Di tahun ini, betul.
0: Tapi kalau kesukaan kamu sama musik gak mungkin dari tahun ini dong.
2: Gak, iya sih.
0: Dari kapan itu?
2: Kayaknya udah dari aku SD sih.
0: Oh iya?
2: Lama banget.
0: Udah lama banget. Kamu dengerinnya musik-musik apa tuh dulu?
2: Kalau SD ya, aku suka banget Taylor Swift sih kebetulan.
0: Sampai sekarang gak sih?
2: Sampai sekarang sih.
0: Kamu nonton dong berarti yang konser-konser yang kemarin.
2: Yang kemarin yang Eras Tour, pengen banget nonton tapi gak dapet.
0: Tapi gak, emang semua orang berlomba-lomba. Dan menurut aku ya, Taylor Swift itu konser pertama yang akhirnya semua orang yang datang tuh dress up.
2: Iya.
0: Kayak ngikutin, mau ngikutin Taylor di era yang ini. Kayaknya itu baru Taylor Swift gak sih?
2: Iya benar.
0: Tapi kalau kamu dikasih biasanya anak kecil musik pertama yang dia denger itu referensi-referensinya dari orang tuanya. Ada gak kebawa-bawa itu?
2: Orang tua aku ya. Papa aku sih suka dengerin Beatles, Westlife, Project Pop.
0: Seru banget.
2: Masih ke bawah sih aslinya sampai sekarang.
0: Tapi kamu lebih sukanya tuh yang kayak emang Gen Z berarti Taylor Swift. Dan biasanya orang kalau suka Taylor Swift tuh karena melihat cara Taylor Swift menulis lagu-lagunya.
2: Iya betul.
0: Kalau ngomongin Taylor Swift, apa yang kamu kagumi dari sosok Taylor Swift sih, Nicole?
2: Wah, banyak sih. Tapi dia apa ya katanya ya, dia never give up. Jadi sempat ada kasus kan, kayak the whole world try to bring her down. Tapi dia kayak malah gak down, dia malah ubah itu semua jadi karir.
0: Itu
2: dia jadi karya maksudnya. Iya, jadi wah, tuh, aku kagumin banget sih itu.
0: Makanya kamu tuh sekarang nulis lagu tuh sendiri juga.
2: Iya, betul.
0: Apakah itu terinfluence juga dari Taylor Swift atau kayak aku bisa, aku juga punya cerita-cerita, kumpulan cerita yang akhirnya aku tuangin tuh sebagai karya.
2: Iya sih, pasti aku ikutin Taylor Swift banget sih, secara gak sadar ya. Tapi pasti ikutin. Saya dari dulu, kalau misalnya aku di gereja, di sekolah minggu gitu, kalau gurunya tanya, kamu nanti kalau gede mau jadi kayak apa? Aku jawabnya pasti selalu, mau jadi kayak Taylor Swift. Kayak aku dulu lihat dia keren banget, bisa sambil main gitar, sambil nyanyi. Terus dia tulis lagunya sendiri tuh aku kagumin banget sih.
0: Makanya, tapi kamu kalau mulai nulis lagu sendiri tuh dari umur berapa?
2: Dari aku SMA. Jadi dulu aku tuh susah komunikasi banget orangnya.
0: Okay.
2: Jadi daripada aku pendem terus nanti aku malah meledak, aku find a way, oh dari nulis ternyata. Dan aku suka rhyming. Jadi it's a way for me to express what I'm feeling, apa yang ada di otak aku. Nulis.
0: Sering dong berarti kamu nulis-nulis gitu.
2: Lumayan sering sih kebetulan.
0: Kalau SMA nulis lagu, SD kamu kayak anak SD, termasuk aku dulu ya. Karena dulu zaman banget buku diary yang ada gemboknya gitu. Kamu juga punya dan nulis-nulis di situ gak sih?
2: Iya lagi.
0: Iya kan? Kayak dear, itu makanya kunci gembok harus ada di kotak pensil dan gak boleh hilang. karena rahasia kalau anak sekarang kan semua rahasia ada di chat GPT ya. Kalau iya, kita betul. Tuh di buku diary kan.
2: Betul banget.
0: Kamu juga nulis-nulis itu gak sih?
2: Iya.
0: Apakah dari tulisan-tulisan itu kayak kamu udah mulai kebayang ini nih bisa jadi lagu, yang gue tulis tuh harus jadi lagu gitu? Atau kamu nulis ya nulis aja?
2: Awalnya nulis-nulis aja sih, tapi kayak kok rhyme-nya lumayan bisa buat lagu nih. Jadi kayak, oh coba deh gitu. Oh ternyata bisa. Iya gitu doang sih aslinya.
0: Dan sampai tahun ini kamu tuh yang tadi kamu cerita di itu judulnya yang mana? Dance Tonight?
2: Bukan, itu sebelum Dance Tonight judulnya Obsessed. Itu featuring namanya Your Future Husband. Mereka tuh DJ. Jadi lagu itu ada di dalam album namanya Sonar yang tadi aku jelasin, okay. EDM Movement. Gitu sih, itu jump start aku. Aslinya kalau itu nggak terjadi ya, kalau aku nggak diajak sama teman-teman itu, aku kayaknya nggak akan mulai karir aku sebagai musisi sih, jujur aja. Karena aku sangat nggak pede orangnya.
0: Kenapa? Kenapa?
2: Kenapa ya? Mungkin karena dulu sering dibully kali ya. Jadi self confidence aku lumayan.
0: Tapi apa yang akhirnya membangkitkan kamu kayak gue harus break, gue harus bisa jadi diri gue apa adanya, kayak gue mau jadi Taylor Swift, ya udah gue mau jadi aja Taylor Swift dengan gue nulis lagu menjadi penyanyi.
2: Gak tau ya, kayak ada one day aku tiba-tiba snap aja, Nicole lu gak boleh gini terus, lu gak boleh di dalam bubble lu sendiri, di comfort zone lu sendiri, mau sampai kapan lu gini, kayak kita cuman hidup sekali doang, kayak just do it, kalaupun gagal gak apa-apa, yang penting lu udah usaha.
0: Bener, ya. itu sahabat suara. Walaupun gagal, walaupun kita kayak gak mau gagal, cuma kalau emang gagal ya itu tandanya kita masih belajar, yes. Karena semua manusia selalu berproses ya.
2: Betul banget.
0: Dan ini mungkin akhirnya Nicole keren banget sahabat suara, karena berani memulai apa yang sebenarnya mungkin kamu takut, dan tapi berani mencoba,
2: yes.
0: Dan buat kamu sahabat suara yang mau ikut tanya-tanya juga sama Nicole, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau kalau mau ngobrol barengan sama Nicole, ini kita sambil live TikTok di @iswara.network.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Cia Friska dan juga Nicole di Nongkrong Bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Tadi pas kita lagi ngobrol-ngobrol, ternyata aku baru tahu kalau Nicole itu kuliahnya jurusannya Dekaf. Ya, bener ya. Agak beda nih sahabat suara antara jurusan kuliahnya DKV dan juga karir yang Nicole pilih sekarang, yaitu penyanyi. Kamu merasa beda banget atau masih ada nyambung-nyambungnya dikit sih?
1: Aslinya masih ada nyambung-nyambungnya dikit sih, soalnya lumayan kepake ya kalau untuk artwork lah, atau kayak membuat MV gitu-gitu.
0: Lumayan ngepres budget tuh sahabat suara artwork. Jadi selama bisa dikerjakan sendiri, kayak sendiri aja. Jadi Nicole nih, nulis lagu sendiri, artwork bikin sendiri, music video, arahan kreatifnya Nicole sendiri juga. Jadi kamu ngajak kerjasamanya itu gimana biasanya? Orang-orang kayak, tolong produserin aku aja deh, sisanya aku sendiri bisa.
1: Basically ya, mostly kayak gitu.
0: Iya. Seru banget.
1: Kalau sekarang aku lebih ke, okay, aku cuma perlu DOP seperti ya, atau fotografer, dan kalau membuat music video kayak cuma perlu DOP aja.
0: Tapi itu aku ngerasa seru banget sih pas, karena semua apa yang ada di kepala kamu, apa yang menjadi ekspektasi kamu, akhirnya bisa jadi, bisa kejadian beneran, karena ya kamu yang semuanya sendiri gitu. Iya. Kamu tahu mau kamu apa, harus mungkin angle-nya yang baik tuh gimana, karena kamu tadi bilang juga kalau ada subjek sinematografi juga kan di kampus kamu.
1: Betul.
0: Makanya di lagu terbaru kamu yang judulnya Narcissist, itu sebenarnya nyeritain apa sih Nicole?
1: Narcissist. Aslinya itu lebih ke finding your way back into trusting yourself again setelah meragukan diri sendiri atau dimanipulasi sama orang. Itu sih actually inti dari lagunya.
0: Oke, tapi perasaan pas kamu nulis lagu ini tuh kayak lebih ke marah atau akhirnya kamu balik lagi reclaiming power?

0: proses yang kamu alamin dalam hidup itu kamu tulis dan akhirnya keluarlah si lagu Narcissist ini ya.
1: Betul. Aku juga aku suka observe. Aku lihat ternyata banyak juga yang mengalami hal yang sama, tapi mereka enggak tahu cara keluarin dari otak mereka tuh gimana gitu. Jadi aku harap dengan aku buat lagu ini ya, people can feel less alone. Kayak aku juga pernah ngalamin itu.
0: Ya. Atau mungkin banyak orang yang kayak dia ragu sama dirinya dia sendiri, cuma jatuhnya dia blaming orang lain.
1: Oh.
0: Kayak gue kayak gini, gue ngerasain ini salah gue atau kayaknya salah gue deh. Kayaknya emang karena gue yang bertingkah kayak gini, makanya orang lain tuh melakukan hal seperti itu. Ya gak sih, banyak juga tahu yang kayak gitu.
1: Betul.
0: Tapi apa yang kamu mau sampaikan di sini sebetulnya?
1: Kalau kamu sampai mempertanyakan diri kamu sendiri itu udah lumayan gimana ya?
0: Concerning ya.
1: Concerning. Jadi kayak take time for yourself and reflect, I guess. Be aware of everything. Kalau bisa tulis sih. Maksudnya jangan sampai kamu diri kamu sendiri di sampai kamu mempertanyakan diri kamu sendiri gitu.
0: Jangan sampai sih. Mm-hmm. Nicole, sorry, mic-nya boleh tolong didekatin. Nah. Oke, aman.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih ya. Enggak apa. Dan sebetulnya kalau misalkan diri kamu sendiri, kan kamu nulis, mm-hmm. kalau kamu mau menuangkan sebuah apa yang kamu rasain atau mungkin ide-ide kamu lainnya, kamu cenderung lebih sering menulis.
1: Yes.
0: Tapi sebetulnya kalau kamu cerita sebelum kamu menulis, kamu ada gak menceritakan perasaan kamu itu ke orang lain?
1: Kebetulan banget di fase mm-hmm. hidup aku waktu itu mm-hmm. aku merasa dibungkam, tidak bisa, tidak boleh menceritakan ke siapa-siapa.
0: Okay.
1: Jadi that's a way for me to keluarin apa yang di otak aku ya dari through writing.
0: Makanya sampai keluar judulnya Narcissist. Yes. Kenapa kamu akhirnya memilih judul Narcissist?
1: Biar langsung to the point aja sih. Tapi itu lebih ke apa yang seorang narcissist make you feel gitu. Not about the person itself, I guess. It's about how they make you feel.
0: Okay. Dan apa namanya, ini judul pesan yang mau disampaikan Nicole itu berat, cukup berat ya. Cukup berat loh Nicole ini. Tapi kamu ngemasnya itu alternatif R&B.
1: Yes.
0: Kayak kenapa kamu akhirnya memutuskan lagu gue yang ini cocoknya alternatif R&B nih?
1: Jujur lagu, aku biasa kalau buat lagu tuh langsung kebayang musiknya mau kayak gimana. Kayak Dance Tonight contoh tuh aku langsung kebayang. Dan lagu-lagu aku yang lain yang belum dirilis. Kalau untuk Narcissist sendiri, for some reason pas aku lagi buat demonya, aku gak tahu ini arahnya mau kemana. Sampai aku minta bantuan temen aku, si Kevin Quincy namanya, produser. Sampai revisi 4 kali karena saking kebingungannya ini lagu mau dibawa kemana.
0: Okay.
1: Tapi ya in the end, oh, it feels right aja. Soalnya aku juga gak ada reference by the way kalau buat lagu. Jadi makin bingung lagi.
0: Aku kira karena kamu tadi sempet nyebut Taylor Swift di awal, musik-musik kamu tuh kayak akan ada Taylor-Taylornya sedikit. Ternyata agak jauh nih dari Taylor.
1: Iya sih, secara genre lumayan jauh dari Taylor. Tapi mungkin secara songwriting ada miripnya dikit kali ya.
0: Benar, karena tadi kamu juga sempat sebutin kalau Taylor itu apa yang dia rasain, dia dibungkam, mau berusaha dibungkam sama banyak orang, tapi ujungnya yang keluar dari dia adalah karya.
1: Yes.
0: Dan itu yang lagi kamu lakuin di karya kamu sekarang kan?
1: Iya. Yeah.
0: Gimana perasaannya akhirnya kayak semua impian kamu kayak Nicole mau jadi apa gede ya, mau jadi Taylor. Kejadian sekarang.
1: Aku bersyukur banget sih. Very very grateful. Never thought bakal ada di titik sekarang sih.
0: Gak nyangka ya?
1: Gak nyangka banget.
0: Tapi respon orang tua kamu pas denger lagu ini pertama kali gimana? Pas tahu kamu bisa nulis lagu sendiri deh.
1: Orang tua aku suka melebih-lebihkan sih. Jadi kalau ngebanggain tuh kayak, wah anakku gitu, you know, yang kayak gitu. Tapi kayaknya mereka gak gitu ngerti deh lagu aku tentang apa gitu-gitu.
0: Tapi emang kamu akhirnya gak mencerita, emang mama papa tahu lagu ini tentang apa?
1: Belum sempat kebetulan, soalnya orang tua aku tuh

0: tinggalnya di Sulawesi Tenggara. Betul, jadi gak satu rumah kita.
1: Tapi waktu kamu ngirim ke merekanya itu demo atau kayak udah rilis lagu Nicole, silakan didengarkan di digital streaming platform.
0: Dulu pas masih jadi demo, tahun berapa ya? 2021. Sempet kasih denger sih, tapi aku yakin mereka gak ngerti tentang apa. Aku juga gak tanya sih, kalian ngerti gak? Tapi aku yakin mereka gak tahu aja sih.
1: Tapi cerita yang kamu sampaikan di lagu itu mereka tahu gak?
0: Sepertinya tidak tahu. Nanti aku jelasin.
1: Boleh tuh ya, Om, Tante, Nicole mau klarifikasi tuh tentang lagu-lagu yang dia buat tuh sebetulnya tentang apa. Nih kalau abis ini kita akan masih akan ngobrol-ngobrol lagi ya.
0: Okay.
1: Aku akan ngajak kamu main games. Ready?
0: Ya, dibuat ready lah.
1: Dibuat ready ya. Kita akan main game sama Nicole abis ini, sahabat suara. Jadi kalau kamu mau lihat Nicole kena spontan uhoy game-nya dari aku, boleh banget. Tungguin dan lihat Nicole di live TikTok kita di @iswara.network.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan masih barengan sama Cia Friska dan juga Nicole yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya kita masih akan ngobrolin Narcissist yang menjadi single terbarunya Nicole. Katanya lagu ini tuh ditulis dari 2023.
1: Betul sekali.
0: Kenapa baru dirilis sekarang?
1: Gimana jelasinnya ya? Tadi yang seperti aku udah sharing, aku emang pada dasarnya orangnya gak pede aja sih.
0: Oh iya.
1: Dan baru memberanikan diri di tahun ini. Dan kebetulan di tahun 2023 aku memang masih berada di apa ya,
0: relasi, di kondisi,
1: kondisi oke, okay. Yang
0: kamu ceritakan di lagu ini.
1: Iya. Tapi ya itu yang membuat saya tidak bisa menjadi diri saya sendiri ya, gitulah.
0: Betul. Tapi ini kan berarti kamu di sini sebagai songwriter.
1: Yes.
0: Nah kalau ketika kamu nulis lagu yang sangat personal, sejauh mana sih kamu ngebuat, ada nggak batasan-batasan yang kamu apply ke diri kamu sampai to the point di mana kalau kamu nulis lirik tuh kayak, aduh ini kayaknya terlalu personal deh, ganti-ganti-ganti, ada gitu ya kak?
1: Ada sih pasti, soalnya I try to make it universal untuk semua pendengar, jadi it's not about me, jadi kayak everyone can interpretasi dari pengalaman mereka sendiri gitu kan.
0: Tapi pengalaman-pengalaman orang lain ada yang kamu tulis juga dan dimasukin di lagu Narcissist ini juga?
1: Aslinya enggak, jujur aja tuh fully my own pengalaman. Tapi ketika aku udah ngobrol sama lumayan banyak orang, banyak juga yang bisa relate sama songwriting aku, jadi kayak oh oke,
0: cabut gitu semuanya dari itu. Kayak jangan. Iya kan, kamu kayak pengen banget, kamu lagi ada di hubungan itu. Jangan, sayang. Kasihan sama diri kamu, yuk. Tapi ada gak sepotong atau sepenggal lirik yang menjadi part favorite kamu di lagu ini?
1: My favorite ya. Di bagian bridge ending banget ada "Even I believed your version of hell." Jadi saking manipulatifnya orang ini, aku sampai question my own reality gitu. Aku sampai percaya naratif yang dia buat.
0: Pinter banget dia ya.
1: Ya, soalnya kan kadang orang narsis itu punya duality ya. Kayak di depan banyak orang dia kayak personanya beda sama apa yang orang itu tunjukin ke orang yang paling deket dia.
0: Iya sih, benar sih. Jadi kayak mungkin di depan teman-teman kamu, di depan siapapun orang yang ketemu kalian lagi berdua, pintar tuh dia menjaga image dia. Kayak manis banget. Tapi kalau dia berdua, keluarlah sifat aslinya.
1: Betul
0: dia itu.
1: Betul sekali.
0: Tapi kamu akhirnya rilis rilis lagu ini tuh setelah hubungan itu udahan dong pastinya. Berapa lama?
1: Kurang lebih setahun ya.
0: Oh oke, okay. Tapi kamu ada di hubungan itu berapa lama sih Nicole?
1: Kayaknya, bentar, oh 3 tahun, hampir.
0: Thank God, kamu ada di sini sekarang.
1: Thank you Jesus.
0: Thank you Jesus.
1: Tapi ya sih, kalau aku masih stay, aku gak akan bisa rilis karya-karya aku dan segala macam sih.
0: Ya karena terlalu banyak kayak itu, you believe in his hell. Jadi kayak mau bergerak juga, duh boleh nggak kayak gini, banyak kayak mikir-mikirnya kan, padahal sebenarnya itu banyak banget hal baik yang sebenarnya bisa banget terjadi sama kamu gitu. Dan kamu tuh berarti udah ada Dance Tonight sama ada Narcissist ini. Menurut kamu perbedaan dari dua lagu yang udah kamu rilis itu apa?
1: Kalau Dance Tonight lebih ke tentang orang munafik sih itu. Tentang mencari damai sih, bukan tentang orang munafiknya. Tentang kayak terserah deh orang lain mau ngomong apa, I'll just focus on myself, on my peace aja. Gitu.
0: Itu dari cerita yang mana tuh Nicole? Gak dari kasus yang sama kan?
1: Sama gak ya?
0: Sama gak ya?
1: Lebih universal sih, itu bisa apply ke siapapun itu kan. Bisa ke apa ya, orang terdekat kita, tentang bos kita, tentang keluarga kita,
0: oh, terus
1: tentang siapa aja sih. Okay. Kita pasti pernah aja encounter orang yang agak
0: kayak
1: ya, yang selalu ingin merasa mereka paling benar gitu loh.
0: Oke. Sahabat Suara nih kan, Nicole menulis lagu sendiri, semuanya dikerjakan sendiri. Nicole, aku masih mau nanya-nanya sama kamu sekarang.
1: Oke.
0: Tapi kita sambil main games ya.
1: Oke.
0: Aku akan muterin kamu lagu kayak gini.

0: agak seksi gitu ya musiknya.
1: Kamu bisa, aku yakin. Karena abis ini aku mau nanya-nanya, kamu jawab tapi sambil bernyanyi sesuai sama beat dan melody yang aku putarkan sekarang.
0: Oke.
1: Oke.
0: I will try my best. Bisa. I apologize kalau jelek.
1: Siap?
0: Siap.

0: gitu aja kali ya.
1: Terakhir. Coba dong ajak sahabat suara buat ngedengerin single terbaru kamu.
0: Untuk siapapun yang pernah berada di relasi,
2: oh nyanyi.

0: good at this.
1: Ini sahabat suara, jangan lupa dengerin Narcissistic dari Nicole Robertson.
2: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Cia Friska dan juga Nicole Robertson yang akan menemani kita di sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Dan sahabat suara, ini udah mau jam 2 siang, jadi kita nanya-nanya Nicole udah makin terbatas nih. Tapi yang mau aku tanya ke Nicole, ini kan sebenarnya lagu Narcissist ini udah rilis dari 4 September.
1: Betul.
0: Buat sahabat suara yang mungkin pertama kali gitu ya dengar nama Nicole Robertson, kenapa sih dia harus wajib memasukkan lagu Narcissist ini ke digital streaming platform yang mereka punya?
1: Kenapa wajib ya? Lebih ke aku pengen lagu aku jadi temen aja sih buat kalian yang mungkin bisa relate, so you feel less alone and you need to trust yourself more, basically.
0: Benar sih. Lebih, dan kamu harus tahu value kamu itu apa. Jangan sampai orang lain ngotak-atik value yang kamu punya sampai kamu ngeraguin diri kamu sendiri. Itu kayak
1: benar,
0: no.
1: Benar banget.
0: Jadi buat kamu sahabat suara yang lagi ada di hubungan toxic, menurut aku sih run away. Katanya ini juga mau ada music videonya ya?
1: Iya.
0: Apa? Ini prosesnya udah sampai mana?
1: Udah lagi finalize sih, lagi finalisasi. Kemungkinan besar minggu depan akan dirilis. I hope you guys enjoy it. Itu lebih kayak short movie sih.
0: Jadi ada Nicole acting di situ ya?
1: Iya. Terus nanti ada special guest. Aku spill di sini deh. Kalau kalian tahu William Saputra, the richest billionaire in Indonesia,
0: ada dia di situ.
1: Papanya Bobby Saputra, ada dia di situ. Ada. Iya. So stay tuned. It will be.
0: Karena storyline Nicole yang bikin,
1: yes.
0: Kreatif ideation, yes. Nicole yang kerjain. Call shit semuanya Nicole juga yang kerjain. Ini semua Nicole yang berusaha. Effortnya ada banget, sahabat suara. Jadi kita harus nonton biar kita tahu Nicole tuh potensinya ada banget. Apalagi tadi aku bilang ke Nicole kayak, kamu tuh cocok banget kalau main series, main film. Mungkin ini karena di sini ada actingnya juga kan, tadi kamu bilang.
1: Yes. Ada actingnya dikit aja.
0: Dan kamu enjoy.
1: Enjoy banget sih.
0: Berarti abis ini ada nih sahabat suara Nicole. Acting di layar kaca yang kamu tonton.
1: Aminin dulu ya, amin.
0: Tapi next single, kalau boleh di spill, kira-kira akan kapan?
1: Bulan depan sih kebetulan.
0: Single lagi ya?
1: Mau banget.
0: Please.
1: Dan kebetulan bulan depan aku akan rilis 2 single.
0: Oh my god. Kamu mau nantinya akan ada EP atau?
1: Pengennya sih gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ini kayak waterfall effect, jadi single-single-single dulu, baru EP atau album.
0: Tapi di bulan depan.
1: Bulan
2: depan.
1: Kalau EP-nya kemungkinan di tahun depan. Bulan depan single lagi dulu.
0: Ada 2.
1: Iya, satu lagi. Kak Cia tahu package kolektif?
0: Ya.
1: Aku spill di sini juga deh. Nanti aku lagu aku akan dalam albumnya package kolektif.
0: Oh wow. Produktif ya Nicole ini ya di tahun ini. Dia mulai karirnya di tahun ini dan belum 2026 berakhir, karyanya udah banyak banget. Dan kolaborasi-kolaborasi sama orang-orang keren tuh udah banyak banget.
1: Amin.
0: Jadi buat kamu yang pengen tahu Nicole ngapain di rumah, manggung-manggungnya di mana, social media Nicole apa sih?
1: It's Nick Robertson with double C, it's N-I-C-C Robertson, kok dicampur ya Inggris Indo ya, mohon maaf guys.
0: Paban, apa social media Nicole?
1: N-I-C-C Robertson. Itu Instagram, TikTok, dan YouTube.
0: Oh sama semuanya,
1: sama,
0: Nick Robertson, double C, sahabat suara.
1: Yeah.
0: Terima kasih banyak Nicole sudah mampir ke Iswara.
1: Thank you so much Kak Cia for having me and Iswara.
0: Dan semoga abis ini aku tunggu banget banyak karya-karya kamu yang akan hadir pastinya. Dan semoga kamu happy terus.
1: Amin.
0: Gak terjebak di lagu yang kamu ceritakan Narcissist ini. Please ya Nicole. Dan buat sahabat suara, cus ini Nicole cantik banget. Jadi kamu sahabat suara yang mau tahu kesehariannya Nicole, boleh langsung aja di follow sosial medianya Nicole.
1: Boleh banget guys.
0: Thank you so much Nicole.
1: Kak Cia, thank you so much. Jangan lupa dengerin Narcissist ya guys.
0: Iya, jangan lupa dengerin Narcissist. Dan ini dia aku puterin spesial buat kamu, Nicole Robertson dengan Narcissist.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kembali lagi dengan aku Angie di Suara Fakta hari ini. Ekskavator yang diangkut truk jatuh ke badan jalan. Sebuah ekskavator jatuh dari truk pengangkut di Jalan Jemur Andayani, Surabaya pada Selasa 8 September. Peristiwa tersebut terjadi setelah pengemudi truk berusaha menghindari sepeda motor yang mengerem mendadak di depannya. Akibat manuver tersebut, truk kehilangan keseimbangan hingga ekskavator yang diangkut jatuh ke badan jalan. Tidak ada laporan korban jiwa dalam kejadian ini. Sementara petugas melakukan penanganan untuk mengevakuasi ekskavator dan mengatur arus lalu lintas yang sempat macet di sekitar lokasi. Kejadian ini menjadi perhatian karena kendaraan pengangkut alat berat membutuhkan pengamanan dan pengaturan muatan yang baik.
1: Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia. Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Polda Jatim ajak masyarakat bangun pola hidup sehat melalui olahraga. Polda Jawa Timur mengajak masyarakat untuk membangun budaya hidup sehat melalui olahraga dalam rangka peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-43. Ajakan tersebut disampaikan oleh Wakapolda Jatim, yaitu Brigjen Pasma Royce, saat memimpin upacara HORNAS di Mapolda Jatim pada Kamis 10 September. Dalam amanatnya, Pasma menekankan bahwa olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tetapi juga bagian penting dalam membentuk masyarakat yang sehat, disiplin, tangguh, dan produktif. Pemerintah daerah juga diharapkan mendukung budaya olahraga dengan menyediakan ruang publik yang inklusif, fasilitas olahraga yang memadai, jalur pedestrian dan sepeda, serta menggalakkan program seperti Car Free Day.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Pemkot Surabaya targetkan pelebaran Jalan Wiyung Menganti sepanjang 950 meter di tahun ini. Pemerintah Kota Surabaya melanjutkan proyek pelebaran Jalan Wiyung hingga Menganti yang dikerjakan secara multi-years pada 2026 dan 2027 dengan total panjang 1.900 meter. Untuk target tahun ini, pekerjaan ditargetkan selesai sepanjang 950 meter, sedangkan 950 meter sisanya akan dilanjutkan pada 2027. Proyek tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas jalan sekaligus mendukung kelancaran arus lalu lintas di kawasan Wiyung dan Menganti. Pelebaran jalan ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya untuk meningkatkan konektivitas serta mengantisipasi pertumbuhan aktivitas dan mobilitas masyarakat di kawasan tersebut. Pemerintah Kota Surabaya juga terus melakukan penataan dan pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung kelancaran transportasi di wilayah Surabaya.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Pintu teater satu telah dibuka.
3: Gunung dan terjebak di tebing yang tinggi atau sulit mencari jalan pulang dari gunung. Yap, inilah film Fall to That Point.
4: Look out.
5: Get back!
3: Film Fall to That Point menceritakan kisah dua pendaki wanita, Jax dan Luz, yang memutuskan mendaki Gunung Kwan di Thailand untuk mengenang sang kakak. Ketika sampai di tengah perjalanan menuju puncak, sebuah longsoran batu membuat mereka terjebak di tebing terjal tanpa jalan keluar. Keduanya terjebak di atas papan sempit dan rapuh yang berada ribuan kaki di udara. Bagaimana keduanya harus bisa membuat jalur pulang untuk bisa selamat? Penasaran dengan film Fall to That Point? Tayang mulai 16 September 2026 hanya di bioskop XX1 kesayangan Sahabat Suara.
6: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Bisnis kamu didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi saat yang berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031 547 3838. Sekali lagi, 031 547 3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kembali lagi dengan aku, Enci, yang akan menemani kalian di sore kali ini. Raisa Anggiani dan Ying Chatters rilis kolaborasi lagu dengan padukan dua genre berbeda. Raisa Anggiani dan Ying Chatters resmi merilis kolaborasi perdana mereka berjudul Siapa Yang Salah. Lagu ini memadukan karakter pop emosional khas Raisa dengan musik hip-hop Ying Chatters, sekaligus menghadirkan cerita cinta dari sudut pandang yang berbeda. Dalam lagu tersebut, sosok perempuan justru digambarkan sebagai pihak yang menyakiti dan mengingkari kepercayaan pasangannya. Sementara kedua tokohnya tetap mempertahankan sudut pandang masing-masing dan saling menyalahkan. Kolaborasi ini menjadi ruang bagi Raisa untuk menghadirkan musik yang lebih fun dan easy listening, dengan karakter vokal keduanya yang dinilai saling melengkapi. Sahabat suara, menurut kalian nih, apakah perpaduan musik pop dan hip-hop seperti dalam lagu Siapa Yang Salah bisa menjadi warna baru yang menarik bagi pendengar musik Indonesia?
1: Di sini, tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
0: Suara warga Indonesia.
1: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun Fani, aku mantul ya.
0: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Me Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tijus! Mau!
7: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dongker bawa musik dan karya visual seniman Indonesia ke Jepang. Band asal Bandung, Dongker, membawa musik sekaligus karya visual seniman Indonesia ke Jepang melalui rangkaian tur Melankolia Radical Tour. Dalam salah satu agendanya di Saitama, Dongker berkolaborasi dengan Corner Books yang menghadirkan pameran seni dan sesi live screen printing dari 12 seniman serta ilustrator Indonesia. Acara tersebut mendapat antusiasme tinggi, bahkan ruang yang hanya berkapasitas sekitar 40 orang dipenuhi hingga sekitar 100 pengunjung. Penampilan Dongker kemudian dibagi menjadi dua sesi agar seluruh pengunjung tetap dapat menikmati pertunjukan musik sekaligus karya seni yang dipamerkan. Setelah dari Saitama, Dongker masih akan melanjutkan perjalanan ke 5 lokasi lainnya dari total 8 titik tur di Jepang. Sahabat Suara, menurut kalian nih, apakah perpaduan musik dan seni visual seperti yang dibawa Dongker bisa menjadi cara efektif untuk memperkenalkan karya seniman Indonesia ke masyarakat internasional?
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: 107.7 FM Surabaya. Isuara. Suara warga Indonesia.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Pintu teater satu telah dibuka.
5: Pernah naik gunung dan terjebak di tebing yang tinggi? Atau sulit mencari jalan pulang dari gunung? Yap, inilah film Fall to That Point.
6: Look out. Get back!
5: Film Fall to That Point menceritakan kisah dua pendaki wanita, Jax dan Luz, yang memutuskan mendaki Gunung Kwan di Thailand untuk mengenang sang kakak. Ketika sampai di tengah perjalanan menuju puncak, sebuah longsoran batu membuat mereka terjebak di tebing terjal tanpa jalan keluar. Keduanya terjebak di atas papan sempit dan rapuh yang berada ribuan kaki di udara. Bagaimana keduanya harus bisa membuat jalur pulang untuk bisa selamat? Penasaran dengan film Fall to That Point? Tayang mulai 16 September 2026 hanya di bioskop XX1 kesayangan Sahabat Suara.
0: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
7: Isuara.
0: Isuara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Hai hai hai, halo sahabat suara semuanya, dimanapun sahabat suara berada dan dengan suara yang masih asing ini ya. Perkenalan dulu kali ya. Hai sahabat suara, perkenalkan aku Ruby yang akan menemani sahabat suara sampai jam 7 sore nanti dengan berita menarik tentunya dari dalam dan luar negeri. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Iswara Surabaya.

0: Suara-suara warga Indonesia. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Singgih Januratmoko mendorong peternak lokal dan UMKM diutamakan menjadi pemasok bahan pangan untuk program MBG, dan mengatakan bahwa penyerapan ayam dan telur secara konsisten untuk MBG bisa memberikan kepastian pasar bagi peternak sekaligus membantu menekan gejolak harga. Dengan begitu, MBG bukan hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, tapi juga menggerakkan ekonomi daerah dan menjaga keberlangsungan usaha peternak.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
3: Udah 3 tahun loh Hani, aku mantul ya.
2: Membawakan kisah cinta Fani dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
4: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
2: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
5: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak lama lagi.
2: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Hajime Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
6: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
2: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
7: Hajime menaruh harapan dalam diri kamu.
2: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
4: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?

0: Di suara-suara warga Indonesia, kabar terbaru dari kawasan Bromo, Sabana dekat Bukit Teletabis mengalami kebakaran yang membuat akses Bromo via Jemplang dari arah Malang ditutup sementara. Penutupan dilakukan untuk mendukung proses pemadaman dan menjaga keselamatan wisatawan. Sementara itu, akses Bromo melalui Cemoro Lawang, Probolinggo, dan Wonokitri, Pasuruan masih dibuka, namun area wisata dibatasi dan Savana Lembah Watangan ditutup sepenuhnya. Untuk sahabat suara yang masih mau mendaki gunung ya, tapi masih belum boleh, Ruby ada rekomendasi nih yang lebih aman, yang dekat-dekat sini dulu aja. Ada Gunung Anyar, kalau enggak Gunung Sari.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.id.

0: suara-suara warga Indonesia, Manchester United dan Bayern Munchen membuka Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan besar. MU sukses mengalahkan Sabah FK dengan skor 4-0 di Old Trafford. Sementara itu Bayern Munchen tampil lebih perkasa dengan menghajar Bodog Glimt 5-0. Hasil ini membuat MU dan Bayern sama-sama mengawali perjalanan mereka di Liga Champions dengan 3 poin.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: 107,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Guys, hah? Itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara suara warga Indonesia. Juicy Lucy kembali menjadi sorotan setelah batal manggung di Festival XYZ Live Ground Batam pada 5 September lalu. Pembatalan ini berawal dari persoalan kelebihan bagasi yang diperkirakan mencapai sekitar 64 juta rupiah. Penyelenggara kemudian menawarkan sistem reimburse agar biaya tersebut dibayar lebih dulu lalu diganti. Pihak penyelenggara menyebut fee Juicy Lucy sudah dibayar penuh beserta tiket pesawat pulang pergi, hotel, dan kebutuhan teknis lainnya. Juicy Lucy akhirnya memilih tidak berangkat dan batal tampil. Polemik inilah yang ramai dibahas oleh netizen. Gimana nih menurut sahabat suara? Ya, semoga permasalahan tersebut bisa cepat selesai dan kedua belah pihak bisa melanjutkan kegiatan seperti biasa.

0: FM Surabaya. Suara. Suara warga Indonesia.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Gunung dan terjebak di tebing yang tinggi atau sulit mencari jalan pulang dari gunung. Yap, inilah film Fall to That Point.
3: Putra.
4: Get back!
2: Film Fall to That Point menceritakan kisah dua pendaki wanita, Jax dan Luz, yang memutuskan mendaki Gunung Kwan di Thailand untuk mengenang sang kakak. Ketika sampai di tengah perjalanan menuju puncak, sebuah longsoran batu membuat mereka terjebak

Suara-suara warga Indonesia, ada yang unik nih dari dunia sains. Nama Taylor Swift kini diabadikan sebagai nama jenis serangga baru pemakan tumbuhan dari Australia. Jenis tersebut diberi nama Swiftipilus dan mencakup 4 spesies yang namanya terinspirasi dari Taylor Swift dan beberapa albumnya. Menariknya, serangga ini punya warna kuning pucat dengan aksen merah yang dinilai mengingatkan peneliti pada ciri khas Taylor Swift. Untung cantik ya serangganya ya, jadi ingat Taylor.

0: Swift. Tapi sahabat suara, serangga, serangga apa yang pakai SMS? Kepik, kepik rek spasi.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara. Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

suara-suara warga Indonesia, Godzilla kembali meneror Jepang lewat trailer terbaru film Godzilla Minus Zero. Film ini merupakan kelanjutan dari Godzilla Minus One dan kembali dibintangi Ryunosuke Kamiki serta Minami Hamabe. Ceritanya berlatar Jepang tahun 1949, 2 tahun setelah kejadian di film sebelumnya, Jepang yang mulai bangkit kembali menghadapi ancaman Godzilla. Godzilla Minus Zero dijadwalkan tayang di Jepang 3 November 2026 dan menjadi film Godzilla pertama dari Jepang yang dibuat khusus untuk IMAX. Sahabat suara, Ruby udah gak sabar banget sih ya Godzilla-nya ke Indo. Maksudnya filmnya tayang di Indonesia ya. Jadi kita tunggu aja sahabat suara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

suara-suara warga Indonesia. Ada kabar terbaru dari dunia musik Indonesia. Noah dikabarkan tengah menyiapkan album baru untuk comeback mereka di 2026. Kabar ini disampaikan langsung oleh Ariel Noah yang membocorkan bahwa band tersebut sedang mempersiapkan materi baru sebelum kembali aktif di panggung musik. Jadi sahabat suara ya, siap-siap menantikan karya terbaru Noah setelah cukup lama vakum ini. Siapa yang sudah tidak sabar? Aku.

0: musik pilihan Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Pintu teater satu telah dibuka.
3: Gunung dan terjebak di tebing yang tinggi, atau sulit mencari jalan pulang dari gunung. Yap, inilah film Fall to That Point.
4: Kakak.
5: Get back!
3: Film Fall to That Point menceritakan kisah dua pendaki wanita, Jax dan Luz, yang memutuskan mendaki Gunung Kwan di Thailand untuk mengenang sang kakak. Ketika sampai di tengah perjalanan menuju puncak, sebuah longsoran batu membuat mereka terjebak di tebing terjal tanpa jalan keluar. Keduanya terjebak di atas papan sempit dan rapuh yang berada ribuan kaki di udara. Bagaimana keduanya harus bisa membuat jalur pulang untuk bisa selamat? Penasaran dengan film Fall to That Point? Tayang mulai 16 September 2026 hanya di bioskop XX1 kesayangan Sahabat Suara.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
2: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sama Ruby hari ini. Ruby pamit dulu ya, tapi tenang aja, Ruby masih nemenin Sahabat Suara setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 7 malam. Jadi, see you Sahabat Suara. Selamat sore. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Pintu teater satu telah dibuka.
3: Gunung dan terjebak di tebing yang tinggi, atau sulit mencari jalan pulang dari gunung. Yap, inilah film Fall to That Point.
4: Kakak,

0: Point menceritakan kisah dua pendaki wanita Jax dan Luz yang memutuskan mendaki Gunung Kwan di Thailand untuk mengenang sang kakak. Ketika sampai di tengah perjalanan menuju puncak, sebuah longsoran batu membuat mereka terjebak di tebing terjal tanpa jalan keluar. Keduanya terjebak di atas papan sempit dan rapuh yang berada ribuan kaki di udara. Bagaimana keduanya harus bisa membuat jalur pulang untuk bisa selamat? Penasaran dengan film Fall to That Point? Tayang mulai 16 September 2026 hanya di bioskop XX1 kesayangan Sahabat Suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Radio. Dengarkan suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: Kita nge-MCT dulu. Wah, Coki, tiap Rabu ada jadwal ke Dakdel.
1: Ngapain tuh?
2: Kira-kira ngapain sih?
0: Jadi main tuh catur. Jadi tuh butik gue tuh sama Coki tuh teman kuliah. Dan kita partneran juga dulu waktu di radio sebelumnya. Siaran sahur dulu. Sahur bareng Coki, Ber.
1: Benar. Yeah. Itu trending topic tau.
0: Masa.
1: Emang iya?
0: Iya, masih gue screenshot di situ.
2: Oh trending gitu. Topic,
1: kenapa bisa trending topic?
0: Karena mau siaran gitu. Trending topic karena
2: lebih banyak dibully-nya jadinya.

0: tetangga sih, ngeblok tetangga.
1: Saya menyapa juga di TikTok, kalian TikTok. Di tap-tap layarnya dong. Tuh, ada Uci, ada Tommy.
2: Oh, Uci mah pasti.
1: Ada Reki, iya, ada kembar. Ada barang apa ini, guys?
0: Lagi barang apa ini?
1: Eh, panggilannya apa sih kalau di suara?
0: Sobat di suara.
1: Sahabat.
0: Oh, dia ada. Sahabat suara. Ada.
2: Udah ada.
0: Oh, iya benar.
2: Station ID
0: apa, Li? Oh, benar.
2: Nih. Gimana siapa di depan nama lo?
1: Sahabat suara. Enggak, soalnya kan gue masih kaku. Mungkin kalau udah 3 bulan gue udah gak kaku.
2: Ini kode buat
3: gue. Emang dia mau magang betul?
2: Balik lagi ke magang.
1: Cok ini kan dulu kan kita nge-MC ya Cok ya. Coki Bear. Mungkin beberapa anak-anak SMA mungkin tahu kita di zaman 2022-2023 kali ya.
0: 2019, kita dari 2019.
1: Iya sih, rame tuh dulu panggungan ya.
0: Pokoknya dari anak-anak SMA masih tawuran, sekarang masih nongkrong di coffee shop tuh. Kita masih nge-MC gitu.
1: Lu kan era-eranya nongkrong di coffee shop apa-apa ya. Sekarang bukan coffee shop, rame studio pilates.
2: Salah.
1: Sekarang yang rame adalah radio tapi visual. Sekarang udah visual juga, Cok.
0: Benar.
1: Iya, apa-apa TikTok.
0: Tapi mau tau enggak? Dari semua banyak radio yang merayakan ini ya, hari radio ini ya. Cuma Iswara malam nih bacot. Yang penyiar Gen Z.
1: Iya gue gitu. Lucu
0: dong.
1: Iya lucu.
0: Iya dong. Dari semua yang merayakan ternyata cuma Iswara yang malam ini yang Gen Z. Sisanya
1: butik nih.
0: Yeah.
1: Dulu
2: Alfa gue.
1: Dulu Soekarno ulang tahun beliau ngemsin.
2: Makasih,
1: kita akan ngobrol-ngobrol tentang siapa sih Cok ini Pak tamu gue. Kalau tadi pagi kan pagi sama sore bintang tamu. Nah kalau ini tamu aja.
0: Gak ada bintangnya.
1: Sambil kita selengkapnya abis ini bakal ngobrol-ngobrol. Tapi gue akan tantang lu Cok. Lu punya 30 detik ngomong di atas lagu. Kan pasti kan lu kalau jadi siar, kalau jadi penyiaran pasti kan lu kan ini kan ngomong di atas lagu kan intro. Yeah. Nah lu gue tantang. Lagunya adalah Fish Tarot.
0: Kan lagu kesukaan dia itu.
1: Iya, apa pasti, lu tahu kan?
2: Lu udah tahu kalau di jam dia isinya itu.
1: Iya. Yeah. Terus udah lu present lagu, suruh orang-orang dengerin sama stay tune di TikTok gitu-gitu coba.
0: Gue mau magang aja deh jadinya.
1: Gue kasih nih ayo 30 detik ayo. Balik lagi sama gue Coki dan Berry.
0: Yeah,
1: gitu. Coba gitu ya. 1 2 3.
0: Wih, 101 101.

0: itu kayaknya udah pada pengen makan-makan atau enggak keluar sama pacarnya ngedate ya Berylin.
1: Iya.
0: Lo biasanya gimana malam Sabtu ngapain?
1: Gua kalau Sabtu siaran aja kayak gini biasa. Eh, ini orang kurang panas. Gua gampar-gamparin dulu kali ya.
2: Yuk.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Hai, saya Danila, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Semoga semuanya semakin senang sama radio dan semakin request banyak lagu-lagu kesukaan kalian. Dan dengerin terus Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Hari Radio Nasional, harinya anak radio. Nongkrong bareng, Beril Rasandavi.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Barry. Bentar, ini kok muter mulu sih ini batch-nya.
1: Sahabat warga nih, keren banget sahabat
0: suara. Sahabat suara. Gue mulai.
2: Padahal dia udah baca.
0: Enggak, butik masih Bear, lu bisa enggak cokil aja? Serius, Bu. Gue raya dua kali nih. Coki Prakoso.
1: Beril rasa Davi, Mas Beril teman aku kuliah nih yang waktu zaman maba tuh enggak mau nongkrong sama gua. Dia tuh maunya nongkrong sama cewek-cewek.
2: Kelihatan
1: rokean kayak gitu sama cewek-cewek kayak, kok dia enggak mau nongkrong sama gua padahal kita tuh di
0: lihat ke gua aja ya semuanya ya. Lihat ya
1: gitu. Muka
2: gua. Langsung diganti. Langsung diganti kameranya.
0: Ya ceritain kita kalau ketemu gimana, Cok. Sampai akhirnya kita bisa punya IP sendiri, official Coki Bear, di follow Instagramnya @officialcokibear. Kita nge-MC.
2: Sering gua komenin tapi kagak pernah lu berdua sautin, sombong lu berdua.
1: Enggak, kita emang itu ada adminnya kan, cuma kita pecat.
0: Jadi kayak kita lagi ada admin sekarang.
2: Oke, terus lanjut.
1: Kayak gitu, dia tuh suka zaman maba tuh suka main sama cewek-cewek ramean, terus kayak ternyata dia mengincar salah satu yang ada di sana, butika.
0: Siapa? Enggak ada. Anjir, waktu itu enggak ada.
2: Gelombang pasar.
1: Belum. Lu mau tahu? Misalnya dia dari 10 cewek, itu 3 cewek yang rumahnya searah dianterin pulang sama dia.
0: Siapa sebut?
1: Cia.
0: Si searah.
1: Tapi kan lo anterin kan ke Bekasi. Ke Bekasi enggak searah dianterin.
0: Aduh, gue malas deh
2: kayak gini. Gue malas deh, gue malas. Sampai lo nggak anterin gue. Rumah gue di Kelapa Gading.
0: Nah, kita ngomongin soal kenapa kita bisa terjun di. Ntar ini siapa sih?
1: Keberger 3 katanya.
0: Ada pesan baik dia. Enggak, ini sahabat suara pengen tahu kenapa kita bisa terjun ke dunia broadcasting.
2: Coba,
0: gitu.
2: Cerita. Ya,
1: basically sebenarnya karena kita kuliahnya broadcasting kan. Yeah. Terus gue suka ngajak dia aja kayak, dulu tuh ada nama aplikasi To Be Live gitu.
0: Ah, dulu aplikasi baru?
1: Iya, aplikasi
0: dia
1: baru.
0: Dia lagi gitu bikin campaign di Depok. Mm-mm,
1: To Be Live gitu di Depok, dia ngajak anak-anak kampus, terus gue ngajak siapa ya? Kayaknya yang apa nih? Emang itu kan gue kan ngajak ya, terus gue ngeliat, okay, ada yang agak bencong-bencong dikit nih. Gue pilih. Oleh karena agak bencong-bencong dikit, kayak heboh nih gitu.
2: Lo suka keluar gitu kan ya?
1: Iya kan, Ma.
0: Terus akhirnya kita tergabung sama Radio UI, RTC UI FM. Cok, lo dulu junior gue, Cok ya?
1: Bener, malahan gue dulu junior dia. Waktu di RTC.
0: Gue ke training lo.
1: Bener.
0: Sama siapa?
1: Kayaknya gak bisa deh nih orang nih gue bilang.
0: Emang gak apa? Sebenernya tuh gue lebih milihnya ke film sebenarnya.
2: Okay.
0: Terus milih radio banget.
2: Lo terpaksa akhirnya?
1: Nah, karena gue ngerasa sebenarnya radio tuh sangat
0: sangat mudah,
1: sangat merakyat ya, radio tuh semua bisa akses. Bener. Siapapun bisa denger radio.
0: Bagus nih, Mas Beril.
2: Kalian bunuh-bunuhan apa gimana sih?
0: Terus abis itu di RTC

0: Oke, okay, yang dapat dapat yang bisa menemukan dapat 40 juta. Okay. Lumayan dong anak SMA saat itu kan. Gua masih SMA. Set. Kita ada di sebuah mall di sebuah bundaran nih di Jakarta. Fix.
1: Tapi mallnya enggak terlalu yang hedon banget ya, klunya gitu.
0: Oh, fix ini GI. Kalau PI kan hedon.
2: Oke. Okay.
0: Gua samperin kan ke GI, set, gua cari. Guys, enggak jadi kita ada di Senayan. Terus lo ngapain bikin clue?
2: Tenang.
1: Namanya juga ngerjain orang-orang.
2: Tenang. Emosinya masih sampai sekarang.
0: Udah, terus ya udahlah, kita magang aja,
1: Iya, magang tuh.
2: Magang berapa lama tuh?
1: Harusnya 3 bulan tapi jadi 6 bulan karena
2: waktu itu
0: event.
2: Tapi emang beramers begitu tuh. Gue yang tadi 3 bulan jadi setahun.
1: Benar.
2: Yeah. Terus
1: kan magang-magang akhirnya kita ditarik bikin apa ya? Bikin sesuatu, kita bikin podcast deh.
2: Bikin podcast
1: Coki Bear Show. Ada jinglenya, puterin coy.
2: Masih ada enggak?
0: Jujur tadi gue kepikiran, tapi gue enggak nemu. Di YouTube enggak ada.
1: Iya, benar juga.
2: Asetnya udah enggak ada.
0: Video kita ada tuh. Videonya ada, tapi di depannya enggak ada jinglenya. Ayo denger Prambors Podcast. Dulu Mario Pratama kalau tau bilang you are the new big thing.
1: The new big thing ya kata dia.
0: Sampai dia udah keluar dari Prambors, mana ini gua? Awas Shoki.
1: Terus dulu kan mentor gua tuh Eda sama Genus sama Mario juga. Terus si Mario tuh suka nontonin kita siaran gitu. Terus Mario
0: dia bilang apa?
1: Mario bilang gini nih, kayak gini. Gila, siaran lo keren banget. Nongkrong banget. Terus kata Mario, kayak nongkrong di tempat sampah.
0: Ya gitulah, tapi sekarang
2: bakar kembang dong lo berdua.
0: Tibalah kita saatnya di siaran beneran.
1: Yoi.
0: Di sahur bareng Coki Bear itu.
1: Yoi. Itu kesempatan.
0: Kita mengalami kejadian horor ya di Tewarman dulu, Coki.
1: Mm-mm.
0: Lagi rekaman podcast, set, ada suara, kan di ada waveform tuh, ada suara tek gitu. Pas saya denger ada suara.
2: Gitu.
0: Emang pernah takut aja ya? Gue emang pernah, terbukti ya hari-hari saya siaran di sini gimana gitu.
1: Tapi emang di sana tuh waktu dulu di Aditya Warman tuh, yang gak tahu mungkin sekarang udah jadi Zodiac Baresto. Dulu tuh ada satu ruangan yang yang gak pernah kena matahari, coy.
2: Okay.
1: Gak pernah kena matahari.
2: Jadi kan? Gak bisa melihat lagi hujan atau lagi terang.
0: Bukan.
2: Apa tuh?
0: Itu ya, tapi kalau zero matahari itu kata Philo Sebastian kan sempat datang ke Prambors waktu di Aditya Warman.
1: Dan dingin banget ya itu ya.
0: Iya, which is ruangan produksi. Katanya kalau ruangan zero matahari itu tempat yang jadi nongkrongnya mereka-mereka. Jadi ini mulai sekarang suara plafonnya dibuka-bukain aja.
2: Ini kurang terang apa?
0: Bener. Oh iya, gue gak bilang ini. Cuma,
2: terus lu minta plafonnya dibuka buat apa? Lu kata siaran.
0: Nggak, biar nyambung ke lantai 7 jadi halo gitu.
1: Panoramik ya, jadi panoramik.
2: Oke, gue minta langsung ke lantai 8, Mbak Putri, Mas Indra, gimana?
0: Tapi dulu waktu gue di Prambors, gue akhirnya menemukan sosok Mas Oki.
1: Oh,
0: yang katanya legend di Prambors, suaranya seksi parah.
2: Gila, becek gue.
0: Iya kan?
2: Beneran, apalagi kalau udah bawain chart.
0: Maksudnya becek apa sih, Kak?
1: Iya, gimana sih?
2: Ini, apa namanya?
1: Hujan. Bocor.
0: Terus hubungannya sama Oki apa? Kalau becek?
2: Enggak, gue nggak sengefans itu dulu.
0: Enggak, gue masih fokus sama beceknya ini, maksudnya gimana?
2: Suaranya tuh.
0: Waktu lu ada
2: bisa lancar.
0: Suaranya kayak kalau deg-degan keringetan.
2: Nggak kering gitu loh.
0: Eh, basa-basa gitu, serak gitu ya. Lo, kita akhirnya ketemu Mas Oki ya?
1: Bener.
0: Di acara Prambors juga?
2: Tapi sama mereka?
0: Kagak, Mas Oki udah keluar. Mas Oki udah tiada.
1: Itu lirahi.
0: Dari Prambors. Di saat itu dari Prambors, sekarang balik lagi. Nah, kita ketemu Mas Oki ya? Akhirnya gue ketemu beliau, sosoknya beda sama suaranya, seperti yang dibilang orang-orang.
1: Ya, gimana maksud lo?
0: Karena mukanya tuh lebih
2: sangar.
0: Enggak, muka gue, ya menurut gue Mas Oki mukanya lebih ke sangar sama agak
2: ekspresi.
0: Iya.
2: Senyum jarang.
0: Gue kira Mas Oki tuh mukanya tuh kayak ini.
1: Yang suaranya Mas Oki banget kira-kira siapa?
0: Fajar Sad Boy?
2: Enggak dong.
0: Ini yang cocok tuh ini siapa? Indra Brukman ya, kayak.
2: Oke.
0: Siapa tuh? Suaminya
1: Rio Dewanto.
0: Rio Dewanto. Kayak gitu-gitu.
1: Ternyata
0: Oki.
2: Anjing malam. Bener dong.
0: Iya benar.
2: Kalian anjing malam.
0: Tapi gue pengen nanya sama lu, Cok.
2: Tenang, Ki, gue belain, Ki. Oki, kalau denger.
0: Gue pengen nanya sama lu, menurut lo ada enggak artis penyiar yang bikin lo tuh pangling pas ngelihat visualnya? Coba
1: sih. Lo salah satunya Oki lo ya.
0: Gue Oki, kalau lu siapa?
1: Yang lihat yang pangling.
0: Yang ternyata
1: Gofar sih gue. Suaranya.
0: Oh iya, Gopal.
1: Gopal sih suaranya.
0: Tapi kan cocok sama visualnya.
1: Suaranya setebel itu kan.
0: Cocok sama visualnya.
1: Iya, tapi menurut gue yang kayak, oh kayaknya emang yang kayak yang pria pakai kemeja.

0: metroseksual gitu.
1: Iya kayak metroseksual gitu.
0: Bukan yang
2: polo
0: atauan gitu tuh enggak kepikiran dia lo tuh.
1: Iya ternyata kayak gila ini pang banget deh. Keren sih
2: gua sih.
0: Kalau cewek
1: bisa kayak gitu.
2: Cewek. Cewek.
0: Gua gak bingung visual lo tadi oki terus lo
2: gofar. Cewek penyiar cewek.
0: Penyiar cewek.
2: Ada dulu gue ada penyiar Prambors dulu namanya kayak Indi ya.
3: Oh Indi.
2: Kayak Indi tuh menurut gue suaranya enak banget.
3: Yang jilbapan kan.
2: Iya ternyata jilbapan gitu gue.
3: Baik banget deh jujur baik.
0: Sesuai sama visual lo gak?
2: Sesuai dengan karakter aslinya.
0: Oke okay. Lo
2: aslinya baik ya.
3: Gue udah tadi
0: cewek. Gue nanya cewek.
2: Yang lo suka banget itu lo suka ceritain.
3: Oh yang cewek Nikta Gina. Nikta Gina. Emang kenapa suka sama
1: Mbak Gina? Iya di sini.
0: Inos.
2: Yang lo suka banget yang kayak gila gue dengerin dia banget nih cok.
3: Gak ada gue ngapain bilang itu demi Allah.
0: Ya udah sih. Eh gak usah bawa-bawa lo.
1: Yang lo bilang tapi emang gak ada siapa gue.
0: Cewek maksudnya yang di Theater of Mind lo. Aduh nih suara cewek. Wah.
2: Coba nih ya gue sebut.
3: Gue jarang denger penyiar cewek. Gue jarang denger
2: Tika, cewek. Katika menurut lu gimana?
3: Tika siapa? Tika siapa sih?
1: Tika Panggabean siaran.
3: Tika Ujo.
1: Itu juga siaran.
0: Kayak dia dulu gak dengerin gue siaran deh.
3: Enggak, gue gak dengerin lo siaran.
0: Makasih lo.
3: Gue udah tau kayak, ini ntar bos gue gak mau gitu. Gue udah tau dulu.
2: Udah kebaca ya.
0: Cewek lo berarti gak ada?
3: Gak ada, gue lebih ke cowok. Tapi kalau lo sahabat suara ada gak? Penyiar yang bikin lo pangling waktu ngeliat visualnya karena sekarang radio tuh udah eranya visual banget. Kasih tahu di TikTok kayak suara karena sekarang kita lagi live. Kita masuk ke Afgan dulu. Bridging dulu dong, let's go, Coki.
2: Yeah, tuh. Sahabat suara.
1: Wah. Mana malam ini?
2: Jelek.
1: Lagi terus.
2: Berapa detik nih?
1: Air dikit lagi. Rasain dong.
2: Bentar, gue rasain ya.

0: Keluarga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
2: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.

0: 101.4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasan Davi ditemenin sama
1: Coki Prakoso.
0: Selamat Hari Radio Nasional, guys.
1: Ih, seru banget. Hari Radio Nasional ini setiap tanggal berapa berarti? Tanggal 11 September ya.
0: 11
1: September 11, ternyata.
0: Iya, kayaknya 11.
1: Kalau Iswara ulang tahunnya kapan?
0: Lupa. Tidak. Ma Edon, Danar Gumilang, Delta Radio. Kirain dulu suaranya bapak-bapak, siswanya masih muda.
2: Eh, jujur mas, mas Danar sih tinggi banget aslinya,
0: geda,
2: coy.
0: Dia geda cuy, geda, segeda itu.
1: Lu bayangin tinggi,
0: tebek di.
1: Lu bayangin tinggi gue 160, ngelihat dia tinggi banget 180.
0: Kalau 160 pendek gue. Ya pokoknya dia, tapi dia baik.
1: Baik.
0: Nah, penyiaran jahat sih menurut lu.
1: Enggak, jadi dulu.
0: Apa sih, Cok? Kita lagi ngomongin soal penyiar yang lu tuh pas lihat visualnya, karena kan sekarang udah eranya visual kan, TikTok live apa segala macem. Nah, pas lihat visual tuh setidak sesuai ekspektasi lo pas denger suaranya.
1: Lo cewek masa nggak ada sih? Gue tadi cewek udah nyebut loh, Kak Indi, ada Indi dulu.
0: Tapi lo bilang Indi sama mukanya sesuai ekspektasi. Ini
1: ya, awalnya gue kira nggak sesuai ekspektasi gue.
0: Tapi gitu. Pas udah ketemu sesuai ekspektasi.
1: Ternyata, oh beneran baik ya orangnya gitu.
0: Visualnya?
1: Visualnya iya, sama-sama cantik.
0: Ya berarti topiknya kan yang beda.
1: Oh yang beda.
0: Berantemnya lu 5 menit ya di luar.
1: Hai.
0: Dia jakin berantem. Hai.
1: Ketahuan takut ya.
0: Tadi dia bilang Danar. Kakak Gina, gue setuju sih. Tadi gue bilang Gina, gue setuju.
1: Gina iya sih. Mbak Gina ya?
0: Bukan, mas. Ada Gina cowok, ada. Coba dong lo dong yang lain. Pada gak punya WhatsApp lo.
1: Misal ya, penyiar cewek ini misalnya gue sebutin ya. Cindy Lau gimana menurut lo?
0: Cindy Lau sesuai. Feli Sumaiku tadi sore gue dengerin juga, sesuai.
1: Feli sesuai. Davi?
0: Davi Andri. Davi Andri gue gak pernah denger siaran, gue pernah nge-MC sama dia. Bella tuh, Bella Arswendita.
1: Oh Bella kan suaranya agak serak-serak basah gitu ya.
0: Iya.
1: Sesuai gak?
0: Enggak. Gue kira tuh dia orangnya tuh kayak
1: suka batuk. Kenapa?
0: Kan sama Beaconimax. Kayak gue ini ya bela bener. Gue kira tuh dia orangnya. Dia kan suaranya kan yang cheerful gitu segala macam. Dan gue ingin aja dia ekstrovert, ternyata dia introvert.
1: Oh, ternyata Bella tuh introvert. Suka di dalam berarti dia.
0: Karena siaran di dalam.
1: Benar.
0: Dia suka siaran di dalam. Kalau siaran di luar susah.
1: Dibanding di luar berarti.
0: Noise ya? Banyak suara mobil ya kan. Gampar lu baru sekali siaran lu. Ah, siapa lagi coba?
1: Siapa lagi ya? Gue jadi kepo deh.
0: Kalau gue paling ini. Kalau gue dulu paling ngefans dulunya sampai sekarang sama suara penyiar radio itu sih banyak. Tapi yang biasa gue inget itu ada Zap, Irfan Ihsan, Prambors, Arya Perdana, bukan Yuda Perdana ya. Genus, Irfan Firdaus, Hasan Ardan. Oh, Irfan Firdaus Hasan dari Ardan.
1: Ada nih gue nih. Alis Bandu Krafi. Itu penyiar BBC London sih.
0: Kok dekat? Kok dekat radio yang dekat?
1: Ya kan gue dengerin radio luar juga.
0: Oh, iya. Coba penyiar mana coba radio luar lagi dong. Coba cok.
1: Radio luar lagi.
0: Lo suka dengerin penyiar mana sih radio luar?
1: Ini ada Dani Sinha. Dia presenter sih tapi.
0: Presenter mana cok?
1: London.
0: Ya kalau lo coba, lo nih ya, lo kan dari lo dengerin radio, ada gak penyiar yang pas lo lihat visualnya itu tidak sesuai ekspektasi lo? Gue tadi Bella, karena Bella pas gue ketemu, oh dia ternyata orangnya introvert ya gitu ya. Coki tadi bilang Indi Prambors dulu, jadi caranya coba bentar deh. Tuh terus
1: Nat tadi Nadjul, Nadia de Julia.
0: Nadia de Julia.
1: De Jul.
0: Apakah dia nama restoran ada D-nya? Ya, coba kalau siapa kasih tahu ke kita di TikToknya iswara.network atau mampir ke WhatsAppnya Iswara 0816 114 101 apa cok?
1: 14 1014.
0: Ya iya.
1: Ih udah jago nih.
0: Nyar blow on depan gue nih.

0: Suara, suara warga Indonesia. Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
1: Udah 3 tahun loh Hani, aku mantul yuk.
0: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
2: Mungkin sudah waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
3: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
4: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
5: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
2: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
6: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
7: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
6: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
7: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
6: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
8: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
7: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
9: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beril dan
1: Coki Prakoso, kami Coki Bir. Mic gua masih mati kayaknya nih.
0: Nyala.
1: Cik. Ah, salah mic kan lu.
0: Itu juga nyala.
1: Cik. Belum, Bang.
0: Yang ini ternyata. Masuk, Bang, orang nyala semua.
1: Oh, gitu.
0: Orang-orang berbatu malam ini, gua gampar-gamparin ya.
1: Lu dengar suara gua enggak?
0: Hah?
1: Dengar enggak?
0: Dengar.
1: Oh, di
0: lu kan pakai headphone. Ya? Ya berarti headphone lu lebih kecil.
1: Oh my god, yang sini aja deh. Di sini lebih gede, mantep.
0: Wow. Tadi siapa yang menurut lo gede?
1: Hmm?
0: Apa? Gajinya. Hey guys, sahabat suara, ini ditemenin sama Beril sama Coki. Kita partner dulu waktu di radio sebelumnya dan kita nge-MC juga ya.
1: Weh, kita nge-MC udah banyak banget. Kita tuh waktu 2019 dari bulan Agustus sampai bulan Desember itu tuh jadwal full Sabtu Minggu.
0: Banyak pensi-pensi SMA karena kita spesialis pensi dulu.
1: Tapi sekarang gue lumayan sedih sih karena pensi enggak sebanyak itu. Ngerti enggak?
0: Enggak, sebenarnya banyak, cuma ngundang dikit aja.
1: Budgetnya, Bang, kurang katanya gitu.
0: Udah jarang masuk harga mahal lu.
1: Iya betul.
0: Cok. Ini kita akan main what if. Gue pengen ngajakin sahabat suara juga di TikTok sama yang di jalan ya. Ini kita udah tahu penyiar-penyiar tadi udah banyak ya penyiar yang kita mention gitu.
1: Oke.
0: Begitu beserta radio-radionya.
1: Oke.
0: Kita di jam ini akan lebih banyak ngomongin artis.
1: Artis siapa?
0: Siapa artis yang belum pernah siaran tapi cocok buat jadi penyiar dan lu kasih tuh radio mana? Gua. Contohnya ya. Menurut gua
1: sambil mikir nih.
0: Oke. Menurut gua, gue gak tau ya, karena gue di radio lumayan baru, gak selama Katika gitu dan penyiar-penyiar senior lainnya. Cuma menurut gue, Rio Dewanto tuh cocok di Brava. Yoi.
1: Tapi abis itu ada kanan logo dari Kenny G. Kenny G maksudnya mirip-mirip Niji gitu ya?
0: Bukan, Kenny.
1: Kan Kenny G.
0: Kenny G. Kenny G namanya.
1: Ya gue kirain Kiaya Niji. Jadi
0: lu juga artis yang...
1: Tapi kayaknya bukannya...
0: Mention artis dan radio mana dia cocok siaran.
1: Rio Dewanto kayak suara agak cempreng dikit deh
0: sebenernya.
1: Emang ngebas ya?
0: Udah gitu kayak... Ngapain lu?
1: Manjai.
0: Gitu.
1: Menurut gue ya...
0: Kopi buatanmu.
1: Numero uno. Gue siapa ya artis ya? Pemain film kali ya? Pemain film.
0: Iya boleh.
1: Si siapa pacarnya ini coy? Pacarnya Prilly Latuconsina. Omara.
0: Omara Estagelar.
1: Nadia Omara.
0: Itu mah cerita setan.
1: Itu cerita setan. Nadia Omara.
0: Omara Estagelar.
1: Menurut gue dia cocok
0: siaran banget. Di mana?
1: Di Prambors. Karena dia menurut gue, lu kalau dengerin dia ngomong bahasa Inggrisnya,
0: oh iya bagus tuh.
1: Bagus banget coy.
0: Bagus deh,
1: dan dia tuh kayak kalau di IELTS sudah
0: Donald Trump lewat itu.
1: Wah. Padahal dia orang Amerika. Donald Trump juga bagus menurut gue bahasa Inggrisnya, cuma bagusan Omar Estegel. Masa sih Donald Trump bagus bahasa Inggrisnya?
0: Lewat tahu jokes baru gak?
1: Apa?
0: Bayi-bayi apa yang paling pinter di dunia?
1: Apa tuh?
0: Bayi Jepang. Umur 1 tahun udah bisa bahasa Jepang.
1: Oh.
0: Baru.
1: Menurut gue Omar Estegelal ya tadi ya.
0: Iya, di Prambors.
1: Di Prambors deh, itu kayak cocok gitu.
0: Kalau kata kembar petualang, Coki Sitohang di Suara. Memang.
1: Benar.
0: Tapi memang dia, ya dia pengetahuannya luas sih.
1: Coki
0: Sitohang.
1: Iya lagi, benar. Tapi kan emang dia dulu penyiar juga kan?
0: Dulu siaran juga di.
1: Dia kan dulu emang penyiar juga.
0: Nah coba lo jawab sahabat suara. Kira-kira. Tapi gue pengen ngeplay dulu VN yang udah masuk deh.
1: Coba. Ada VN yang jorok-jorok gak?
0: Maksudnya?
1: Suara knalpot gitu. Jorok di kuping.
0: Izin kak ini Kawahara ya gitu. Tang.
1: Ini Nobuan ya, Nobuan.
2: 101,4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. This is dari your bestie.
0: Dari.
2: Kalau untuk penyiar, enggak. Sebelumnya gue mau big shout out dulu mengucapkan selamat Hari Radio Nasional.
0: Woi.
2: Karena dengan radio dan terutama di Iswara, Iswara itu adalah radio yang bisa merubah pikiran gue gitu, bisa membuat gue grow dan bisa membuat gue menjadi seseorang yang sekarang. Untuk penyiar yang bikin gue sempet pangling, kalau untuk cowok itu ada Eda Prambors, terus lo Beril, terus sama ini siapa The Dandies Danang Darto, Terus kalau untuk cewek, Kak Bella Arswendita, terus Pak Kota Genushka, Kak Genus, sama Kak Gina, Kak Gina. Dah, itu aja. Sekian. Thank you.
0: Kayaknya kalau ya lu Genus pangling gak, Cok?
1: Kak Genus. Pangling gue, kalau dia ternyata bisa masak. Hah? Ngomongin apanya suaranya?
0: Tadi kan topik sebelumnya kan, lu kalau misalnya suara ya, dengerin suara Genus sama aslinya Genus, kayak, ini pangling nih gue gitu.
1: Iya, kalau Kak Genus gue mikirnya tuh kayak, gue pikir agak geek gitu, ternyata gaul banget coy.
0: Outfitnya ya gaul sih.
1: Bergaul.
0: Ya, sekarang tapi topik di jam ini adalah sahabat suara, coba kasih tahu artis yang belum pernah siaran, tapi kayaknya dia cocok siaran. Nah, radio mana nih yang cocok buat artis yang lo mention tersebut? Tadi contohnya Rio Dewanto, gue bilang kayak cocok deh dia di Brava.
1: Di Brava.
0: Karena dia kayak, dia cool ya kan, jazz gitu.
1: Kalau tadi gue bilangnya tadi Omar Esteghlal tuh ya.
0: Oh, di Prambors.
1: Di Prambors, karena Inggrisnya udah next level sih menurut gue.
0: Bagus deh. Makanya lu cabut dari Prambors ya, Inggris kurang.
1: Iya benar.

0: Coki Birdi suara nih.
1: Yeah, cowok kita bersama nih.
0: Aduh, ada
1: sikat
0: tuh
1: yang, sikat dong.
0: Ada tuh yang bikin singkatan kayak gitu tuh, Cok.
2: Mm-mm. Tapi katanya emang Coki Bear tuh emang dikenalnya dengan cowok kita bersama, katanya.
0: Iya, karena
2: Coki Bear gitu.
0: Cewek-cewek yang suka K-pop yang Korea-Korea gitu selalu bilang biasnya mereka tuh Coki Bear, cowok kita bersama.
2: Iya, yeah, terus sampai ada yang ngayal-ngayal gitu ya, Hyung.
0: Gitu. Baru tuh. Hyung. Kalau kalian Hyungnya untuk jadi penyiar tuh siapa? Artis, mention artis yang belum pernah siaran tapi kayak cocok jadi penyiar.
2: Pemain film. Menurut lo Iqbal Ramadan cocok gak jadi penyiar? Kan dia kan sempat ada yang program yang kayak siaran-siaran gitu kan.
0: Vindes ya.
2: Cocoknya di radio apa?
0: Iqbal Ramadan. Iqbal Ramadan cocoknya Prambor sih.
2: Kenapa?
0: Sorry, atau enggak
2: Mustang?
0: Enggak, gue Prambor sih, Iqbal tuh.
2: Iqbal Ramadan ya?
0: Emang ada Iqbal di Prambor, beda Iqbal.
1: Beda dong. Ada itu bos kita dulu.
0: Iya, Iqbal Prambor. Siapa lagi?
2: Yang lagi terkenal ya, artis. Jeffrey Nicole, menurut lu cocok gak sih?
0: Jeffrey Nicole menurut gue TRL, drokin lah. Hard rock.
2: Iya sih.
0: Dia mau hard rock deh.
2: Kau tahu. Menurut lo yang gen banget artis siapa? Yang gen.
0: Gen ya. Gen banget artis menurut gue.
2: Ayo.
0: Gen artis. Ayo. Gen tuh yang energik juga. Tapi nggak terlalu lebay. Cheerful. Cewek ya, cewek aja kali ya.
2: Cewek boleh.
0: Siapa? Kalau menurut lo siapa? Sahabat suara
2: siapa? Pemain film gitu, kalau nggak artis sinetron yang gen banget gitu, gen FM banget.
0: Gen FM banget? Dude Herlino.
2: Iya, yes. dia suka senyum sih kalau ada di Roti O sih. Gue suka Salim kalau dia ada.
0: Dia Roti O apa Roti Boy sih?
2: Iya juga ya.
0: Dia Roti O apa Roti Boy ya?
2: Gue lihat dulu ya, gue cari ya.
0: Nih kalau kata Ma Edon, Ariel Tatum. Nah, Ariel Tatum cocok ke dimana?
2: Ariel Tatum sih menurut gue tuh dia...
0: Ariel Tatum tuh Rockin' Life. Kayak
2: dia tuh
0: pakai vibe yang kayak...
2: Iya lagi.
0: Hi, Hard Rockers.
2: Iya lagi.
0: Mawar De Jong. Mawar De Jong tuh cocoknya partner sama Kevin De Bruyne deh. Dia cocoknya di City deh.
2: Sama Frankie De Jong kalau mau di Barca.
0: Oh iya, Frankie De Jong ada. Surya. Nah, Surya udah pernah jadi penyiar. Yang belum, kita berangan-angan. Siapa? Coba.
2: Mayor Teddy.
0: Kalau siaran. Diam.
2: Enggak, gue cuma ini gue nyari lucu banget tuh di Herlino.
0: Oh iya. Mayor Teddy kalau siaran cocoknya di radio mana?
2: Ganti yang orang lain aja kalau enggak.
0: Serius, Mayor Teddy cocok di mana?
2: Kayaknya.
0: RRI.
2: Oh.
0: Bener.
2: Iya.
0: RRI.
2: Iya. Oke. Dion Wiyoko kira-kira di mana? Dion Wiyoko. Mustang pagi kali ya. Itu masih agak muda gitu kegiatan-kegiatannya. Mustang pagi itu masih.
0: Coba lu ngomong Wiyoko tapi diulang-ulang dah. Coba. Wiyoko.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes. TOH 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
3: Wee. Atau TOH apa tuh toh?
2: Zaman siaran tuh dulu suka dibahas TOH. Top of the hour.
3: Wee. Keren banget nih.
2: Kita lagi ngebahas soal ini nih, artis-artis yang cocok kalau siaran, tapi belum pernah siaran, tapi cocok nih buat siaran.
3: Aktor ya, kira-kira siapa ya? Yeah. Menurut lo siapa ya? Tadi kita udah sebutin Luna Maya.
2: Komeng
3: cocok sih di Ardan.
2: Komeng Ardan sih.
3: Dulu Ardan kan?
2: Dia Sunda gak, tapi kalau Ardan kayaknya
3: dia kena
2: Bandung-Bandungan.
3: Jawa Barat dia. Anaknya Akpol. Komeng. Waduh.
2: Sambo juga anaknya Akpol. Tribrata.
3: Artis siapa lagi menurut lu? Luna Maya tadi di mana? Cosmo ya kan?
2: Itu bacaan di TikTok tuh. Di TikTok Isyana
3: Saraswati. Rockin' Life lah. Dia kan suka lagu metal juga dia.
2: Emang Rockin' Life ada metal-metal?
3: Mungkin. Metal. Dia slip-slipin
2: lagu. Emang namanya Rockin' Life. Tapi lagunya luar juga. Biasanya pop aja.
3: Rock aja.
2: Kok ini kecil ya suaranya? Apa perasaan gue dong?
3: Iya. Headphone-nya ya? Terus, suaranya tapi aman.
2: Gue besok gede banget gue kalau pakai ini monitornya. Biar ini kayak ini si Eda info kalau siaran. Headphone gede banget.
3: Emang iya?
2: Karena dia suruhkan sendiri, jadi harus dapetin vibesnya. That's me.
3: Wow.
2: Sama-sama dulu ada Rina, baca-bacain cok. Ada Rahmat ada
3: Tembar,
2: ada Rina,
3: Ardi tuh, Putra,
2: Ari Irham di mana siarannya cocoknya?
3: Wah, Ari Irham ya, female.
2: Iya sih.
3: Ari Irham female. Dia kayak mengerti sekali tuh ya tentang wanita ya.
2: Cuma ceweknya Tasya
3: Kamnia.
2: Tasya Kamnia.
3: Tasya Namnya.
2: Tasya Namnya.
3: Iya.
2: Itu cocoknya menurut gue di yang lebih muda lagi, Jack gitu bisa. Karena menurut gue dia tuh gaul. Cuma memang dia tuh sebenernya di gaul kok. Gaul. Dia kan gaul gitu.
3: Akemi Hakyu.
2: Siap.
3: Gitu lu gak bisa ngejembunyiin muka lu tuh. Lagi live. Oh, iya.
2: Mukanya kugup banget. Iya, cocoknya.
3: Di mana? Cocok lebih cocok.
2: Gue pengen bikin radio sendiri dah. Aknini ya. Temennya bini gue tau.
3: Kenalin dong.
2: Gue juga pengen kenal sih sebenarnya. Coba siapa lagi nih? Artis gue mention.
3: Aktor.
2: Aknini cocoknya di Brava sih. Dia kan yang kok gitu.
3: Gue pengen dengerin terus aja gue. Kayak gini hak yuk.
2: Karena ini. Iya, di Brava dia.
3: Enggak apa-apa
2: dia, dengan sosoknya tuh iya dia Brava sih. Tadi kan lu bayangin Brava ngumpul siapa tadi yang pertama gue sebut?
3: Tadi Rio Dewanto,
2: Aknini Hak. Iya. Yeah. Gitu cocok tuh ngumpul di Brava tuh.
3: Mantep sih. Enggak yeah. Apa-apa gue ditendangin sama taekwondonya dia. Dia taekwondo kan.
2: Iya sih bener. Itu satu pelatas sama bini gue.
3: Oh gitu?
2: Iya.
3: Tendang-tendangan.
2: Iya.

0: Tidak, hitam. Tapi bini gue lebih tinggi.
1: Lu lebih suka sabuk hitam apa sabuk merah?
0: Sabuk Gucci. Kasih tahu ke kita, sahabat suara, kira-kira artis siapa yang belum pernah siaran. Tapi dia cocok nih kayaknya buat siaran. Dan di radio mana ntar dia bakal siaran?
1: Dwayne Johnson di mana?
0: Dwayne Johnson bikin podcast aja bang sama Deddy Corbuzier.

0: Nongkrong bareng Beryl Rasandavi.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing-along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Long Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable

0: 104 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bedel Rasan Davi di Hari Radio Nasional bersama
1: Coki Prakoso, sahabat suara. Bersama Coki Bear di sini.
0: Jadi Coki hampir blunder ngomong kaula muda.
1: Bener.
0: Karena kita dulu siaran di Coki Bear lagi di Prambors.
1: Bener.
0: Coki Bear Show.
1: Hari radio sekarang ya.
0: Hari radio ya, gila. Selamat ulang tahun ya buat radio-radio semua di Indonesia ya.
1: Ulang tahun yang keberapa radio? Lo kan penyiar radio nih. Ulang tahun yang keberapa coba?
0: Lalu ntar ngobrol bareng.
1: Radio tuh umurnya sama kayak kemerdekaan Indonesia, coy.
0: Oh iya.
1: Ya karena kan salah satu menyalurkan kita udah merdeka tuh lewat radio.
0: Betul.
1: FYI.
0: Dulu tuh coba lu cari di Wikipedia deh. Kita lagi nyapa-nyapa juga di TikTok, karena kita lagi live di TikTok.

0: Rina dan Dev, ada Rama cuy. 81 tahun kalau kata Rama cuy.
1: Benar, sama kayak umur Indonesia karena RRI kan Radio Republik Indonesia tuh mulainya dari 11 September 1945. Jadi yeah. Merdeka bikin radio tuh.
0: Merdeka bikin radio.
1: Bocah-bocah pada kumpul kan di Senayan.
0: Eh hey guys, apa kita bikin radio aja?
1: Kita pengen poin ke bocah di Surabaya gimana?
0: Mau broadcast message tapi belum ada BBM.
1: Ya WhatsApp belum nyampe sekarang.
0: Tapi terima kasih buat pahlawan-pahlawan Indonesia yang sudah mempertahankan radio di Indonesia sampai sekarang. Juga anak-anak mudanya juga melestarikan. Boy, seluruh masyarakat Indonesia yang sudah melestarikan radio di Indonesia, respect.
1: Menurut lo radio bakalan mati gak?
0: Enggak. Karena menurut gue radio itu live.
1: Masa sih bang?
0: Ada yang tapping tapi kan.
1: Iya betul.
0: Nah, tapi radio itu live. Jadi lu ngomong itu
1: okay.
0: Bener.
1: Siapa tuh? Ya, siapa diam, tuh?
0: Diam. Ada macam selamat hari radio nasional ya. Tapi gini, buat lo brand-brand, kalau mau apa namanya tap in di radio,
1: yeah.
0: Itu amat sangat strategis. Karena di 2026 ini specifically di pertengahan tahun, radio lagi sorot banget.
1: Oh gitu.
0: Lumayan lagi sorot.
1: Karena
0: di threads.
1: Karena
0: gak munafik, salah satunya mungkin karena salah satu radio di Jakarta akhirnya comeback lagi.
1: Okay.
0: Jadi itu mengikut jadi semangatnya tuh menyebarkan untuk radio-radio lain gitu. Jadi semangatnya juga ikutan gitu. Sama kedua, radio itu tidak di tapping, radio itu live. Jadi lo bayangin lo naro brand make up ke siaran radio.
1: Oke.
0: Dia tidak di tapping, dia akan live aja responnya. Jadi gini, oh iya demi apa sih kayak gini? Tidak ada kesempatan kita untuk menapping.
1: Ngedeskripsiinnya gitu langsung.
0: Yeah.
1: Berarti menurut lo radio nggak bakal mati?
0: Nggak.
1: Apa yang bikin radio mati menurut lo?
0: Yang bikin radio mati?
1: Kan soalnya kan sempat ada kayak TV star kill radio star, TikTok star kill radio star.
0: Yang bikin radio mati? Dipencet tuh. Dipencet mati.
1: Itu mah jadi nggak live bang.
0: Yeah. Kita lagi ngomongin soal menurut lo. Mention ke kita artis yang belum pernah siaran, tapi kayak cocok bis artis luar apa artis Indo gitu, tapi kayak menurut lo dia tuh cocok buat siaran. Siapa lagi cok?
1: Dwayne Johnson tadi.
0: Dwayne Johnson
1: konsisten banget anjir sama Dwayne.
0: Lo nggak mau?
1: Lo Dwayne
0: Gal Gadot.
1: Jam.
0: Sama Agnini Hak. Di Brava.
1: Ngobrolin apa kira-kira? Ngobrolin apa?
0: Ah jangan Gal Gadot ah.
1: Iya.
0: Jangan.
1: Tapi lo udah lihat belum? Jadi ada yang mirip-miripin gitu di X atau di mana gitu bilang. Gal Gadot tuh mirip banget sama Dian Sastro. Dian Sastro tuh balas.
0: Sastro. Dian Sastro yang punya.
1: Iya. Terus gue pegang kepala gitu. Dia kan amin, dia balas amin, dia bilang gitu.
0: Amin.
1: Ih, gimana sih lo Lir?
0: Amin.
1: Siapa artis cewek? Lo belum jawab dari tadi artis cewek.
0: Apa
1: lo takut ya?
0: Enggak, artis cewek yang cocok. Artis cewek
1: luar.
0: Artis cewek luar.
1: India ya khususnya ya.
0: Megan Fox.
1: Wah,
0: bayangin Megan Fox di suara.
1: Ketua
0: siaran
1: coy udah ini.
0: Tapi dia Megan Fox.
1: Naik Bumblebee. Naik Camaro kuning.
0: Bawa Camaro nih.
1: Jadi ada cewek cantik main sama robot-robot.
0: Janggal. Megan Fox di suara siaran malam. Hai guys, balik lagi sama nongkrong bareng Beril dan Megan Fox.
1: Iya, elah.
0: Nongkrong lu di studio gue tiap hari.
2: Oke. Okay. Optimus Prime.
0: Gue banget nih siapa nih?
1: Lu step siaran ada.
0: Coba nih kita artis luar siapa yang menurut lo kayak cocok nih buat siaran?
1: Gue lagi suka banget sama artis cewek, ada namanya Madeline Klein.
0: Oh, Madeline Klein tahu.
1: Dia yang main OBX alias Outer Banks.
0: Salah.
1: Yang jadi Sarah kan?
0: Bener.
1: Yeah. Gue ngefans banget gue sama dia. So far.
0: Tahu.
1: So far Hilman ya, gue ngefans banget.
0: Udah kasih tahu ke kita, artis siapa yang menurut lo cocok buat siaran? Dan kenapa dia cocok buat siaran gitu ya?
1: Ya apakah karena suaranya yang serak-serak
0: basa?
1: Oh iya.
0: Atau dengan suara yang ngebos?
1: Apakah dia harus cempreng-cempreng gitu?
0: Jawab di TikTok.
1: Lagi gina lu. Ya
0: emang
1: coba.
0: Ngomong emang cempreng gina doang. Bisa aja Coki di edit suaranya.
1: Jadi suara gina.
0: Kita lagi live di suara.network. Jadi stay tune on 101.4 FM. Di suara. Ah fuck.
1: Coba cek. Langsung aja di 10.1. Salah.
0: 101.
1: 101.4 di 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Halo, aku Dere, ingin mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Semoga semua radio di Indonesia bisa terus mengudara. Dengar terus Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Rujak itu rujak.
1: Istriku.
2: Satu kosong satu Mata FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Malam hari lo ditemenin sama Beril dan
0: Coki Prakoso, kami Coki Bear.
2: Ya, buat lo yang masih di jalan atau mungkin kayak mau nongkrong, ini adalah malam Sabtu ya guys ya. Happy weekend anyway.
0: Udah mau jam 10 malam, pada kemana ya warga ya?
2: Wait. Coki tuh dulu suka ada jadwal di Duckdown setiap Rabu, ya kan?
0: Kagak gila.
2: Bang, sumpah, Bang Buluk lo harus tau.
0: Kagak gila.
2: Di grup nih. Set. Kapan kita Duckdown? Diam. Kita belum, minggu ini belum ke Duckdown, Coki belum ciuman.
0: Itu ya bercanda ya, grup kan biasanya kayak gitu kan.
3: Tongkrongan lah.
0: Enggak apa-apa.
3: Sehari berapa tuh biasanya tuh?
0: Berapa? Enggak. Maksudnya berapa kali kilo?
3: Berapa kali bercanda? Disebut bercandaan itu.
2: Tapi memang tiap Rabu tuh di Duckdown ada ini, ada apa sih, ada
0: matchmaking.
2: Kok
0: gue jawab ya?
4: Kau bunuh diri.
0: Tapi emang ya namanya teman kan suka mojok-mojokin gitu ya, wajar lah ya. Standar pertemanan laki-laki. Iya,
2: kita mojokin kalau beneran terjadi, itu karena beneran terjadi gitu loh maksud gue.
0: Nah, tapi kan semua yang ada fotonya ada bapak nih.
2: Apaan sih?
3: Kesannya ada.
2: Gue gak ada, gue di Korea waktu itu.
0: Gak ada.
2: Deh. Cok, tapi ada gak sih hal yang... apa ya, di lo tuh kalau misalnya lo kasih tahu ke gue, kayaknya orang-orang bakal demi apa coki kayak gitu gitu.
0: Enggak ada. Gue baik gila.
2: Enggak soal negatif. Ada nggak sih hal yang kayak iya kalau misalnya yang orang ya? Tahu tuh. Iya, sorry ada burung hantu belakang sini ya. Lo ada nggak bang? Hal-hal yang orang kalau orang tahu, ih demi apa sih Buluk kayak gitu orangnya.
3: Nah. Ada banget lah. Kalau misalkan gue bilang ada yang bilang gitu, Buluk mana? Buluk lagi sholat. Ah masa sih Buluk gitu?
2: Enggak dong. Ya nggak apa-apa bisa. Benar ya, kan?
3: Itu.
2: Bisa.
3: Ya itu kan dulu kan. Yeah. Ini kita ngomongin dulu kan.
0: Sekarang berarti udah nggak sholat bang?
3: Sekarang masih sholat. Jumat doang tapi.
2: Lu kodo ya dari Senin sampai Kamis.
0: Absen mingguan itu mah.
2: Lu apa? Ada enggak hal-hal yang kalau tadi kan sholat.
0: Lu apa?
2: Hal-hal yang kayak anjir, memang cukup begitu.
0: Iya, puasa Senin Kamis. Kok ketawa sih? Ya orang kan mungkin
2: nah, ini buktinya.
0: Ternyata coking lakuin
2: nah,
0: gitu
2: ya. Nah, itu buktinya. Gua demi apa sih? Oh.
0: Iya, puasa gitu. Senin Kamis gitu.
2: Iya, iya.
0: Mutih-mutih puasa mutih.
3: Puasa mutih.
2: Gua nanya kalau sahabat suara ada enggak? Hal-hal yang kayak kalau misalkan orang tahu kayak ih demi apa sih lu tuh kayak gitu ternyata. Nah, kasih tahu ke TikTok, kita lagi live di TikTok ya Cok ya. Iswara.network abis ini gue bacain setelah berapa hit, atau mampir aja ke WhatsApp-nya Prambors.
0: Iswara.
2: Gimik, sorry. Nah, jadi
3: apa namanya, hari radio bebas, enggak apa-apa, radio.
2: Tadi gue cerita tadi.
3: Enggak gitu.
2: Tadi udah ngomongin jok. Ngomongin ini, wuh, ngomongin.
0: Tapi
2: balik ke WhatsApp siapa, Cok? Balik ke WhatsApp siapa?
0: Tadi Butika tuh megang kontrak lu tahu di luar. Kita lanjut 1 bulan apa 1 hari ya?
2: Coba lu, balik lagi ke WhatsApp siapa?
0: Balik lagi ke WhatsApp-nya sahabat suara ya, langsung
2: salah
0: aja.
2: Salah juga. WhatsApp-nya Iswara.
0: Iswara di 0816-114.
2: Salah juga dong.
0: 1014 ya, Sobat Jack
2: salah,
0: ya.
2: Salah.
3: Sobat Jack.
2: 08 WhatsApp-nya, WhatsApp Iswara 0816-114-1014. Stay tune ya, jangan kemana-mana. Stick around
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
2: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng. Suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta,

0: warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, masih ditemenin sama Coki Ben.
3: Yeah, warga nih, sahabat suara ya.
2: Ya, sekali lagi mungkin belum kenal kami, nama saya Beril.
3: Nama saya Coki.
2: Kita itu adalah partner MC dan kita berdua pernah siaran di radio sebelumnya ya.
3: Betul.
2: Siaran sahur, siaran pagi, semuanya tuh.
3: Semua waktu udah pernah kita.
2: Udah pernah, yang belum pernah siang. Siang gue sendiri.
3: Kan gue juga sendiri, kata kita.
2: Lu siang gak sendiri, Cok?
3: Sendiri,
2: lu cuma,
3: gile.
2: Lu cuma pagi sama sore doang sama
3: sendiri,
2: gue.
3: Sendiri, gile.
2: Oh iya.
3: Yang buat ini antar kota.
2: Oh,
3: jadi
2: iya,
3: gue akap antar kota, antar provinsi gue aja.
2: Waktu itu radio live on Lorena ya? Lorena bikin radio ya?
3: Iya, kita tuh sempet yang siaran sendiri-sendiri siang-siang jadi DJ gitu.
2: Oh.
3: Yang lu dulu terus gantian lanjut gue.
2: Nah iya, maksud gue kita gak tandeman.
3: Oh iya, gak tandeman, sendiri-sendiri.
2: Yeah. Kita lagi ngomongin soal ini, sahabat suara. Ada gak sih sifat dari lo yang kalau orang-orang tahu tuh kayak, demi apa lo begitu? Kalau tadi Bang Buluk bilang apa lo, Bang? Sholat.
4: Sholat.
3: Ternyata lu sholat seminggu sekali.
2: Kenapa? Padahal. Kenapa? Dulu ya, SMA lu gak? Lu jarang,
4: dulu ya, namanya SMA ya. Maksudnya nongkrong lupa gitu sama waktu.
2: Gak bisa, tetap
4: gitu.
2: Gak bisa, Bang. Mau SMA juga tetap harus.
4: Iya, emang harus sholat. Akhirnya kan gue sadar dan sekarang gue jadi rajin gitu kan.
3: Rajin sholat?
4: Rajin pengen sholat.
2: Masih pengen. Ingat doang ya?
4: rajin ingat sholat.
2: Tapi gue ingat kok gitu.
4: Gitu.
2: Yeah.
4: Jadi ya, di saat gue sholat orang kayak, masa Buluk sholat gitu.
3: Padahal lu wudu doang padahal ya.
4: Udah lu wudu. Ngatasin rambut tuh juga rambut tuh.
2: Udah set udah kan. Udah sampai kaki. Aduh, ntar besok aja. Butik apa butik? Ada enggak sih?
3: Butik apa?
2: Ada enggak sih sifat yang kalau orang tahu tuh kayak, demi apa butiknya begitu gitu. Sifat lo yang orang kalau misalnya orang tahu tuh kayak, anjir demi apa lo butik begitu?
5: Sabar.
3: Demi apa?
4: Demi apa?
2: Emang iya, Bang. Lu sebagai yang orang udah kerja lama.
4: Kalau dibilang coba Tika tuh sabar tau. Wah demi apa Tika sabar gitu kan.
3: Nah, coba kita buktiin sekarang.
2: Tapi lu emang sabar tau menurut gua.
4: Enggak sabar.
2: Apakah gua doang yang sabar?
3: Coba deh lu omel-omelin daripada sekarang.
4: Ke gua apa kurangnya sabar?
2: Kurang sabar. Salah nanya orang gua.
5: Mulai dari sabar. Sabar.
2: Party.
5: Buluk baru gitu.
2: Lu party.
5: Lu ngeliat gua party?
2: Enggak. Sifat yang kayak orang tahu. Kalau orang tahu tuh, anjir demi apa butik?
4: Oh, gue party salah satunya tuh. Gue party salah satunya tuh.
2: Lu minum Bang gitu?
4: Iya, gue salah satu itu. Gue.
2: Ah, tapi kan di tiga kan.
4: Minum gue. Enggak, gue nggak minum gue.
3: Tapi ya sih lu nggak kelihatan yang kayak orang minum sih. Jadi iya, lu kan makan doang. Jadi dehidrasi.
4: Seret.
2: Enggak sih.
4: Jatuhnya gue seret.
2: Lu nggak kelihatan orang minum sih Bang. Gue lebih ngeliat lu kayak Aibon dan. Kasih tahu kita sahabat suara. Ada nggak sih sifat yang kalau orang tahu langsung kayak, hah? Demi apa lu kayak gitu orangnya?
3: Lu apa? Lir, lu apa Lir? Yang orang ternyata, demi apa?
2: Akhirnya ditanya lagi.
3: Demi apa? Lu apa?
4: Nah, lu apa?
3: Gua apa mau gue yang jawab?
2: Ya. Jadi lu jawab deh, lu jawab.
3: Yang ternyata dengkul lu kopong banget. Udah lu ceritain belum orang-orang?
2: Kayaknya yang dengkul kan semua orang dengkul kopong.
4: Enggak.
2: Gua
3: apa?
2: Demi apa gua anak UI?
3: Emang gak cocok sih.
2: Nah itu.
4: Iya.
3: Muka lu uki banget sih.
2: Emang kenapa uki?
3: Iya, nggak apa-apa juga. Maksudnya nggak cocok di UI.
2: Ya kenapa gue cocok di UI?
3: Ya, lebih ke arah sana aja. Karena kan lu rumahnya dekat UI,
2: Kalibata, ya
3: kan? Iya.
2: UI Cawang.
3: Kenapa ke Depok gitu? Macet. Ya nggak.
2: Gludain muka lu tiga kali.
3: Tiga kali. Wudu kali ya.
2: Kasih tahu kita ya, sahabat suara ya.
3: Umur? Lu bisa ditebak berapa?
5: Terakhir ditebak 33.
2: Dia
3: walaupun aslinya kan emang 23 masih ya.
2: Lu berapa? Menurut lu beliau berapa? Menurut lu beliau berapa?
3: Gua tebak ya. Gua kan bukan orang sini ya.
4: Iya.
3: 33 salah tuh ya. Oke, mungkin lebih ya. Gua kayaknya.
2: Gua bilang Sudirman ulang tahun dia nge-MC-in. Di mana gua? Di mana
3: gua? Gua 3. Gua juga masih 30-an something lah, tapi kayak 37 gitu.
5: Oh, 37.
4: Oh, 37. Ya, boleh lah. Boleh 37.
3: Berapa ternyata? Actually berapa?
5: Hah? 40.
2: Keren, masih berjiwa muda.
3: Iya. Gue pengen sih punya nyokap kayak lo gitu sih.
2: Maksudnya nyokap? Udah kasih tahu kita, sahabat suara ya. Ada gak sifat yang kayak kalau orang lain begitu tahu sifat lo begitu? Ih, demi apa? Kok lo sifat, ternyata lo begitu? Kasih taunya di mana, Coki?
3: Langsung aja di 0816 114 1014.
2: Kita masuk ke Hindia. This one is everything you are. Sikat! Sikat!

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Glory Jessica mau mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Pastinya dengerin Iswara terus ya radionya.
2: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beril Rasen Davi,
1: Coki Prakoso bersama Coki Bear di sini.
0: Yes, follow Instagram kita @officialcokibear. Itu Dimas lagi di mana?
1: Udah 10:30 nih, teman kita ada yang lagi bersama teman-temannya di RRO di Grand Wijaya.
0: Oh, lagi pada under substance semua.
1: Astaga.
0: Jam segini lagi pada ngapain, guys?
1: Iya nih, sahabat suara lagi pada ngapain nih? Ih, seru juga ya manggil sahabat suara ya.
0: Pengen deh.
1: Kerasan belum? Pengen deh, setahun gitu.
0: Itu bukan. Kan konteksnya lu kan maksudnya nyoba kan. Itu betah kalau itu.
1: Oh, betah ya.
0: Di WhatsApp coba, coba di WhatsApp nih. Ini. Tadi kita ngomongin topik adalah ada enggak sih sifat yang kalau orang tahu langsung orang tuh pada bilang, "Demi apa lu kayak gitu?"
1: Tuh, ada tuh.
0: Sifat yang kalau aku bilang, kalau aku tuh gak sekuat itu. Pas anak aku kalau sakit, orang-orang pada gak percaya. Karena yang mereka lihat itu aku kuat dan tetap semangat. Gak tahu aja kalau lagi sendiri gimana hancurnya aku.
1: Nah, wah, ini perjuangan seorang ibu sih ya.
0: Ini
1: respect. Gue selalu mendukung untuk ibu-ibu atau ya ibu muda lah ya, yang lagi merawat anak. Boleh juga merawat anaknya gitu ya. Yang bertahan sampai detik ini juga. Oh, iya. Karena gue juga support my mom gitu ya. Nyokap gue yang ngurus gue dari kecil sampai sekarang berjuang pastinya gitu ya. Untuk ngasih pendidikan.
0: Lu masih dilempar-lemparin garpu gitu masih sama bapak-bapak?
1: Gak malu. Kurang lengkap. Garpu kebon ya yang gede.
2: Garpu tala.
1: Gue kalau dikasih makan sama nyokap gue kan dilempar ke lantai gitu. Makan nih.
2: Ayam lah.
1: Enggak lah, nyokap gue baik. Teriak aja dikit.
0: Kamu hari-hari bau daki deh. Kayak gak diurusin, mama kamu siapa sih? Kata dia gitu. Lah kan saya, kan anda ibu saya.
1: Orang tuanya kemana nih pas kecil ya?
0: Reti, gue dikira bahagia terus. Padahal lagi banyak masalah. Banyak lo yang lagi banyak masalah lo, guys.
1: Tapi fun fact, gue sering banget dikira sama teman gue, lo mah enak, lo mah seneng terus, lo mah duitnya banyak. Amin. Kalau gue selalu gue amin. Cuma kan,
0: tapi lo emang nongkrong mulu sih, Cok. Lo ada aja lo nongkrong di sini.
1: Salah satunya lo kan.
0: Iya.
1: Lo suka ngomong, lo kok ini mulu, ini lo mah enak. Gue mah alhamdulillah aja, amin.
0: Iya.
1: Karena manusia itu nggak pernah ada rasa cukupnya, coy.
0: Iya.
1: Lo lihat di sana orang-orang yang
0: ngambil. Enggak. Masalah gini. Lo tuh kan. Lo kan nggak tahu nih gue kerja. Gue nggak tahu lo kerja di mana sekarang.
1: Terus
0: di mana sekarang? Kok nongkrong aja gitu?
1: Gue cuma RUPS saja sekarang tuh.
0: Desa, kalau ditanya selalu jawab kayak gitu.
1: Iya, gimana dong? Gue RUPS, BCA.
0: Ya gue juga RUPS, tapi saham gue cuma 2 lot
1: PlayStation,
0: di BRI.
1: PlayStation.
0: RUPS.
1: Itu main FIFA, Bang.
0: Enggak, gue juga RUPS BRI, gue RUPS BCA. Tapi saham gue disana cuma 2 lot, 3 lot. Ya tetap RUPS.
1: Ya kalau segitu mah belum RUPS, Bang. Enggak apa-apa, sabar.
0: Apa sih aja? Apa sih? Sambil ngotok-ngotok. Beduk banget gue orang ini nih.
1: Nih, sahabat suara ada yang pengen nyuruk gak? Kita hari Senin nyuruk yuk. Hah? Hari Senin nyuruk kayak gak ada kerjaan.
0: Coba, malam Coki Bear, gue Reti. Sifat yang gue kalau orang tahu bakal gak percaya. Gue sabar kalau ngajarin anak-anak. Walau suara dan casing gue kelihatannya keras. Gue disayang murid-murid gue. Walau orang-orang kalau gak kenal ngirain gue galak banget. Tapi gue ngeliat Reti.
1: Guru ya? Reti itu guru?
0: Guru dia.
1: Guru SD? Atau SMA? Atau guru silat? Guru drum?
0: Bapak lu jago silat. Ada lagu gue.
1: Apa guru mengemudi?
0: Apa?
1: Guru apa Reti?
0: Dia ini guru matematika setau gue.
1: Jerom Polin kah?
0: Dia kan cewek.
1: Oke.
0: Okay. Tapi mukanya galak banget gue lihat.
1: Oh.
0: Galak tapi tetap baik.
1: Kacamatan?
0: Enggak.
2: Kacamatan.
1: Gimana sih lu? Kacamatan.
0: Kagak, Bang. Kagak dia.
1: Guru matematika dia.
0: Dia kacan aku taruh mata.
1: Berat dong.
0: Kasih tahu kita sahabat suara ya. Ada enggak sih sifat-sifat? Oh, ini ada Vian nih, Bang nih.
1: Oh, ada Vian. Lama juga tuh 1 jam tuh Vian-nya.
0: Kagak, itu bukan 1 jam 1 menit.
3: Oke, gue jarin lagi. Kalau gue ya, dari sifat sebenarnya dari muka sih. Muka gue itu kelihatannya judes gitu kan. Judes.
1: Kayak juri gitu ya, judes ya berarti ya. Gitu.
2: Judges.
3: Tapi ketika gue udah deket juri. Gue tuh bakal yang
0: orang diceritain
3: kayak ngoceh mulu gitu, ngoceh mulu, terus ngeceh, terus gue bener-bener yang orang yang super nggak bisa diem kalau lagi sama orang-orang yang

0: balik lagi kayak gila demi apa sih dari kalau kerja diem-diem baik gitu. Gak ada ngomong, gak ada apa, tiba-tiba brief selesai, campaign buat PPT buat campaign ini selesai gitu, tiba-tiba beres semua gitu.
1: Bagus yang kayak gini tuh, Bang.
0: Aneh lah pokoknya, gue tuh emang aneh.
1: Bang, lu
0: sekian dan thank you.
1: Belajar lu dari Dari lu.
2: Belajar.
1: Diem-diem kerjaan kelar.
2: Iya, kan gue emang gitu.
1: Butik no. Tapi ngomel mulu sama lu.
2: Itu dia tuh kayak
1: dia gimana menurut lu?
2: Ke cari perhatian, Ber.
1: Caper sih dia, agak iya. Self center sih gue.
3: Iya, si Dari.
1: Enggak, ini bukan, butik, butik.
2: Oh, butik. Kayak dikit-dikit marah padahal mah kerjaan gue. Ya.
1: Bede.
2: Hancur.
3: Bede. Ini tapi ini si Dari kalau di kelas ini gue gak bakal suka sama dia sih, kalau satu kelas ya sama dia ya.
1: Diam-diam kelar.
3: Iya, dia bilangnya pasti, belum, gue juga belum.
2: Oh,
3: belum
2: ngumpulin. Belum ngumpulin.
3: What?
1: Jangan,
3: tengok leher lu.
1: Lu tengok sini, aduh.

0: Itu 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Halo juga buat yang di... makasih loh, makasih
0: lo. Lo jarang kan disodorin gitu kan langsung
1: iya.
0: Kan? Lo jarang kan dilep-lepin gitu kan?
1: Es krim gak?
2: Jarang sih enggak, lama aja.
1: Iya. Makasih informasinya.
0: Terakhir kapan disodorin mic maksudnya?
1: Disodorin mic, enggak terakhir gue disodorin rasa gak enak.
0: Wow.
1: Gue mau nyapa juga buat sahabat suara yang ada di Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Hello.
0: Suaranya udah habis tuh lu.
1: Yoi.
0: Dari pagi lu ya.
1: Asli.
0: Gimana keseruan hari ini Butik sebagai PD?
1: Keseruan hari ini so far gue happy, semua pada standby dari pagi. Walaupun gue tahu ada yang datang dan pergi, gue lihat-lihat ada yang ke Prambors, ada yang ke Kis.
0: Siapa yang datang ke Prambors? Maksudnya ke Prambors ke Kis?
1: Blok, gue tandain nih, gue udah lihat.
0: Apa penontonnya?
1: Ini
0: nggak apa-apa. Itu hak mereka lah buat nonton.
1: Betul,
0: semua radio.
1: Boleh, ya, boleh.
0: Tapi kalau bisa abis lu nonton radio-radio itu diblok-blokin aja TikToknya, lu nonton sini aja, gue ambar-gambarin lu.
1: Nih Coki balik lagi nih.
2: Alak.
0: Coki.
3: Abis pipis dia. Pipis coy.
0: Ternyata
3: kamar mandi di sini udah enggak ada lampunya ya.
1: Iya kan?
0: Udah enggak ada karena gedung.
3: Ya tadi gue langsung bawa headlamp, tadi gue bawa trekking pole,
0: udah sampai pos
2: proyek, pakai helm proyek.
0: Lagi ke Ciremai loh.
3: Wis tahu gunung. Wih, tahu-tahu nama-nama gunung dah.
0: Tapi Ciremai kurang, gue lebih ke Cikuray loh.
1: Wih, respect.
2: Cok.
3: Ya udah. Gunung Selamat ada di mana?
2: Ah, itu dia.
0: Jogja.
3: Jogja.
0: Ya, selamat hari Radio Nasional. Kita lagi ngomongin soal. Ya, kita mau nyapa-nyapa dulu di TikTok deh. Di TikTok ada Nur, ada Reti, ada si Damar. Maaf si Dam.
3: Coki, bayangin Beril setiap malam siaran sendirian tuh.
0: Iya,
3: emang harus berdua kan ya? Iya kan? Enggak, gue nanya.
0: Tanyanya belakang lu noh. Ke Gunung Ciremai. Bidadari yang baju merah kagak mandi-mandi apa gimana?
3: Bidadari.
1: Enggak mandi-mandi, siapa yang ngomong?
3: Tapi tetap bidadari. Kalau bidadari tuh enggak perlu mandi.
1: Oh iya, oke. Okay. Makasih loh.
3: Pakai kembang.
0: Kembang.
1: Rupa lagi.
0: Mau 7 rupa lagi.
3: Lu tau gak sih salah satu seleb tweet ada Amanda Zahra, dia tuh setiap mandi pakai kembang. Kok sud sih?
0: Lu tau?
3: Ya kan muncul di Twitter gue gak follow dia, cuma itu mandi kembang.
0: Oh.
3: Nih kembangan ya, kembang pertama. Kok gue tahu?
0: Kok detail?
3: Gak, karena gue lumayan bingung kayak mandi kembang tuh ternyata beneran ada dan beneran bikin wangi sebadan badan.
0: Ada, iya mandi kembang. Abis itu kalau di Hindu melukat. Untuk membersihkan dari ya aura-aura lah gitu.
3: Tapi kalau melukat kan gak pakai kembang kan?
0: Gak pakai.
3: Kembangnya di
0: cuma
3: kuping
0: air
3: doang.
0: Cuma air pancuran gitu sama doa-doa.
3: Doanya apa? Doanya?
0: Gak, ya gue lupa. Kan gue Islam.
1: Gue gak ada. Doanya
0: Ajis. Ajis doa ibu.
3: Ajis doa ibu. Aduh.
0: Yang di TikTok nih ada Uci, ada Citra, ada Rini, ada Widi, ada Reti.
1: Halo Citra.
0: Citra.
1: Habis banyak ngobrol lah sama gue loh.
3: Oh iya.
1: Iya.
3: Citra tuh sahabat suara.
1: Sahabat suara
3: Citra.
0: Gue belum nanya ke Bang Buluk. Ada nggak lu Bang artis luar yang kayaknya cocok buat siaran?
2: Artis luar.
0: Enggak, artis Indo atau artis luar yang kayaknya nih cocok nih dia siar kalau siaran. Karena kalau cocok di radio mana kira-kira?
2: Kalau artis Indo siaran Surya Insomnia.
3: Itu udah siaran
2: ya.
0: Yang belum pernah.
3: Ngomong apa bareng nih, Bang? Beril masa ngepel tangan ya, Bang? Kayak gini tadi.
2: Iya. Ya sorry Ber,
0: agak orang gue gini. Ya
2: baru.
3: Artis Indo.
2: Lihat ya. Gitu. Artis Indo siapa ya?
3: Tadi gue udah jemput Joe Taslim, Iko Uwais,
0: gitu. Akni Nihak,
3: Luna Maya.
0: Dian Sastro pernah siaran nggak sih?
3: Pernah.
2: Wulan Guritno kali ya. Wulan Guritno kali ya.
3: Bener.
2: Wulan Guritno.
3: Di mana?
2: Ajib sih. Wulan Guritno.
3: Bentar, Ajib tuh maksudnya gimana sih?
2: Enggak, mantep gitu maksudnya kayak.
3: Mantep gimana?
2: tolong gue please. Gak, kayak suaranya, cara pembawaannya, terus kalau dia ada live TikTok juga kan kayak looksnya tuh bagus. Apalagi tato di belakangnya itu loh.
3: Kok tahu? Ngeliat di mana?
0: Kok tato belakangnya?
2: Gak pernah dibahas di Vindes
0: waktu itu. Anaknya siapa?
2: Ada gue perhatiin.
3: Salom
0: Razadi.
2: Salom.
0: Bulan cocoknya di mana?
2: Mulan cocoknya di mana ya?
3: Mulan.
0: Dia bilang Mulan.
2: Okay. Mulan tuh di
0: radio mana radio?
2: RL boleh, Cosmo boleh, di
3: Cosmo sih.
2: Kiss Kiss female kali ya.
3: Female kali ya. Mulan female sih.
0: Kayak womanizer gitu soalnya.
2: Iya. Yeah.
3: Kau womanizer? Kan womanizer cewek. Buat cowok ya. Gimana yeah. sih lu Beril?
0: Gue yang ngomong gue.
3: Female ya.
2: Female boleh.
0: Mulan Mulan tuh menurut gue the next Megan Fox-nya Indo sih.
2: Asli.
0: Bukan the next, emang she's already did it.
3: Masih gitu.
0: Lu nih, lu bang, misalkan nih, lu punya pacar. Eh jangan deh. Lu deh Cok, misalkan lu punya pacar.
3: Kenapa gak dia sih?
2: Kenapa gak gue?
3: Ya kan sama aja.
0: Gue mau dong, kan dia benar punya pacar. Ya udah oke.
3: Ya udah.
0: Lu punya pacar.
3: Masih gitu mentang-mentang
0: gue punya pacar. Tiba-tiba bulan ngechat lu, nge-DM.
3: Lagi ads gak bu, looks gitu.
2: Sialan.
0: Hi Buluk, I already seen all of your content in Instagram or TikTok. Okay.
3: Can we collab? Can we have collaboration?
0: Gitu? Aku nggak kayak Buluk. Aku udah suka, jujur aku udah suka sama kamu dari lama. Kamu punya pacar nggak? Lu jawab apa?
2: Punya. Gue pasti akan jawab.
3: Oke. Okay. Jujur.
0: Oke. Oke. Mbak Bulan bilang jujur. That's fair. Tapi kamu mau nggak? Jadi pacar aku gitu.
2: Sorry, gue.
3: Bentar, nih. Jeffrey Nicole lagi ngomong nih.
2: Sorry, gue bakal jawab. Sorry, buat sekarang enggak dulu, karena gue masih punya pacar. Abis maghrib gimana?
0: Masa nunggu maghrib diputus.
2: Abis maghrib, gimana?
3: Terus dia jawab kalau kayak gini. Ya udah. Abis kamu maghriban, kamu malam ini free gak gitu?
2: Iya kalau abis maghrib, aku free kok.
3: Ha, terus free. Dia jawab lagi gini.
2: Dia jawab apa?
3: Temenin aku nonton balap liar yuk.
2: Di Mayoran lagi.
4: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: It's Saturday night. Oh, enggak, ini Friday night. Kita welcoming a week long weekend. Enggak sih, enggak long weekend.
1: Enggak long weekend.
0: Weekend di Sabtu Minggu gitu. Lo kemana abis ini?
1: Siapa gua? Party dong.
0: Di mana party lo?
1: Di mana ya? Di Senop. Di Senop tuh lagi ada ya.
2: Tahun lagi.
0: Rabu, kok dia ke
2: Rabu.
0: Tapi enggak, ini buat lo yang single-single. Clubs atau bars itu tempat yang tepat untuk cari cewek gak menurut lo cowok-cowok nih?
1: Gimana maksud lo?
0: Club atau bar itu tempat yang tepat untuk cari cewek gak?
1: Kalau menurut gue enggak, apalagi untuk first date gitu ya. Menurut gue enggak lagi ke clubs atau bar. Kalau gue,
0: lo kondisi jomblo nih, tapi lo pengen cari, aku pengen cari cewek di. Tapi kebetulan gue ke bar sama club.
1: Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya, itu kan preference aja ya. Coba kalau gue milih Blow James, hah?
0: Iya itu kan jatuhnya Blow James itu club kan, apa bar?
1: Iya club.
0: Club. Kenapa?
1: Kenapa milih itu?
0: Kenapa milih Blow James? Kalau mau cari cewek ke Blow James gitu?
1: Karena kalau gue lagi suka R&B yang di sana, terus musiknya tuh di aransemen ulang sama.
0: No, it's not about the music, it's about the girls.
1: Bro, lo harus datang bro ke sana bro.
0: Oh ya, ya.
1: Sendiri.
0: Ini udah sama semuanya ya.
1: Kesana okay. Sendiri bro.
0: Menurut
1: secara selera kita ya. Cuma mungkin ada beberapa orang yang mungkin seleranya bukan yang kesana. Iya dong. Gitu.
0: Ada, iya itu prinsip sih. Gue nggak suka cari cewek atau cari pasangan di clubs.
1: Iya. Sama gue juga.
0: Lo gimana bang? Menurut lo klub atau bar gitu?
2: Enggak lah.
0: Tempat untuk cari pasangan
2: enggak? Enggak lah.
0: Kenapa?
2: Enggak lah.
0: Kenapa?
2: Ya, menurut gue itu salah satu tempat di mana lo nggak di fase lo sadar sepenuhnya.
0: Oh, jadi lo nggak bisa punya pasangan yang saat pertama ketemu under substance tuh lo nggak
2: bisa. Iya, itu nggak bisa.
1: Gue tahu Buluk kalau nyari cewek di mana?
2: Di mana?
1: Kajian Hanan Ataki.
2: Ay.
0: Bener, nggak apa-apa.
1: Kok ketawa? Kenapa?
2: Enggak, karena walaupun kan di situ bisa ber. Gimana gue cari-cariin?
1: Lah kan ada tuh, ada perjodohan banyak.
0: Oh gak iya, ada, gak ada, gak tahu.
1: Ada. Ye, gak tahu, ada.
2: Ya, oh, gue belum pernah nih, Cok.
0: Gak pernah ya? Lu udah pernah tapi lu ketawa kenapa?
2: Enggak, gue juga belum pernah, gue liat di YouTube. Gue liat di YouTube.
0: Tapi menurut gue setuju kalau nyari cewek di tempat kayak gitu tuh takutnya besok udah yang kayak, besoknya pas sober udah yang kayak.
1: Enggak. Mungkin ini bukan masalah nyarinya di mana gitu ya. Tapi kalau lo disuruh pilih bar mana di Jakarta gitu untuk mencari cewek, lo di mana? Beril.
0: Gua. Gua. Secara visual ya, Duck Down.
1: Oh, kalau lo berarti menyukai wanita-wanita yang datang ke Duck Down, makanya lo sering ke Duck Down hari Kamis dan Rabu.
2: Oh, antara gitu, Ber. Antara. Jadi tujuan lo nyari Ber.
0: Kagak.
2: Ber.
0: Kan gue udah punya istri.
2: Ber. Wah, Ber. Kan udahlah.
0: Ke Buna aja. Ber. Buna kan kopi anjir.
1: Buna mah tempat anak mobil.
0: Iya,
2: Buna. Ke Bajawa.
1: Bisa. Bisa cari-cari ukti lagi joget Brazil.
0: Tapi
1: lagi ukti joget Brazil.
0: tapi kalau klub tuh takutnya
1: gini, selera, balik
0: lagi selera. Once dulu sama kita, udah sama kita nih, pacaran nih, set 3 bulan lagi berantem dikit, dia ke klub lagi ketemu cowok lain karena menurut dia tolak ukur ketemu cowok tuh di klub.
1: Iya enggak? Bisa. Tapi menurut lo first date ke bars atau klub menurut lo oke enggak? Beril.
2: First date okay, bar atau klub?
0: Oke. Fun fact gue waktu pertama kali ngajak sepupu-sepunya bini gue.
2: Yes.
0: Itu pertama kali gue berhubungan sama keluarganya bini gue tuh.
1: Berhubungan? Sama keluarganya?
2: Serius lu Ber?
0: Kenal.
1: Ah iya kenal.
0: Ini aku pengen ngajakin sepupu aku nih. Gitu.
1: Buat berhubungan?
0: Gue ajak OJ Bandung.
1: Okay.
0: Akhirnya dari situ gue nyambung.
1: Enggak, itu kan bukan, itu berarti lu first date sama keluarganya. First date misalnya sama cewek Dini, let's say Dini gitu ya. Kayak lu first date.
0: Nyambung, gue iya. Karena
1: under substance tuh.
0: Ya belum tentu. Enggak dong, kan gue pertama kali ngajak kita first date yuk kesini. Berarti kan dia gak under substance pas gue ngajak. Iya dong.
1: Oke.
0: Dia sudah meng-approve itu. Kalau berarti kayak okay, wah nih orang boleh nih gitu.
1: Soalnya gue merasa mungkin beberapa orang yang first date ke salah satu, misal bar atau apa gitu, dia ngerasa mungkin harus under substance gitu biar dia merasa pede gitu. Jadi kayak bukan dirinya sesungguhnya. Gue merasanya kayak gitu ya. Karena emang ada beberapa pasangan yang emang kayak, bukan pasangan, sorry, single woman and single
2: man.
1: Oh iya, itu ngerasa kayak kayak first date-nya ke bars atau klub deh, biar gue lebih pede gitu, lebih berani.
0: Terus begitu date selanjutnya gak di klub atau bar, kayak
1: Ciut
0: jadi gak pede ya, jadi gak pede ya. Karena gak ada. Iya sih, bener sih.
1: Tapi gak tahu ya, balik lagi selera. Tapi kalau gue untuk first date, mungkin gue akan gak akan milih tempat itu. Gue lebih milih mungkin Bukris gue. Mungkin makan sambal.
0: Bener, gak apa-apa. Mending kasih rekomendasi kayak gitu aja.
1: Iya kan? Iya, kalau gue lebih milih gitu, Bukris.
0: Kamu lagi pengen rave party kan? Aku udah booking table di Bajawa nih.
1: Wah, yeah, rave party.
3: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara.
1: Selamat Hari Radio Nasional sekali lagi. Gue tuh terharu banget loh tiap Hari Radio Nasional tuh kayak radio tuh kan kalau misalkan top of mind orang tuh radio tuh tua. Iya dong.
0: Iya.
1: Radio tuh tua banget anjir, bahkan proklamasi dulu kok radio tuh masih dipakai buat itu radio tuh pertama kali dipakai untuk mengumumkan pesan-pesan kemerdekaan. Iya.
0: Bener. Proklamasi tuh dulu dari radio awalnya.
1: Betul,
0: semuanya.
1: Betul. Dan sekarang masih dipakai dan masih jadi entertainment buat Sahabat Suara dan pendengar radio di Indonesia.
0: Dan radio tidak akan pernah mati.
1: Kenapa?
0: Karena itu salah satu penyalur atau menyampaikan tercepat gitu.
1: Ya, dan live.
0: Benar.
1: Tidak direkayasa.
0: Tidak akan pernah mati.
1: Tidak akan pernah mati.
2: Terekam tak pernah mati.
0: Terekam tak pernah mati. Itu lagunya ini ya.
2: Siapa? Ayo, satu.
0: Di Matraman yang lagunya Matraman.
2: Upstairs.
0: Terekam dan tak pernah mati.
1: Engkau di Matraman. Aku di Matraman. Kau di
0: gondang dia. Salah lah. Dekatkan.
1: Kau tinggal lurus.
0: Aku di Matraman, kau di endorse orang.
2: Bisa.
1: Lesetannya gitu.
0: Bisa.
1: Yang benar sih. Oke. Ini adalah ini jam terakhir Iswara.
0: Jam terakhir atau talk terakhir?
1: Talk terakhir, Iswara siaran spesial Hari Radio Nasional. Terima kasih Coki udah datang.
2: Terima kasih Coki.
0: Mau lanjut terus. We want more. Tuh, daripada demo tuh di Simatupang tuh.
1: Terima kasih Asuria udah datang. Udah tadi mau involve di siaran pagi. Kak Feli terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Siapa itu?
3: Ada Adit Insomnia.
1: Ada Bang Adit juga.
3: Ada Bang Judika.
0: Judika juga ada?
3: Bang Judika.
0: Di pagi. Ada Judika?
3: Ada tadi telepon.
0: Oh, Cipan ada?
3: Cipan ada.
0: Cipan, bro.
3: Ada Arafi.
0: Raffi Ahmad.
3: Irfan Hakim. Ada banyak tadi.
0: Wancay. Orang kaya semua.
1: Sore siapa? Selain Feli.
3: Sore selain Feli doang.
1: Oh, Feli doang.
3: Sore enggak seru pagi.
0: Iya. Masa gitu?
2: Oknumnya.
1: Ya, terima kasih juga buat Sahabat Suara udah mantengin dari pagi loh. Citra, Saiba.
0: Iya, Sahabat Suara gokil sih. Ternyata sepanatik ini ya Sahabat Suara ya. Gila, seru banget sih.
1: Iya dong.
0: Gue pengen sih ngobrol banyak sama Sahabat Suara.
2: Jangan. Langsung gak diboleh.
0: Lu ngapain ngobrol?
2: Cekan dulu sono.
1: Oh gitu. Makasih juga buat abang-abang aku yang udah. Makasih buat abang-abang aku yang udah bertugas. Ada Bang Bulu,
0: Bang Bulu,
1: ada Agoy, Bang Indra, Wahyu, Adam.
0: Wayau.
1: Iyalah.
0: Butika
1: juga. Butika mah iya jatuhnya abang-abangan sih dia sih.
3: Abang-abangan.
0: Jagoan.
2: Abang.
0: Udah kita benerin abang-abangan jadi cabe-cabean. Boti. Bonceng tiga.
1: Pokoknya jangan lupa dengerin Iswara siaran Senin sampai Jumat ya kan. Kita akan ada gebrakan di tahun 2027 nanti Butik ya.
2: Yo.
0: Apa tuh? Ngasih spill dikit dong, Bang.
3: Coki bersiaran gitu.
2: We want more. Bu, mukanya sedih.
1: Gue nggak
2: mau. Disedih
0: anjing. Apa?
2: Untung udah jam 11 lewat.
1: Ya udah, kita pamit dulu ya.
0: Orang KPI juga pada nindurin anaknya.
1: Ya kita pamit dulu. Ada gue Beril.
0: Ada gue Coki Prakoso. Senang rasanya ada di Iswara. Ini first time ada di sini. Terima kasih semuanya.
1: Jangan lupa yang mau MC undang kami ya. Dan kalau misalkan butuh MC di event-event, kita punya banyak penyiar yang sangat amat capable untuk berkomunikasi di event-event kamu.
0: Betul, sunatan masal, nikah masal, semuanya yang masal kita bisa ya.
1: Betul sekali, kita pamit dulu. Ada Beril,
0: ada Coki Prakoso,
1: dan ada warga, ada teman-teman Iswara juga di sini. Sampai jumpa di acara-acara selanjutnya gebrakan dari Iswara. Dan hitungan ketiga kita semua teriak dadah ya. Satu

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya gak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio,

0: suara. Suara Warga Indonesia.
1: Hai, saya Kunto Aji mau mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Pastinya dengerin suara terus ya.
2: Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Pak.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin. 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia. Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
1: Udah 3 tahun Rohani, aku mantul yuk.
0: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
2: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
3: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
4: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
5: Haji Mi menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
2: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
6: Suara warga Indonesia.

0: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
1: Peralatan elektronik.
2: Atau orang tuaku mungkin suka anime kali ya.
0: Oh, anime. Iya.
1: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
2: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
1: Ya, ramai.
2: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh di gantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
0: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
2: Pegangan tangan, panjang.
0: Iyuh.
2: Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
0: Sumpah. Akira kalau gua ada di situ, sumpah gua langsung kasih back sound. Tet tenet tet ten.
1: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, sat, kena tangannya Akira dong.
2: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
1: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu.
2: Iya.
1: Cami tukeran nomor handphone kan?
0: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
2: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
0: Oh untungnya. Oh. Iya. Kalau nggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
2: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
0: Sikat Akira.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta,